0: Sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada satu yang kemudian berhalangan.
1: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Pak, mohon maaf,
3: enggak bisa berkata apa-apa.
2: Kenapa, Pak?
4: Ada ancaman, Pak, yang mengapa? Ya, dari Pak Sadar, Pak?
3: Enggak ada.
2: Pak, dari Pak Anwar kan jadi tersangka juga, ketakut, Pak, ngomong, Pak.
3: Enggak.
4: Bapak siapa, Pak?
3: Mohon maaf.
1: Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206/2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama nggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk memorandum of understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2020.

0: 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
1: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
2: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
1: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
2: Menambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
3: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman Kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
2: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
4: Ya, sampai dengan timah reduction. Jadi, mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
2: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis dalam melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
5: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya, Rabu 22 Juli 2026, menjelaskan kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
6: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
5: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
7: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, saya berikan secara umum itu, hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya, kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi, yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
5: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
2: Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
1: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya, dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi, dan segalanya harus terang benderang.
2: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
3: Ini di depan Ibu Bapak, teman-teman media semua, ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Kita nggak ting-tong-ting-tong mungkin di itu. Nah, ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program Makan Bergizi Gratis.
2: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BG merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
4: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
2: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumior Hutapea, Zainuri, Mariman Darto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan keenam pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Ya pendengar semuanya, mulai dari kecil sampai nanti beranjak dewasa, harapannya kita punya sahabat yang betul-betul setia ya, seperti yang disampaikan sama Andin barusan. Nah pendengar, kalau misalnya dari kecil kita sudah mulai mencoba untuk mencari siapa sih sahabat setia kita, tentunya momen ketika kita beranjak pada usia anak-anak menuju dewasa, itu adalah momen yang cukup penting ya. Kiranya bagaimana caranya menumbuhkan sebuah karakter yang baik, sehingga nanti ketika tumbuh dewasa, orang-orang yang ada di sekeliling kita juga menjadi orang-orang yang nyaman untuk bergaul dan juga bersosialisasi dengan kita. Oleh karena itu pendengar, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan menjadi fokus utama pada Hari Anak Nasional ke-42 yang jatuh pada hari ini 23 Juli 2026. Tentunya fokusnya pada penguatan hak asuh, kasih sayang, kemudian bagaimana caranya anak-anak juga punya batasan menggunakan gadget mereka, sehingga perlindungan dari segala bentuk hal-hal yang kurang baik bisa teratasi begitu ya. Di sekolah ataupun juga di instansi wilayah Kota Madiun dan sekitarnya, biasanya peringatan umumnya diisi dengan kegiatan interaktif seperti sebuah interaksi dengan anak-anak, ada semacam seni tradisional yang diperkenalkan, ataupun juga kampanye interaksi sosial yang seringnya juga diperingati untuk mengapresiasi Hari Anak Nasional. Sementara itu Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kemendikdasmen melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD, memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026. Hari ini rencananya di Tugu Daun Sirih Emas, alun-alun Gurindam, tepi laut Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pendengar. Jadi di sana ada tema yang berjudul Semua Setara Riang Bersama, yang nantinya tentu jadi sebuah kenangan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pemenuhan hak-hak anak ya, sekaligus mengkampanyekan pelaksanaan Surat Edaran Mendikdasmen nomor 18 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan. Apakah anak-anak zaman sekarang tanpa terkecuali ya sudah memperoleh hak yang sama untuk tumbuh, untuk belajar, bermain, berkembang secara optimal? Di sekeliling Anda harapannya juga anak-anak bisa mendapatkan hak yang sama ya. Jadi dengan adanya sinergisitas, kemudian kolaborasi berbagai pihak, berbagai pemangku kepentingan, Kemendikdasmen juga mendorong terciptanya lingkungan yang aman, kemudian nyaman untuk anak-anak, kemudian inklusif, yang pasti mendukung mereka secara menyeluruh dalam poin tumbuh kembangnya. Dan untuk Hari Anak Nasional 2026 ini pendengar, Kemendikdasmen juga menghadirkan Main Raya Anak Nusantara ya. Jadi sebuah ruang bermain yang di sana juga memadukan permainan tradisional, kemudian aktivitas berbasis sains, teknologi, engineering, arts and mathematics atau STEM, kemudian juga kolaborasi eksplorasi alam sebagai pengalaman belajar yang menyenangkan. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu lah ya, permainan anak-anak tentunya mengalami perkembangan begitu. Dengan adanya teknologi zaman sekarang, pastinya permainan-permainan tradisional seperti gasing, rangku alu, congklak, egrang bato, bakia, sampai perahu jong harusnya dilestarikan ya. Jadi dengan adanya permainan-permainan tradisional yang ada di daerah Anda, harapannya bisa menstimulasi perkembangan fisik, kemudian sosial, emosional, dan kognitif anak lewat pengalaman bermain mereka. Apalagi kalau misalnya bermain langsung, itu kan bisa berinteraksi ya dengan teman-teman sebayanya. Jadi paling tidak mereka bisa terdistraksi untuk sementara untuk tidak menggunakan gawai, utamanya di lingkungan satuan pendidikan. Kalau misalnya di lingkungan rumah, harapannya orang tua juga bisa menghadirkan nuansa tradisional ya, mulai dari pengalaman belajar lewat interaksi langsung, kemudian interaksi antar sesama, bermain pada usia yang sesuai begitu ya.
Jadi bukan melalui layar handphone, itu juga jadi salah satu pembentukan karakter yang baik begitu. Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 kali ini pendengar diharapkan tentunya semakin memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memenuhi hak anak. Kemudian juga mereka bisa mendapatkan lingkungan belajar, lingkungan berinteraksi yang baik, yang tentunya juga jadi sebuah realisasi yang real ya, untuk membangun kebiasaan belajar dan bermain yang lebih sehat supaya anak-anak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Lantas apa yang Anda harapkan pendengar dari Hari Anak Nasional kali ini? Semoga semuanya bisa terrealisasi dengan benar, anak-anak zaman sekarang bisa tumbuh kembang sesuai dengan usianya.

Sejak Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak disahkan, pemerintah terus berupaya untuk memajukan kesejahteraan anak-anak dan terus mengoptimalkannya. Piagam Hak-Hak Anak menjelaskan serangkaian hak fundamental yang harus dijamin bagi semua anak tanpa memandang ras, agama, atau latar belakang sosial. Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas. Setiap anak memiliki hak yang sangat penting untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Selain hak atas perlindungan, setiap anak juga berhak memiliki identitas yang jelas dan diakui. Bermain dan berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi adalah hak fundamental bagi setiap anak. Pentingnya hak untuk berbicara dan diakui pendapatnya adalah bagian integral dari hak asasi manusia yang berlaku bagi anak-anak. Merayakan Hari Anak Nasional adalah bentuk peringatan terhadap komitmen kita untuk melindungi dan memajukan hak-hak anak.

Pendengar, UNICEF juga menyambut baik peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak atau Gernas Rana yang diinisiasi pemerintah Indonesia sebagai langkah memperkuat perlindungan anak dari kekerasan. Tentu inisiatif ini dinilai tidak hanya membutuhkan regulasi dan juga layanan yang kuat, tapi juga lingkungan yang aman di rumah, sekolah, ruang bermain, sampai ruang digital. Dan pernyataan ini juga disampaikan Maniza Zaman, perwakilan UNICEF untuk Indonesia, dalam momentum Hari Anak Nasional tahun 2026 yang diperingati hari ini, 23 Juli. Menurut UNICEF, Indonesia sudah menunjukkan komitmen kuat dalam memajukan hak dan kesejahteraan anak melalui penguatan regulasi, perluasan layanan bagi anak dan keluarga, serta menjadikan perlindungan anak sebagai salah satu prioritas nasional. Jadi Maniza juga menilai berbagai langkah tersebut menjadi fondasi penting supaya setiap anak bisa tumbuh dan berkembang, pendengar, secara lebih optimal. Yang pasti UNICEF juga mengingatkan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Kalau dari survei SNPHAR 2024 yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lebih dari separuh anak Indonesia yang usianya 13 sampai 17 tahun pernah mengalami sedikitnya satu bentuk kekerasan sepanjang hidup mereka. Yang jelas, kekerasan tersebut, pendengar, banyak terjadi di tempat yang seharusnya jadi ruang paling aman bagi anak, seperti rumah, sekolah, sampai juga ruang digital yang sekarang semakin banyak diakses, pendengar. Yang paling penting menurut Maniza sendiri, pendengar, menciptakan ruang aman bagi anak tentu membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, ya, tidak hanya mengandalkan sistem perlindungan dan juga layanan pemerintah. Oleh karena itu, pendengar, kami juga ajak Anda selepas ini pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk menyimak dialog aspirasi berjaringan Korwil 10 Jawa Timur memperingati Hari Anak Nasional. Apakah mereka betul-betul sudah terlindungi? Nanti bersama rekan saya Sari Julia dari Pro 1 RRI Surabaya akan menghadirkan dialog aspirasi yang tentunya juga bisa Anda ikuti melalui official YouTube RRI Surabaya. Anda juga bisa menikmati, pendengar, siaran kami hari ini di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Tentunya kami juga ucapkan selamat Hari Anak Nasional yang tahun 2026 ini memberikan semangat yang berlebih dan harapan kita anak-anak Indonesia semuanya di seluruh dunia bahkan, ya, terlindungi dari segala lini.

0: Wah, sejak ada program makan bergizi gratis, anakku yang tadinya gak mau makan sayur, ini tiap hari minta sayur. Katanya, "Mah, masakin sayur yang kayak di sekolahan dong. Jadi repot sendiri saya."
1: Repot gimana toh, Jeng? Ya harusnya senang lah. Yang anak jadi doyan makan sayur, itu kan juga untuk pemenuhan gizi anak toh.
0: Masalahnya, saya gak begitu pintar masak, Jeng.
1: Walah, ya apa tak masak ke?
0: Apa ya gitu aja ya?
1: Wani piro?
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, peringatan Hari Anak Nasional yang dirayakan setiap 23 Juli menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali komitmen bersama dalam merayakan serta memperjuangkan hak-hak anak di Nusa Tenggara Timur. Kehadiran hari ini, peringatan ini bukan sekedar rutinitas tahunan, tetapi juga menjadi pengingat utama akan peran strategis generasi muda bagi masa depan bangsa. Realita di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak anak di wilayah NTT yang belum merasakan pemenuhan hak dasar mereka secara utuh. Eksploitasi ekonomi seperti anak jalanan yang berjualan di lampu merah sampai ancaman kekerasan fisik maupun digital masih menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan. Pihaknya terus berupaya mengawal berbagai persoalan agar hak anak dapat terpenuhi secara merata. Forum Anak NTT yang berada di bawah naungan Dinas DP3A P2KB Provinsi bertindak aktif sebagai wadah aspirasi dan jembatan komunikasi antara anak-anak dengan pemerintah. Melalui berbagai program sinkronisasi suara anak dan lokakarya interaktif, mereka berusaha memastikan agar ide serta pandangan anak-anak dapat didengar oleh para pemangku kebijakan. Pukul 8 pendengar, kami hadirkan dialog aspirasi dari Pro 1 RRI Surabaya.

0: jaringan Sekor Wilnu 10 Jawa Timur.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Surabaya. Dalam perjalanan Surabaya pagi ini di edisi hari Kamis 23 Juli 2026 pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk berdiskusi bersama dalam program Dialog Aspirasi berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional, tema kita di edisi kali ini adalah Hari Anak Nasional, sudahkah mereka terlindungi? Kami mengundang Anda nanti bisa berinteraksi bersama kami, menyampaikan pendapat, komentar ataupun pertanyaan Anda melalui line telepon 534-5474 atau WA 081-331-4x992. Bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, itu juga ada kolom live chat yang bisa Anda gunakan. Dan terlebih bagi Anda yang menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Surabaya, kolom komentarnya pun bisa Anda gunakan untuk berinteraksi bersama kita di pagi hari ini. Program Dialog Aspirasi di edisi kali ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, RRI Sumenep, RRI Madiun, RRI SP Sampang, RRI SP Kediri, dan RRI SP Tuban. Dan kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber di pagi hari ini yang sudah tersambung melalui Zoom Meeting. Kita coba sapa terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama ada Mas Edward Dewaruci SAMH. Beliau adalah Dewan Pembina LPA Jawa Timur sekaligus pendiri Children Crisis Center, yang akrab kita sapa juga dengan nama Mas Tetet. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Tetet.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari.
1: Salam sehat tentunya untuk Mas Tetet. Terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Ya. Selain Mas Tetet, ada juga narasumber saya yang kedua, Bapak Ermindun, begitu ya. Beliau adalah Health and Nutrition Specialist UNICEF, perwakilan Java Surabaya Field Office. Selamat pagi Pak Ermi.
3: Selamat pagi Mbak Sari, selamat kenal Mas Edward. Ya. Selamat Hari Anak Nasional.
1: Ya, selamat Hari Anak Nasional, karena bertepatan juga hari ini ya, 23 Juli spesial tentunya. Kita akan berbincang berkaitan dengan bagaimana sih perlindungan bagi anak-anak bangsa. Karena tentu kita berharap bahwa peringatan ini tidak hanya sekedar sebuah seremoni belaka, namun ada hal-hal yang baik untuk terus meningkatkan berkaitan dengan perlindungan bagi anak-anak bangsa. Jadi bertepatan dengan hari ini, momentum untuk memperingati Hari Anak Bangsa, momentum yang menjadi pengingat begitu ya, bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup, tumbuh kembang, mendapatkan perlindungan, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Namun, di balik peringatan ini, agaknya kita masih punya banyak pekerjaan rumah begitu, Mas Tetet dan juga Pak Ermi begitu ya, bahwa kasus kekerasan terhadap anak,

0: itu sudah semakin baik. Jadi pemerintah yang sebagai penanggung jawab proses bernegara ini itu juga sudah memberikan perhatian yang penuh terhadap upaya-upaya pemajuan hak anak itu dengan membuat beberapa regulasi yang itu pun juga sudah mulai penegakannya dengan apa tegas sudah dikerjakan. Terus upaya-upaya promosi yang lain misalnya soal kabupaten kota layak anak itu pun juga menjadi pemicu kabupaten kota layak anak itu membuat ruang yang aman, ramah, dan nyaman untuk anak bisa bertumbuh, berkembang gitu dalam rangka proses kehidupannya, sehingga upaya-upaya itu patut dihargai dan juga harus diapresiasi. Namun memang beberapa catatan yang menurut kami itu cukup memprihatinkan, tensi atau tingkat kekerasannya itu, kalau yang dulu misalnya hanya kekerasan verbal, tapi sekarang sudah mulai kekerasan fisik misalnya kayak gitu. Atau seperti kasus yang terakhir di Sampang, Madura, itu yang satu anak terus menjadi korban kekerasan seksual 27 pemuda, itu kan juga jadi catatan yang cukup memprihatinkan gitu. Jadi artinya itu juga masih perlu dibenahi lagi. Kemudian kasus-kasus yang ada di lembaga-lembaga pesantren misalnya itu juga di beberapa bulan terakhir, bahkan beberapa tahun terakhir ini juga trennya semakin banyak, sehingga kebutuhan untuk pesantren ramah anak itu juga harus jadi perhatian khusus, terutama di Jawa Timur, karena Jawa Timur kan jumlah pesantrennya banyak. Yang lain juga soal anak berhadapan dengan hukum itu tadi, karena bentuknya itu semakin memprihatinkan, karena kalau kejahatan anak-anak yang dilakukan anak-anak itu wajar, biasanya kelasnya itu ya kalau pencurian ya mungkin pencurian helm, kotak amal, handphone gitu kan. Tapi ternyata sekarang selain narkoba yang mendominasi juga adalah sepeda motor, apa pencurian dengan kekerasan, perampasan sepeda motor, itu juga banyak kasus-kasus yang terjadi, yang itu juga jadi catatan kami di Jawa Timur. Dan tingginya usia perkawinan anak di Jawa Timur juga masih mendominasi. Jadi banyak hal yang kemudian secara umum kita masih harus banyak berjuang untuk terus mengingatkan. Makanya mungkin Hari Anak Nasional ini adalah memang momen tahunan yang terus digunakan untuk setiap siapapun ya, pemerintah, masyarakat, dan juga orang tua sendiri, keluarga, itu juga harus terus mengupayakan dan juga memberikan upaya-upaya terbaik terhadap penegakan hak anak. Gitu, Mbak.
1: Baik. Ini gambaran begitu ya, bahwa ketika tadi dikatakan upaya mewujudkan perlindungan bagi anak sudah menunjukkan tren yang positif, ada kemajuan dan pemajuan tadi kata Mas Tetet. Namun agaknya masih ada pekerjaan rumah yang besar yang harus sama-sama terus kita kawal. Bagaimana sih mewujudkan lingkungan yang sepenuhnya aman begitu ya bagi anak-anak? Nah, ini kontradiksi tentunya berkaitan dengan upaya menjaga kita banyak wilayah, mewujudkan kota yang ramah anak dengan fasilitasnya dan sebagainya. Agaknya di dalamnya juga masih menyisakan sejumlah cerita pilu. Nah, ini apa sih yang menjadi tantangan? Saya geser dulu ke Pak Ermi. Pak, apakah juga sependapat bahwa upaya dari pemerintah sudah sangat baik sebenarnya, namun agaknya PR ya, masih cukup banyak begitu ya, untuk lebih concern lagi, karena tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi bagaimana lingkungan sosial, lembaga pendidikan, masyarakat, keluarga, turut andil juga. Karena kalau sudah ada regulasi, sudah ada kebijakan, sudah ada program, masih ada begitu ya, hal-hal yang tadi disampaikan oleh Mas Tetet. Nah, ini tentu ya harus seperti apa begitu ya, agar benar-benar mereka ini benar-benar terlindungi begitu, Pak Ermi. Apa komentarnya?
2: Ya, terima kasih Mbak Sari. Penjelasan Mas Tetet sebenarnya membuka juga kita suatu apa ya, wacana di mana bahwa untuk membuat anak terlindungi itu dukungan regulasi

0: supporting environment sudah dibuat, banyak peraturan sudah dibuat, banyak upaya dari pemerintah sudah dibuat, tapi yang mungkin paling esensi buat anak adalah bagaimana mereka punya ranah yang aman dan nyaman. Jadi sebenarnya Hari Anak Nasional ini juga kita bersyukur Mas Tetet dilancurkan juga oleh pemerintah Gerakan Nasional Rana, ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Sehingga disitulah sebenarnya bagaimana kita menciptakan ruang-ruang untuk anak menjadi terlindungi, untuk disayangi, itu bisa dirasakan. Karena buat anak, kita semua pernah jadi anak. Kayak jadi buat kalau pengalaman menjadi anak sebenarnya ruang, kalau kita bawa kembali ke, kalau ditanya kita kembali apa sih yang akan kamu lakukan pada saat kamu kecil, mungkin ruang-ruang atau tempat-tempat yang paling aman dan nyaman adalah kasih sayang orang tua, keluarga, dan lingkungan. Mungkin itu perlu. Jadi karena kalau hal-hal seperti itu kita lupakan semua, kemudian kita hanya bertumpu pada pemerintah dan regulasi, mungkin itu instrumen untuk bagaimana mendukung penguatan itu. Tapi kembali kepada orang tua, guru, pengasuh, tadi disebutkan tentang pesantren yang aman, bagaimana orang-orang di sekitar lingkungan yang lebih luar itu bisa di apa istilahnya memberikan keamanan dan kenyamanan bagi anak. Karena biar bagaimanapun anak itu akan mencari sesuatu yang sangat nyaman di dekatnya, dan pengalaman paling dekat dengan anak untuk mencari kenyamanan adalah kasih sayang orang tua dan keluarga. Sehingga mungkin itu perlu kita kembali lihat, apalagi dengan tantangan sekarang di mana keluarga juga sibuk, tuntutan ekonomi yang apa dan kesibukan yang tinggi. Kadang-kadang hal kecil aja, kadang-kadang anak dibiarkan bermain dengan handphone, ibunya atau orang tuanya juga atau kakak adiknya juga bermain dengan handphone. Jadi anak akhirnya mencari istilahnya pelampiasan dengan yang lain. Jadi bagaimana menciptakan ruang terkecil yang ada di lingkungan terdekat dengan anak itu lebih nyaman buat mereka.
1: Oke, baik. Ini juga yang sesuatu menarik untuk kita perbincangkan. Ketika mewujudkan ruang aman dan nyaman, begitu ya. Kalau tadi dikatakan bahwa masih banyak loh anak-anak yang ada di sekitar kita itu belum bisa mendapatkan haknya, utamanya dalam perlindungan, begitu. Tadi dikatakan oleh Pak Ermi juga bahwa untuk mewujudkan ruang yang aman dan nyaman dimulai juga dari lingkup keluarga dan juga lingkungan sosial. Kita melihat ada begitu banyak kasus kekerasan yang menimpa anak-anak, begitu ya. Itu adalah orang-orang terdekat. Nah, ini apa sih yang sampai hari ini menjadi kendala dan juga tantangan, begitu ya, bahwa seharusnya anak-anak ini menikmati masa tumbuh kembang mereka dengan aman dan nyaman. Ya, meskipun kita lihat gitu ya, persentasenya mungkin di wilayah A sangat kecil, di wilayah B juga beragam begitu ya. Tapi apa yang masih menjadi sorotan ketika tadi juga dihadapkan pada fenomena ketika kedua orang tua bekerja, anak-anak juga dibiarkan sendiri, tidak mendapatkan ruang aman, tidak mendapatkan rumah dalam tanda kutip, dan juga kasih sayang. Nah, ini bagaimana juga Pak Ermi?
0: Iya, memang itu tantangannya. Sehingga sebenarnya ini kalau kita kembali, parenting akan kembali menjadi sesuatu yang sangat esensial. Bagaimana tadi Mas Tetet sempat menyebutkan tentang pernikahan dini, tantangan ekonomi dan lain-lain. Tapi sebenarnya hal yang paling penting adalah bagaimana menyiapkan kita sebagai orang dewasa menjadi orang tua yang baik. Penyiapan itu mulai dari hal terkecil sebelum kita sendiri punya anak, kita siap tidak punya anak. Gitu. Jadi penyiapan, apalagi kalau kita ngomong tentang siklus hidup, menyiapkan seorang, kita semua start dari siklus hidup kita, anak bertumbuh mulai dari dalam kandungan, itu sebenarnya sudah butuh perlindungan. Kita tidak melihat dia setelah menjadi istilahnya individu begitu dilahirkan. Tapi mulai dari kandungan, perlindungan itu udah mulai. Sehingga parenting itu aja bagaimana menyiapkan kita sebagai orang dewasa siap untuk menjadi orang tua yang baik, memberikan kasih sayang, perlindungan. Dan bahkan kalau kita lihat tema tahun ini adalah sayangi anak, lindungi anak, dan bangun masa depannya. Jadi ada esensi kasih sayang di situ, ada esensi perlindungan di situ, sama ada esensi investment di situ. Jadi anak juga adalah investment, bukan untuk orang tua tapi bangsa ini. Sehingga penyiapan itu mulai dari kandungan. Parenting menurut saya penting. Kemudian bagaimana selanjutnya norma-norma dalam keluarga, sosial, agama, kita mulai karakter ya. Karakter kita bangun gitu. Karena nanti setelah dia jadi anak, pasti dia juga akan jadi orang tua,
1: Ya.
0: tapi dia akan start dari kita dulu sebagai orang tua yang sudah pernah jadi anak.
1: Karena kalau kita juga melihat begitu ya, seringkali kita juga berdiskusi bahwa tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Ya mau tidak mau kita belajar sepanjang kita hidup bersama dengan anak-anak begitu ya, bagaimana menjadi orang tua yang penuh kasih sayang, penuh cinta, bisa memahami tumbuh kembang anak-anak, bahkan tadi memberikan perlindungan. Agaknya ketika ada sekolah atau pendidikan pernikahan itu menjadi poin penting agar di kemudian hari benar-benar orang tua memahami tugasnya ya, tanggung jawabnya sebagai pelindung dan juga pengayom anak-anak. Mas Tetet, bagaimana juga ketika melihat begitu ya, kendala dan tantangan? Kalau misalnya kita melihat perkembangan saat ini ya, kalau di zaman-zaman kita dulu akan sangat berbeda kondisinya dengan sekarang. Orang tua pun juga akan punya pengalaman yang berbeda begitu ya, dengan anak-anak yang mungkin lahir di generasi milenial, mungkin sekarang dengan generasi Z, Alpha ataupun Beta. Tantangannya akan berbeda, tapi upaya untuk perwujudan pelindungannya tetap menjadi poin penting untuk bisa menjamin tumbuh kembang anak-anak. Bagaimana Mas Tetet?
2: Iya, gini Mbak Zari, dulu kan kita mengalami masa yang tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ini kan digital lifestyle itu juga jadi persoalan.
1: Benar.
2: Jadi apa ya? Artinya orang tua yang bisa jadi orang tua itu tidak hanya orang tua kandung atau orang tua asuhnya itu aja, tapi ternyata anak-anak sekarang itu belajarnya dari Google. dari ChatGPT atau dari Gemini gitu kan. Jadi artinya mereka sendiri itu kebanjiran informasi. Jadi kalau zamannya kita dulu mungkin cari informasi agak lambat ya. Cuman ada TVRI sama RRI misalnya gitu. Sekarang di YouTube, kemudian di channel-channel informasi itu sangat banyak, dan itu yang kemudian kadang-kadang membuat anak-anak kita bingung. Nah, dalam posisi ini maka pola pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua pun juga harus berubah. Nggak bisa kemudian ada pengabaian di sana. Tidak bisa kemudian tidak ada proses literasi digital atau bagaimana sih sebetulnya menyikapi banjir informasi yang akan menerpa anak-anak itu. Itu kan juga harus jadi upaya-upaya yang harus dilakukan. Di sekolah sampai sekarang juga tidak pernah ada kurikulum khusus tentang bagaimana literasi digital yang sehat, mendapatkan informasi yang sehat itu seperti apa, terus memilah dan memilih informasi sehat itu seperti apa, kan enggak pernah ada di sekolah.
1: Benar.
2: Sehingga anak-anak itu dengan daya tahannya sendiri, mereka berusaha untuk bertahan sendiri dari informasi-informasi itu. Makanya mungkin di pemerintah sendiri kan sudah mengeluarkan PP Tunas
1: itu. Ya, benar.
2: Nah, tapi upaya-upaya teknis semacam itu mungkin akan bisa lebih efektif pada saat membudayakannya itu, atau cara membiasakan anak-anak itu untuk menggunakan gadget secara sehat itu seperti apa, itu harusnya ada dari lingkup terkecil, mulai mungkin
1: keluarga ya,
2: di PAUD, atau justru bahkan fenomenanya kan meskipun diikutkan PAUD tapi tetap habis itu ibunya atau ayahnya yang nganter itu tetap masih cara penggunaan gadgetnya juga tidak ada panduan yang seperti kadang-kadang malah dibiarkan kan anak-anak itu pegang. Jadi screen time yang sudah kelewat dari waktu wajar anak bermain gadget itu juga kadang-kadang diabaikan. Nah, itu yang jadi persoalan di era yang sekarang gitu. Jadi memang peradaban yang bergeser kepada peradaban digital lifestyle ini yang juga harus diantisipasi, karena kemudian akhirnya anak-anak juga akan mengalami kebingungan apakah ini dunia nyata, apakah ini dunia maya misalnya gitu. Para pemain Roblox itu, anak-anak kita yang suka main Roblox, main game-game online yang kemudian akhirnya kecanduan dan gak bisa lepas, terus terjerat pinjol misalnya gitu, itu kan juga jadi masalah baru sendiri gitu.
1: Betul,
2: loh. Jadi
1: betul,
2: itu yang itu yang juga akhirnya mesti diantisipasi, karena ternyata tren kemarin di waktu ada hari kesehatan mental kalau nggak salah di rumah sakit Mendor itu, ternyata penghuninya itu banyak anak dan remaja yang
1: benar.
2: Butuh di terapi di sana. Nah itu yang jadi beban tersendiri untuk orang tua zaman sekarang, itu bagaimana mereka bisa mengawal dan juga memberikan panduan supaya dalam menggunakan gadget dan juga proses kehidupan bersanding dengan pola digital ini bisa diarahkan kepada yang positif. Itu juga masih jadi perhatian juga sebetulnya.
1: Oke. Kalau kita bicara tentang perlindungan, kan memang tidak hanya dari kehidupan di sekitar kita, lingkungan sosial atau fisik, tapi juga bagaimana mewujudkan perlindungan di ranah digital, karena kekerasan pun juga agaknya sekarang sudah mulai berkembang begitu, kasusnya bisa kita lihat di mana-mana begitu kan ya. Nah ini menjadi sebuah tantangan, tapi skema apa sih yang memang benar-benar harus begitu ya dilakukan saat ini untuk bisa itu tadi menyelamatkan generasi muda kita, termasuk memberikan perlindungan gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang hari peringatan, memang ini momentumnya pas, tapi lepas dari ini akan kembali lagi gitu ya dengan siklus kehidupan yang tadi katanya orang tua sibuk, anak-anak juga kemudian terlena juga menggunakan gadget, belum lagi dengan pergaulan-pergaulan yang sekarang ini luar biasa begitu ya, orang tua dihadapkan pada tantangan-tantangan seperti itu. Tidak hanya cukup sebuah regulasi atau kebijakan, toh PP Tunas pun dibuat untuk melindungi generasi muda pun masih banyak begitu yang kemudian abai, bahkan itu tadi tidak memiliki literasi yang baik sehingga menganggap ini adalah sebuah pembatasan hak dan lain sebagainya. Nah ini harus seperti apa sih Mas Etet agar benar-benar sama ya kita berkolaborasi, karena ini tidak bisa menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tapi juga lingkungan sosial, lembaga pendidikan, keluarga, seluruh elemen masyarakat lah turut andil di dalamnya. Apa yang memang diperlukan begitu untuk bisa menyelamatkan generasi muda kita atau anak-anak kita?
2: Menumbuhkan sikap peduli, jadi anakmu juga anakku, itu harus benar-benar tertanam ya di pikirannya seluruh masyarakat, para orang dewasa, bahkan juga terutama yang kaum pendidik ya. Jadi jangan sampai kemudian tadi ada pengabaian itu, Mbak Zari. Jadi begitu melihat ada suasana atau situasi di mana anak itu kita anggap dia akan menjadi korban karena kebiasaan buruknya atau karena situasi yang memang harus segera ditangani gitu, terus kita diam aja. Nah itu masih jadi persoalan. Tapi kalau semua sudah menumbuhkan, punya tumbuh rasa peduli dan juga menganggap anakmu juga anakku tadi itu, akhirnya mereka pasti akan misalnya di jam sekolah gitu ya, terus ternyata dilihat, loh kamu kok gak sekolah,
1: ada yang bolos gitu ya,
2: ternyata bolos atau apa, kan harus bertindak, jangan terus malah terus didiamin gitu. Jadi kalau di Surabaya mungkin karena secara strukturnya itu juga sudah mulai jalan ya, karena di setiap kelurahan atau kecamatan itu mungkin Satpol PP-nya kalau waktu keliling lihat anak-anak nongkrong di warkop, main game. Kan kalau warkop itu kan modalnya cuma wifi wifi gratis gitu kan anak-anak itu ya.
1: Iya, beli minum segelas gitu ya, udah menikmati wifi gratis gitu ya.
2: Nah, itu kan kadang-kadang terus akhirnya mereka lupa waktu, terus bolos dan sebagainya. Itu terus kalau orang tuanya nggak tahu, taunya berangkat sekolah tapi ternyata ada nongkrong gitu sama teman-temannya, terus Satpol PP atas nama pemerintah dengan bekal perda perlindungan anak yang ada di Surabaya, dia bertindak untuk kemudian memberikan pembinaan atau juga mengingatkan ke sekolahnya, itu kan jadi sebuah sistem. Memang membangun sistem perlindungan untuk lingkungan yang aman, ramah dan nyaman itu memang harus tadi, jadi selain regulasi, aparat dan strukturnya itu juga bisa bergerak, paham. Terus budaya masyarakatnya memang tadi harus bisa tumbuh soal peduli tadi.
1: Empati
2: itu.
1: Empati dan kepedulian ya.
2: Anakmu juga anakku tadi itu, kalau budaya itu ada, maka perilaku-perilaku yang kemudian itu menjadikan anak rentan terus atau anak menjadi korban itu pasti akan semakin berkurang. Karena kan pasti ingat gitu, kalau misalnya dia tergoda dan kepingin menjadi predator anak-anak, akhirnya nahan diri karena punya kesadaran anakmu juga anakku, jangan-jangan nanti anakku bisa jadi korban atau ponakanku atau cucuku gitu kan. Tapi kalau itu enggak ada ya akhirnya
1: kasus-kasus juga masih banyak. Benar. Ini sesuatu yang menarik juga. Nanti saya coba tanyakan juga ya kepada dua narasumber, bahwa ketika kita menganggap anakmu adalah anakku adalah anakmu, ini berkaitan dengan empati dan kepedulian. Seberapa peduli sih masyarakat Indonesia, karena ini juga salah satu kunci begitu ya, untuk tadi bisa mewujudkan perlindungan. Ditahan dulu Mas Etet sama Pak Herumi, ada pendengar yang juga ingin join juga berdiskusi bersama kita. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Sari.
1: Mas Ramadan, silahkan.
3: Iya, selamat pagi juga bapak-bapak narasumber ya, bapak-bapak, ibu-ibu gak ada ya, bapak ya.
1: Iya. Ya. Hermi dan juga Mas Tetet, silahkan.
3: Ya, selamat pagi, salam hormat selalu dan selamat mengevaluasi Hari Anak Nasional ya.
1: Ya.
3: Jadi kalau saya sering kan menonton tentang darurat kekerasan terhadap anak ini di televisi TVRI maupun di televisi swasta dan juga di RRI, itu kan kalau saya mengutip dari catatan KPAI mengatakan bahwa tingginya kasus kekerasan fisik dan psikis dan kekerasan seksual pada anak termasuk di lingkungan sekolah dan keluarga seharusnya menjadi ruang yang seharusnya menjadi ruang aman ya, ruang aman untuk anak masa depan lebih kuat bagi semua. Tapi mengapa celah ini masih terjadi dan bagaimana perbaikan sistem perlindungan yang mendesak dilakukan? Kalau saya melihat secara logika bahwa ini juga salah satu penyebab adalah atau pemicu adalah pernikahan dini. Karena bayangkan pernikahan dini kalau suaminya masih di bawah umur misalnya 17 tahun, 16 tahun mungkin belum mengantongi jasa SMA, bagaimana bisa mendapat pekerjaan yang layak untuk keluarga dan tentang keilmuan lainnya dia mungkin belum kuat. Ibunya juga istrinya itu belum cukup usia untuk melahirkan sesuai dengan kesehatan ya dari ilmu kedokteran mungkin belum cukup. Nah itu bisa rentah terhadap kekerasan maupun perceraiannya. Jadi harusnya memutuskan mata rantai seperti iklan RRI itu bahwa masih anak jangan punya anak ya kan. Dan juga undang-undang kesehatan itu kan ada 35 hak anak yang pernah saya baca. Jadi kalau orang tua menelantarkan anak termasuk membiarkan ya nikah dini, apalagi karena dasaran orang tua, ini orang tua tersebut bisa dipidana loh, itu undang-undang kesehatan. Lalu kemudian perlindungan kesehatan mental juga ya, gangguan kesehatan mental pada remaja dan anak ini terus meningkat menurut KPAI ya, terkait dengan kecanduan gawai dan keamanan di ruang digital. Nah sejauh mana sistem perlindungan pemerintah pusat dan daerah ini untuk mampu akomodasi hak-hak anak atas rehabilitasi dan pendampingan psikologis ya. Terus masalah stunting begitu juga, itu juga penyebabnya itu pernikahan dini tumbuh kembangnya. Masalah stunting masih sangat banyak menurut data yang oleh KPAI itu masih cukup besar walaupun pemerintah sudah berusaha sekuat-kuatnya untuk meminimalisasi tetapi ini masih ada, masih kuat, masih banyak. Okay. Bagaimana memastikan hak anak itu tumbuh kembang yang optimal, benar-benar terpenuhi sejak dalam kandungan hingga usia balita dan kemudian remaja ya. Namun yang terakhir adalah implementasi kebijakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Bagaimana ada undang-undangnya itu nomor berapa tahun 2023 itu ya, tentang menjamin hak-hak anak itu di wilayah tertinggal 3T ya. Ya pelayanan, mendapatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan gizi yang merata, harus merata ya. Jadi daerah tertinggal yang biasa kasihan ya, masih kurang perhatiannya ya, karena mungkin infrastruktur yang belum bagus. Infrastruktur baik itu infrastruktur jalan raya, infrastruktur bangunan sekolah, infrastruktur pemenuhan kuota staf pengajar ya, guru itu mungkin masih kurang juga dan sebagainya. Ini bagaimana untuk memutuskan mata rantai ini? Ya terima kasih atas jawabannya. Mungkin itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ramadan. Apa yang disampaikan Mas Ramadan ini berkaitan juga dengan pemenuhan hak anak. Kalau kita bicara tentang hak anak, ini banyak begitu kan ya. Nah ini ada saling keterkaitan gitu ya. Nah bagaimana juga korelasi gitu, antara pemerintah daerah, pemerintah pusat berkaitan dengan sistem perlindungan, perwujudan sistem perlindungan bagi anak. Karena semuanya saling keterkaitan. Kalau tadi pernikahan dini, stunting dan lain sebagainya, itu akan ada dampaknya juga di kemudian hari bagi anak. Saya coba sampaikan dulu ini berkaitan dengan apa yang di ditanyakan oleh Mas Ramadan. Pak Ermi, apa komentarnya?
0: Ya, terima kasih Mbak Lari. Memang apa namanya, komprehensif sekali apa yang dipaparkan oleh Mas
1: Ramadan
0: tadi. Dan juga kalau kita balik lagi ke tadi informasi dari Mas Tetet tentang harga nas kemarin yang dimenur, di mana di situ ada tema yang mungkin kalau kita angkat, anak harus hadir, ayah wajib hadir ya Mas. Sehingga memang di situ kembali ke orang tua. Tapi kalau apa yang tadi dipaparkan oleh Mas Ramadan, kita lihat bahwa sebenarnya anak ini perlindungannya seperti tadi saya bilang, bahwa ini mulai dari siklus hidup. Ya. Jadi mulai dari konsepsi bagaimana ibu disiapkan untuk punya nanti waktu melahirkan baik, bagaimana setelah anak lahir hak-haknya di atas kesehatan bisa terpenuhi, contohnya tentang imunisasi, gizi dan sebagainya terpenuhi. Kita itu sudah memenuhi salah satu contoh bagaimana anak itu terlindungi mulai dari awal. Kemudian waktu dia di sekolah, bagaimana ruang-ruang sekolah menjadi ruang yang aman bagi dia, perlindungan terhadap akses-akses yang tidak perlu tadi, yang tidak, apalagi akses digital yang mungkin ini kurang-kurang apa namanya, kurang bisa disaring, dan juga bullying di sekolah. Banyak sekali perundungan yang terjadi.
1: Betul.
0: Kekerasan yang terjadi. Dari beberapa literatur dibilang bahwa kalau anak menyaksikan suatu tindak kekerasan, itu dia akan 7 kali kemungkinan untuk melakukan kekerasan di masa depannya. Sehingga bagaimana terhadap fakta-fakta ini anak bisa terlindungi. Setelah dia remaja, kita kadang-kadang tekanan mental dengan sekarang bagaimana kompetisi di sekolah, tantangan dari gaya hidup seperti tadi Mas Tetet bilang, itu kadang-kadang anak dengan ada perubahan sistem sosial atau perguruan di anak-anak yang lebih ke ruang digital daripada ruang sosial, sehingga kadang-kadang tekanan-tekanan mental yang dialami itu tidak tersalurkan, padahal dia butuh untuk dapat semacam penyaluran di mana ada ruang untuk dia mengadu, siapa yang dia mengadu, teman-teman yang akrab atau orang tua yang akan membuka diri untuk biar dia bisa terbuka jika dia punya masalah. Karena dari beberapa survei yang dilakukan, kita lihat bahwa anak-anak usia 13 sampai 17 tahun itu hampir 50% ya, 41,2% itu mengalami kekerasan emosional. Tadi sudah disinggung juga data dari KPAI, itu tahun 2025 itu ada lebih dari 2000 kasus pelanggaran hak anak.
1: Okay.
0: Dan yang sedihnya adalah pelakunya orang tua sendiri. 9% itu oleh ayah, 8,2% oleh ibu. Sehingga gimana tadi saya bilang bahwa sayap yang harusnya memberikan kasih sayang atau ruang yang nyaman buat anak terlindungi dan disayangi, itu malah menjadi ancaman buat anak sendiri. Belum lagi tadi seperti dibilang bahwa ancaman dari eksploitasi digital terhadap anak-anak. Data terakhir yang kita lihat bahwa lebih dari 24.000 anak usia 10-18 tahun menjadi korban eksploitasi sosial dari media sosial. Nah itu menjadi suatu tantangan buat kita, dan mungkin suatu pertanyaan yang relevan yang diangkat oleh RRI hari ini, sudahkah mereka terlindungi? Itu menjadi refleksi buat kita, apakah betul-betul mereka terlindungi? Apakah dengan regulasi yang sudah ada ini bisa menjadi benteng buat dia, atau malah kita harus lebih banyak menggali seperti tadi Mas Tetet bilang, anakmu adalah anakku, jadi kita semua menjadi orang tua bagi anak-anak. Saya teringat ada satu proverb, peribahasa Afrika yang sampai sekarang saya ingat. It takes a whole village to raise a child. Kita butuh satu desa untuk membesarkan satu anak. Jadi anak itu bukan semata-mata orang tua. Pokoknya kampungnya Surabaya
1: lah.
0: Anak semua orang. Gitu. Jadi it takes a whole village to raise a child. Itu satu pesan yang sangat mendasar buat kita. Dan itu menjadi ruang-ruang di mana refleksi buat kita. Apakah kita sudah memberikan perlindungan yang baik? Apakah kasih sayang dia butuhkan sudah ada? Dan kembali diingatkan oleh tema tahun ini bahwa anak itu juga adalah investasi untuk masa depan Indonesia emas.
1: Oke.
0: Mungkin dari saya gitu, Mbak Sari.
1: Ya, ditahan dulu sebelum ke Mas Tetet ada pendengar. Kita tampung nanti kita coba jawab satu-satu. Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Sari, Pak Esmer, dan Pak Erni.
1: Wira.
4: Dan seluruh Maka. Pendengar Gopil RRI Jawa Timur. Sudahkah mereka terlindungi? Menurut saya untuk mencegah serta mengatasi perundungan atau bullying, sosok ayah yang mengantar jemput anak di sekolah sangat penting dan efektif karena aktivitas ini bukan sekedar rutinitas transportasi fisik, melainkan sebuah instrumen psikologis yang kuat untuk membangun ketahanan mental anak, karena kehadiran ayah di gerbang sekolah memberikan pesan visual yang jelas kepada lingkungan sekitar bahwa anak tersebut memiliki sistem pendukung dan pelindung yang kuat. Sekian dan terima kasih dari saya.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Wira. Ya, ini juga kemarin banyak didengungkan lepas dari masa pengenalan lingkungan sekolah satu minggu yang lalu, di mana kementerian ini juga mengajak orang tua, ayo hadir, utamanya ayah. Isu fatherless begitu kencang begitu ya, mendera anak-anak kita. Artinya sosok ayah sebagai sosok pelindung yang memiliki mental kuat begitu ya, itu juga bisa ditularkan kepada anak-anak. Nah, ini juga bisa menjadi pondasi untuk bisa mewujudkan perlindungan. Tadi dikatakan juga empati, kepedulian, semua, tidak saja ayah, ibu, tidak saja pihak sekolah, tapi bagaimana pemerintah, baik di pusat, daerah, lingkungan sosial, ini menjadikan semua anak yang ada di Indonesia itu adalah anak kita bersama, termasuk kehadiran sosok ayah. Saya ke Mas Tetet, tadi juga diaminkan bahwa kepedulian dari masyarakat ini juga perlu ditumbuhkan, tadi kata Pak Ermi begitu ya, bahwa anakmu adalah anakku, itu menjadi poin yang penting juga untuk memberikan pondasi perlindungan yang jauh lebih kuat. Ini menjadi sebuah bahan perenungan dan juga refleksi untuk peringatan Hari Anak Nasional, tidak hanya sebuah sekedar seremoni atau peringatan belaka. Nah, bagaimana juga menanggapi apa yang disampaikan Bu Wira dan juga Mas Ramadan tadi, Mas Tetet?
2: Ya, kalau Mas Ramadan tadi kan lebih kepada gimana sih caranya memutus rantai kekerasan ya, itu gitu kan. Jadi ya memang harus sekarang saatnya dan tidak perlu ditunda-tunda lagi. Nah, cuman kan masalahnya itu tadi kadang-kadang ada budaya yang kemudian budaya itu masih memberikan toleransi atau pembiaran terhadap kekerasan terjadi. Berlindung dibalik dari apa adat istiadat atau mungkin norma agama atau apapun itu kadang-kadang yang kemudian merubah cara pandang atau merubah paradigma kita yang harusnya mulai sekarang saatnya ini sudah harus betul-betul memberikan perlindungan kepada anak itu menjadi ragu-ragu lagi gitu. Karena takut sama norma agama atau norma adat itu, itu juga jadi masalah, sehingga memang menumbuhkan kesadaran bersama yang kemudian itu menjadi sebuah sikap yang tidak lagi ada toleransi terhadap kekerasan itu memang harus dilakukan sejak masa anak-anak itu dikenalkan. Nah, terkadang memang tadi kalau nyambung sama Bu Wira, bahwa memang saya sangat setuju kalau kehadiran ayah itu sebagai bentuk bahwa si anak merasa terlindungi karena ada ayahnya. Nah, kecenderungannya tapi sekarang ini kan jadi masalah itu justru kalau dilihat untuk kota Surabaya aja, tingkat gugatan cerai dalam satu tahun, gugatan dari istri kepada suaminya itu, per tahun itu bisa sampai hampir 12.000 kasus. Jadi artinya memang situasinya sekarang itu banyak secara angka itu juga memang ada angka perceraian yang tinggi yang kemudian menyebabkan single mother itu menjadi fenomena yang kemudian ini akan terus akan jadi masalah. Jadi ibu sekaligus sebagai kepala keluarga dia harus mencari atau menghidupi anak-anaknya, sementara anaknya sendiri akan merasa bahwa ya tanpa ayah tadi itu akan secara mental menurut teorinya pun juga ada kebutuhan itu. Nah, sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap anak pun juga kadang-kadang ada faktor anak-anak itu gampang dibujuk rayu oleh pria-pria dewasa itu pun juga karena merasa sentuhan atau kasih sayang ayahnya nggak pernah didapat, terus akhirnya dia mencari pelarian, apalagi terus dapat hadiah handphone, baju baru dan sebagainya. Itu yang kemudian apalagi sekarang kan kenalannya gampang ya, dari media sosial itu kan langsung bisa kenalan. Nah itu jadi masalah juga. Jadi memang kampanye-kampanye kehadiran ayah itu memang menarik dan patut untuk diapresiasi, untuk diteruskan juga, tapi buat mereka yang memang keluarganya utuh. Nah tapi untuk keluarga yang tidak utuh itu kan jadi masalah baru juga, karena kemudian tingkat ketahanan kehidupan keluarga di Indonesia ini dengan apa kondisi ekonomi yang dia harus kemudian berjibaku untuk menafkahi keluarganya, apalagi kalau yang single mother tadi itu harus segera diselesaikan juga oleh pemerintah gitu. Jadi tidak cukup hanya membangun sistem perlindungan anak, tapi ketahanan keluarga yang di awal tadi Mas Ermin juga, Ermi juga sudah bilang soal parenting di awal sebelum pernikahan tadi itu penting, itu juga harus terbangun. Karena kemudian kayak driver-driver online yang perempuan-perempuan itu kan juga situasinya juga nggak bisa kemudian terabaikan gitu. Yeah. Makanya tingkat upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu dilakukan oleh pemerintah harus terus kita dukung. Jadi MBG itu sangat membantu sebetulnya untuk orang tua yang single mother tadi itu, dia akan mengurangi belanja makan siang misalnya gitu. Syukur-syukur kalau kemudian dibantu juga soal transportasi anak ke sekolah itu juga harus dibangun misalnya, sehingga biaya untuk anak ke sekolah atau cicilan motor untuk anak yang sudah SMA itu juga bisa berkurang, atau untuk beli bensin dan sebagainya kalau itu transportasi dari rumah ke sekolah juga sudah ditanggung oleh negara juga gitu. Tapi kalau semua beban itu ditanggung oleh negara, sedangkan situasinya negara itu hidupnya dari pajak, kan jadi masalah lagi gitu. jadi memang agak rumit juga pada saat kita bicara seperti yang Pak Ramadhan harapkan itu. Ada sistem nggak sih sebetulnya untuk membangun lingkungan yang aman, ramah dan nyaman untuk anak itu? Sistemnya berusaha dibangun, dengan itu tadi regulasinya ada, struktur dan aparat penegak hukumnya pemahamannya bagus, terus budayanya juga pelan-pelan kita rubah gitu. Kalau tiga unsur ini bisa berjalan, ya sistemnya bisa terbangun bagus. Cuman kan kadang-kadang itu tadi masih ada lubang-lubang atau kelemahan-kelemahan, entah itu di struktur dan pemahaman aparat penegak hukumnya atau di budaya, karena di keluarga dan orang tuanya sendiri itu tidak memiliki kemampuan untuk menumbuhkan sikap yang kemudian memberikan pemenuhan-pemenuhan anaknya itu terpenuhi di keluarga. Mungkin mereka berusaha, tapi dari segi waktu sudah nggak bisa pagi berangkat kerja atau seperti apa, anaknya kemudian dibiarkan main sendiri gitu kan. Itu yang akhirnya kecil-kecil, tapi dan itu terjadi di keluarga-keluarga yang memang tidak memiliki kesempatan dia untuk berusaha melakukan pemenuhan-pemenuhan itu. Nah, di sanalah kemudian harusnya pemerintah intervensi, pemerintah hadir. Makanya ada program kayak Puspaga, terus unit pelayanan terpadu, yang kemudian itu adalah akses-akses yang disediakan untuk menutup kekosongan-kekosongan atau lubang-lubang dari sistem yang ingin dibangun oleh pemerintah. Nah, tinggal masyarakatnya memang mau
1: atau tidak. Baik. Ya, karena kalau kita bicara tentang upaya perlindungan anak ya cukup kompleks ya kalau kita petakan satu-satu tadi permasalahannya. Karena ya pemerintah pun sudah berupaya untuk hadir. Lantas bagaimana dengan kita? Agaknya bisa dimulai gitu ya. Bagaimana sih tadi dengan program-program pemerintah dengan kampanye berlian bersama lindungi anak, kemudian juga RANA, Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak. Kenapa tidak dimulai dari kita, misalnya begitu ya Mas Atet ya, dari lingkup keluarga, lingkungan terkecil ataupun juga lingkungan sosial, menjadikan tadi kembali lagi anakmu adalah anakku, anakku adalah anakmu. Karena tentu ketika skema itu sudah dibuat sedemikian bagusnya, sistem itu juga dibuat sedemikian bagusnya, namun kalau tidak ada kebersamaan dan juga sinergitas itu tadi ya, dan membebankan hanya kepada pemerintah, kok agaknya sulit ya untuk bisa mewujudkan kata perlindungan yang sesungguhnya bagi anak-anak bangsa. Ditahan dulu, ada penelpon. Selamat pagi.
5: Pagi Mbak Sari.
1: Pak Joni, silahkan.
5: Selamat pagi Pak Edward sama Pak Ermi ya.
6: Pagi Pak.
5: Salam sehat, selamat Hari Anak Nasional. Perlindungan anak di Indonesia ini kan secara hukum telah diatur secara komprehensif ya, melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan diratifikasi melalui Konvensi Hak Anak itu. Secara institusional pun perlindungan anak mencakup beberapa aspek penting ya. Kemudian ada dasar, aspek dasar hukum yang kuat, aspek perlindungan di ruang digital, kemudian tanggung jawab bersama. Nah ini beberapa aspek ini ada kayaknya kurang efektif ya, karena seperti tanggung jawab bersama terutama orang tua ya. Ini ya mohon maaf, kan banyak orang tua di Indonesia yang minus literasi. Lantas perlindungan di ruang digital juga masih belum efektif, karena banyak kasus perundungan, kekerasan, kemudian anak-anak di bawah 12 tahun sudah main judi online, miras dan sebagainya. Ini sangat memprihatinkan. Kemudian ada pengaduan melalui call center, pengaduan SAPA 129. Sejauh apa efektivitas call center tersebut? Sepertinya tidak hasilnya sama sekali. Nah, ini jadi perlu ada peningkatan keseriusan ya pemerintah. Kalau orang tua saya rasa masih kurang ya. Pemerintah yang lebih serius memperhatikan ini. Saya rasa itu aja, matur nuwun, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Pak Joni. Ini juga menyasar pada program-program yang memang ini ya, digagas oleh pemerintah. Agaknya tidak semua masyarakat itu tadi memiliki literasi yang baik untuk katakanlah mendidik anak-anak, memberikan perlindungan dan sebagainya. Pemerintah juga diminta turut hadir. Bagaimana juga dengan keberadaan kanal aduan atau call center? Karena kan tentu kalau kita melihat kasus kekerasan yang semakin masif, harus ada upaya juga bagaimana penerapan sanksinya, efek jeranya, agar hal ini juga tidak berulang, menjadi juga poin penting begitu ya, untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada begitu. Saya ke Pak Ermi terlebih dahulu, nanti baru Mas Etet menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Joni. Silahkan.
0: Terima kasih Pak Joni untuk komennya yang sangat komprehensif juga, Mas Tete tadi. Jadi kalau buat saya, mungkin saya melihat bahwa ruang yang aman bagi anak itu berawal dari relasi yang aman. Mungkin ini kata kuncinya dulu. Jadi relasi yang aman ini harus dimulai dari relasi yang anak paling dekat, pondasi dari keluarga. Aman dalam berawal dari hubungan yang sehat dan penuh kasih sayang dalam rumah tangga, dalam keluarga. Tanpa rasa takut, anak bisa berekspresi, hak-haknya diakui, kita merecognize kebutuhannya. Kemudian perangan tua, bagaimana menjadi teladan dalam komunikasi tanpa kekerasan. Bagaimana mereka bisa didengar atau mendengar apa, sehingga memberikan pengasuhan yang positif, yang seperti tadi dibilang parenting. Gitu. Kemudian di ruang sekolah, bagaimana menjadi ruang yang aman bagi mereka untuk datang belajar, tapi bukan hanya belajar dalam sisi pengetahuan, tapi juga hubungan sosial, karena di situ interaksi dia mulai berhubungan dengan teman lebih banyak di sekolah dan daripada di rumah. Kalau pulang dari rumah, kadang-kadang anak-anak sekarang mulai mengunci diri di kamar karena lebih dengan gadget dan sebagainya. Tapi ruang sosial interaksi paling penting itu ada di sekolah. Kemudian kembali ke tadi, dimensi digitalnya, bagaimana literasi digitalnya itu ke orang tua, sehingga orang tua bisa memproteksi anaknya. Karena mungkin buat anak-anak yang masih balita di bawah SD gitu, literasi digitalnya mungkin masih kurang. Tapi itu disitulah peran orang tuanya. Kemudian implementasi dari kebijakannya itu harus apa istilahnya, ya, seperti tadi, walaupun pemerintah sudah dibuat aturan-aturan yang banyak, tapi kembali kepada implementasinya kita di ruang terdekat, ruang sosial dan ruang keluarganya. Juga kalau kita lihat dari sisi anak-anak yang punya masalah kesehatan mental, kalau kita lihat tadi banyak sekali data-data yang sudah diungkapkan, itu secara data terakhir juga kita lihat bahwa 1 dari 3 anak di Indonesia itu remaja, maksudnya itu mengalami tantangan kesehatan mental sampai ini. Tapi dari sekian yang mengalami itu hanya 2,6% yang mempunyai akses layanan. Kenapa ini terjadi? Karena literasi-literasi kesehatan mental itu masih rendah, akses masih terbatas, ada stigma, bahkan mereka takut budaya bullying sebagainya, sehingga pengasuhan dari orang tua, guru itu yang baik akan membuka ruang buat anak untuk mau terbuka, sehingga mereka bisa menjadi apa namanya, bisa menjadi ada tempat untuk mengadu kalau mereka punya masalah. Belum lagi kalau dalam konteks bahwa pelayanan kesehatan masih rendah, itu juga apa namanya, kadang-kadang tidak tersedia di sekolah atau di ruang-ruang yang mungkin dibutuhkan. Bagaimana guru-guru BK, bimbingan konseling ya di sekolah itu dikuatkan. Kadang-kadang di sekolah-sekolah guru BK ini, sorry to say, tapi mungkin sangat pelengkap, pelengkap. Padahal sebenarnya mereka itu adalah mungkin garda terdepan untuk mulai mendeteksi apa sih yang terjadi dengan anak-anak kita di sekolah. Aha. Gitu, sehingga mereka bisa mendeteksi. Jadi penguatan-penguatan seperti itu mungkin juga perlu mulai dilihat gitu, karena kadang-kadang kesehatan mental kan sesuatu yang tidak muncul. Kalau kita sakit kesehatan fisik, kita langsung demam, panas, kurang nafsu makan dan sebagainya. Tapi bagaimana kita tahu bahwa anak itu depresi, bagaimana anak itu punya kesehatan mental, bagaimana anak itu butuh pertolongan. Nah, ini perlu mulai digali dari mulai dari lingkungan terdekat, orang tua, kakak, saudara, dan nanti kalau guru-guru kita dan masyarakat lain. Kembali ke tadi apa Mas Edward bilang, anakmu adalah anakku. Mungkin itu tetap jadi apa kita motivasi kita bersama.
1: Oke, baik. Mas Edward, apa ini juga komentarnya ya? Karena ya tentu itu tadi ya, kembali begitu ya, bahwa semua harus menjalankan perannya begitu ya. Kita tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah semata, tapi bagaimana mulai dari lingkup terkecil. Apa komentarnya Mas Edward?
2: Iya, hak anak itu kan nggak cuman hak hidup, tumbuh kembang, tapi kan ada atas partisipasi.
1: Betul.
2: Hak atau didengar, penghargaan terhadap ya, anak. Nah, itu. Itu yang memang perlu di perlu dibiasakan lah di lingkungan keluarga itu. Kadang-kadang kan kita sendiri sebagai orang tua itu masih nggak kepingin apa namanya, melihat bahwa ternyata anak-anak itu harus manut lah pokoknya sama bapak ibu, ah kayak gitu-gitu, itu kan masih jadi masalah juga gitu loh. Jadi memang harus mulailah terhadap penghargaan, terhadap apa penghargaan terhadap pendapat anak itu mulai dibiasakan dan didengarkan. Kalau tadi, makanya tadi soal guru BK tadi katanya Mas Erwi tadi itu kadang-kadang guru BK itu jadi malah momoknya anak-anak di sekolah, padahal sebenarnya dia kan yang harus bisa lebih mengerti dan apa maunya anak-anak itu mengarahkan kemana gitu. Nah, itu yang memang harus bisa dimulai dari sekarang, karena pada saat kita tidak melakukan upaya-upaya penghargaan terhadap pendapat anak, maka menciptakan lingkungan tadi menjadi agak kecil kemungkinannya bisa berhasil. Jadi misalnya anak-anak itu, taruhlah dia di kelas itu kelihatan bandel, tapi terus punya keinginan tertentu yang gak tersalurkan, dan dipaksa harus ikut buku apa pelajaran yang membosankan menurut dia, padahal dia pinginnya olahraga atau dia pinginnya menari, itu kan harusnya bisa terfasilitasi gitu loh. Nah, itu kalau itu bisa apa dikembangkan kan jadi bisa lebih. Jadi anak-anak sekarang itu rasanya terkesan dia jadi agak kering gitu loh, Mbak.
1: Karena itu tadi ya, pendapatnya enggak pernah didengar misalnya, atau tidak punya wadah gitu untuk itu gitu ya.
2: Jadi kesempatan dia untuk bisa berekspresi, terus bisa ikut partisipasi, itu akhirnya ruang-ruang itu yang masih kurang gitu, baik itu di sekolah maupun di lingkungan masyarakatnya semuanya. Terus apalagi situasinya sudah gadget mania kayak gini ya, akhirnya kan sendiri-sendiri terus kering yeah. sendiri-sendiri, jadi kayak apa ya, kalau di film-film itu kayak zombie gitu ya mungkin ya.
1: Yeah. Ya beda era ya, kalau mungkin di zaman-zaman saya dulu didikte oleh orang tua akan nurut, tapi berbeda dengan anak-anak sekarang yang merasa bahwa ini membuat saya tertekan begitu, sehingga tadi muncul ada gangguan kesehatan mental, depresi dan lain sebagainya. Karena itu untuk pemenuhan hak mungkin lingkupnya orang itu juga harus lebih luas gitu ya, bukan hanya perlindungan dari bentuk kekerasan saja, tapi bagaimana hak-hak mereka yang lain begitu ya. Sebenarnya ini momen yang menarik gitu ya, tapi karena waktu kita singkat gitu ya, ada begitu banyak urun rembuk dari masyarakat, harapannya itu tadi kita tidak hanya memaknai ini sebagai sebuah peringatan belaka, tapi ada esensi, ada nilai yang bisa kita lakukan. Itu tadi ya yang perlu kita garis bawahi. Saya selalu senang mendengar kata-kata bahwa anakmu adalah anakku, anakku adalah anakmu, karena kalau bukan kita mau siapa lagi begitu ya, yang mau mewujudkan perlindungan yang benar-benar nyata bagi anak bangsa. Mungkin sebagai penutup atau closing statement gitu ya, adakah pesan yang bisa disampaikan kepada para pendengar, seluruh masyarakat Indonesia untuk peringatan Hari Anak Nasional kali ini yang harapannya itu tadi ya, anak-anak bisa mendapatkan perlindungan, mendapatkan haknya ya dihargai, dapat tumbuh optimal, didengar dan pendapatnya juga bisa tersampaikan begitu. Saya ke Pak Ermi, karena kita tahu juga ya program-program dari pemerintah dan teman-teman UNICEF juga sangat baik. Apa ini yang bisa disampaikan?
0: Ya terima kasih Pak Hari. Jadi kalau tema tahun ini itu anak disayangi, dilindungi dan untuk ke apa pembangunan aset ke depan. Kemudian juga mungkin satu hal yang juga kita lihat adalah kalau kita lihat logo Hari Anak tahun ini ada tiga anak dengan bendera merah putih, itu melambangkan bahwa sebenarnya itu adalah anak itu setara.
1: Okay.
0: Anak itu punya semangat, kita mengharap punya semangat untuk kebersamaan, kreativitas untuk aset kita Indonesia Emas. Tapi juga jangan lupa bahwa anak itu bukan hanya anak yang normal, ada juga teman-teman anak berkebutuhan khusus, yeah. anak disabilities, anak-anak yeah. yang butuh dukungan kita semua.
1: Yeah.
0: Buat UNICEF, anak tidak boleh ada satupun yang left behind. UNICEF mendukung pemerintah di Surabaya, di Jawa Timur, melalui forum anak dan sebagainya, itu juga salah satu kontribusi kita untuk bekerja sama dengan pemerintah. Kembali saya tetap mengingat satu magic word dari Mas Tetet hari ini, anakmu adalah anakku, anakku adalah anakmu. It takes the whole village to raise a child. Thank you.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih. Pak Ermi, geser lagi ke Mas Tetet. Apa closing statement-nya nih yang bisa disampaikan kepada masyarakat?
2: Ya, tiap tahun kita memperingati Hari Anak Nasional dan mau gak mau gitu sebagai bahan kita selalu melakukan refleksi dan juga evaluasi ya, apa yang sudah kita lakukan. Dan yang paling penting sebetulnya memang orang tua dan keluarga.
1: Yeah.
2: Jadi orang tua dan keluarga sebagai pilar utama itu harus bisa memiliki kemampuan, dia berdaya untuk kemudian memenuhi hak anaknya. Gitu. Nah, pada saat ada orang tua dan keluarga yang gak mampu untuk bisa memenuhi, maka negara harus hadir. Negara harus intervensi, memberikan program-program terbaik supaya orang tua tetap bisa melakukan upaya-upaya pemenuhan hak anaknya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, anak itu anugerah.
1: Yeah.
2: Jadi jangan dianggap beban. Terus, karena dia masa depan bangsa, jadi ya kita perlu lakukan upaya-upaya terbaik dalam hal pemenuhannya. Terus program yang paling penting tadi sebetulnya di Jawa Timur PR-nya terbesar adalah perkawinan anak.
1: Yeah.
2: Karena itu juga akan jadi penyebab munculnya persoalan-persoalan lanjutan, stunting, kekerasan dan sebagainya tadi itu juga pasti akan muncul terus gitu. Jadi sehingga pemerintah dengan program yang sudah ada dan mungkin juga harus ditambah anggarannya. Karena selalu kadang-kadang untuk program anak-anak itu anggarannya anggaran yang
1: terbatas, minim ya.
2: Enggak, bukannya diprioritaskan
1: ya,
2: gitu.
1: Ya,
2: jadi
1: ya,
2: memang
1: ya.
2: harus sama-sama lah kita sebagai warga negara kemudian punya kewajiban membayar pajak dan juga punya hak untuk dilindungi dan dilayani. Anak-anak kita juga harus bisa dilindungi dan dilayani sebagaimana warga negara lainnya.
1: Baik, gitu. Luar biasa. Karena tentu kita tidak ingin melewatkan peringatan hari ini sebagai sebuah peringatan belaka, tapi menjadi titik awal di mana kita terus mengingat itu tadi. Satu kata ajaib gitu ya, kata Pak Ermi, mengutip dari apa yang disampaikan oleh Mas Tetet begitu ya, bahwa anakmu adalah anakku, anakku adalah anakmu. Mudah-mudahan ya kita bisa mewujudkan mimpi mereka, kemudian kita juga bisa wujudkan perlindungan yang sesungguhnya. Ya, anak-anak mungkin lupa apa yang kita katakan, tapi mereka tidak akan pernah lupa bagaimana kita memperlakukan mereka. Semoga Hari Anak menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap anak itu berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pendidikan, dan kesempatan yang sama untuk meraih cita-citanya. Ayo sama-sama ciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan penuh harapan bagi setiap anak Indonesia, karena masa depan bangsa dimulai dari bagaimana kita memperlakukan anak-anak hari ini. Mas Tetet, Pak Ermi, terima kasih untuk sesi diskusi yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi penanda begitu ya, bahwa masyarakat pun juga turut andil mewujudkan hak-hak anak, termasuk upaya memberikan perlindungannya. Sekali lagi terima kasih, selamat kembali bertugas. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan kesempatan dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat pagi dan selamat Hari Anak Nasional.
2: Terima kasih.
0: Selamat pagi.
6: Baru saja Anda ikuti dialog pagi berjaringan Sekorwilnus 10 Jawa Timur.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan bantuan sosial Bansos 1,5 juta rupiah dari Kementerian Sosial Kemensos.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, tautan yang dicantumkan tidak mengarah ke laman resmi Kemensos. Pada laman tersebut, pengguna diminta memasukkan nama lengkap dan nomor telegram untuk mengecek status penerima Bansos. Melalui akun Instagram resmi @kemensosri, saat ini marak beredar modus penipuan penyaluran bansos yang mengatasnamakan Kemensos. Oleh karena itu, Kemensos mengimbau kepada masyarakat tidak mudah percaya terhadap akun atau pihak tertentu yang mengatasnamakan Kemensos.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, masih dari Pro 1 RRI Surabaya. Sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk menyimak Jatim hari ini, masih bersama Sari Julia.

Sembari tentunya temani Anda melanjutkan tugas aktivitas keseharian di kesempatan kali ini, saya juga akan hadirkan satu komposisi spesial dari Grand Fredly dengan cukup sudah.

0: William Nathan berkaitan dengan Kelurahan Dampit Kabupaten Malang. Pendengar, dibidik menjadi lokasi pembangunan sekolah nasional terintegrasi pertama dan satu-satunya di Jawa Timur. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang resmi dibidik menjadi lokasi pembangunan sekolah nasional terintegrasi atau SNT pertama dan satu-satunya di Jawa Timur untuk saat ini. Kepastian proyek strategis nasional tersebut diperoleh setelah pemerintah Kabupaten Malang mengantongi surat dukungan dari DPRD untuk melengkapi 11 item persyaratan administrasi dari Kementerian Pendidikan. Kepala Bapeda Kabupaten Malang, Tommy Herawanto, menyatakan bahwa proyek beranggaran hampir 300 miliar rupiah ini dari APBD dan menerapkan skema berbagi peran. Pemerintah pusat mendanai 250 miliar rupiah untuk konstruksi fisik dan 30 miliar rupiah untuk operasional. Sementara pemerintah daerah, yaitu Pemkab Malang, menyediakan lahan aset milik pemerintah daerah seluas 18 hektar. Pemilihan Dampit dinilai sebagai lokasi yang paling representatif dari beberapa opsi lokasi yang sudah diajukan kepada pemerintah pusat, sekaligus menjadi upaya atau langkah pemerintah di luar kawasan lingkar. Kami menjelaskan, SNT dirancang sebagai sekolah non-asrama yang menyatukan jenjang SD, SMP, hingga SMA, SMK dalam satu kawasan terpadu. Dan kompleks ini bakal dilengkapi laboratorium dan sarana olahraga modern yang juga dapat diakses oleh sekolah-sekolah yang ada di dalam kompleks tersebut. Dan biaya pendidikan dijamin gratis untuk warga di 33 kecamatan Calon siswa tetap wajib lulus seleksi akademis karena sekolah ini diproyeksikan untuk mencetak lulusan berorientasi global yang menguasai bahasa Inggris dan Mandarin. Skema seleksi tersebut membedakannya dengan program sekolah rakyat yang memang ditujukan khusus bagi warga kurang mampu dan tanpa jalur tes. Mengenai tenggat waktu pelaksanaan, Tommy menambahkan bahwa pembangunan fisik ditargetkan dapat dimulai sebelum akhir tahun ini. Dengan demikian, proses penerimaan siswa baru serta operasional kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat berjalan pada pertengahan tahun 2027. William Nathan melaporkan.
0: Terima kasih William untuk informasinya. Kelurahan Dampit Kabupaten Malang dibidik menjadi lokasi pembangunan sekolah nasional terintegrasi pertama dan satu-satunya di Jawa Timur.

0: informasi lain yang akan kami hadirkan untuk Anda kali ini datang dari Ninda Alivia. Paman di Blitar lakukan kekerasan seksual terhadap keponakan. Polisi lakukan pendalaman. Ninda, silakan.
1: Ya baik, pendengar Satreskrim Polres Blitar Kota. Ini saat ini tengah menetapkan seorang pria berinisial SW, 49 tahun, warga Kecamatan Udanau, Kabupaten Blitar sebagai tersangka dalam perkara kekerasan seksual terhadap keponakan laki-lakinya yang masih berusia 15 tahun. Kasat Reskrim Polres Blitar Kota AKP Rudi Guswoyo mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti cukup. Saat ini tersangka telah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan dua alat bukti inilah yang membuat Satreskrim menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, di mana antara korban dan tersangka ini memiliki hubungan keluarga sebagai paman dan keponakan. AKP Rudi menjelaskan dugaan peristiwa tersebut terjadi dalam kurun waktu Maret 2023 sampai November 2025 saat dugaan kejadian pertama berlangsung, korban masih berstatus sebagai siswa sekolah dasar. Menurutnya, penyidik menduga tersangka memanfaatkan kedekatan hubungan keluarga untuk memperoleh kepercayaan korban. Dugaan peristiwa bermula ketika tersangka datang menjenguk korban yang baru menjalani hitan. Selanjutnya tersangka diduga mengajak korban ke tempat yang lebih sepi dengan alasan membantu merawat luka, namun yang terjadi mengalami tindakan kekerasan seksual. Dalam proses penyidikan, polisi menduga korban mengalami tekanan dan ancaman sehingga memilih untuk tidak menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada keluarga. Berdasarkan keterangan sementara, perbuatan tersebut terjadi lebih dari satu kali dan saat ini masih didalami untuk melengkapi proses pembuktian. Kasus ini terungkap setelah keluarga mencurigai adanya perubahan perilaku korban. Kecurigaan tersebut kemudian diperkuat dengan ditemukannya percakapan melalui aplikasi WhatsApp yang diduga berisi pesan tidak pantas dari tersangka kepada korban. Laporan kemudian disampaikan kepada Polres Blitar Kota pada Juni 2026 setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan alat bukti, penyidik menetapkan SW sebagai tersangka. Selain mendalami motif, Satreskrim Polres Blitar Kota juga berkoordinasi dengan Rumah Sakit Jiwa RS Cilawang untuk melakukan pemeriksaan psikologis terhadap tersangka. Polres Blitar Kota memastikan proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, korban juga mendapatkan pendampingan agar hak-haknya tetap terpenuhi selama proses penanganan perkara berlangsung. Sementara itu informasi dari Blitar, Saninda Alicia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini datang dari reporter selanjutnya ada Angela Reska. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur pendengar mengadakan gelar peralatan 2026 dalam rangka penanggulangan bencana dan memusatkan seluruh kegiatan di Pantai Panjerdor Pacitan. Angela, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur mengadakan giat gelar peralatan se-Provinsi Jawa Timur mulai dari Senin tanggal 20 Juli 2026 kemarin hingga esok hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Kegiatan ini dipusatkan di Pantai Panjerdor Kabupaten Pacitan dengan melibatkan 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Kabupaten Pacitan dipilih menjadi pusat kegiatan karena merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi bencana yang sangat tinggi, mulai dari gempa, bumi, tsunami, banjir, hingga kekeringan. Deputi Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Andi Eviana menyatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya mengantisipasi bencana. Pihaknya berharap seluruh peralatan yang dimiliki oleh BPBD Provinsi dan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur ini betul-betul dirawat dengan baik dan dijaga sehingga bisa difungsikan sesuai dengan jenis bencana yang terjadi. Senada dengan Evi, pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bobby Sumiarsono juga mengatakan, gelar peralatan yang diadakan oleh BPBD Jawa Timur ini merupakan bentuk keterpaduan peralatan dan sumber daya manusia atau personel BPBD sekaligus keterpaduan antara kabupaten kota dengan provinsi. Bobby juga menekankan bahwa BPBD tidak dapat bekerja sendiri sehingga BPBD harus berkolaborasi dengan TNI, Polri, Satpol PP, dan beberapa pihak terkait. Menurut Bobby, melalui upaya yang masif dalam penanganan bencana dapat meminimalisir dampak risiko yang terjadi akibat bencana, khususnya untuk menyelamatkan banyak nyawa manusia. Dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.

0: Lisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
1: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
1: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
0: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
1: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
0: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
1: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.
2: RRI.co.id

0: hadirkan untuk Anda di pagi hari ini datang dari reporter Ayu Citra. Bank NTB Syariah menggelar penyaluran bantuan kacamata untuk sejumlah anak sekolah di Kota Kediri. Ayu, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di kantor Bank Jatim Kota Kediri, di mana saat ini berlangsung kegiatan penyaluran CSK untuk kacamata gratis dari Bank NTB Syariah dalam rangka kegiatan atau memperingati hari ulang tahun Bank Jatim yang pada tahun ini pada posisi ke-65. Dan saat ini pendengar, jumlah pelajar sekolah di Kota Kediri menerima bantuan dalam kacamata gratis dari Bank NTB Syariah, di mana agenda ini dilaksanakan melalui kegiatan serah terima TSA dari Bank NTB Syariah, bantuan kacamata gratis untuk anak sekolah dalam rangka HUT Bank Jatim ke-65. Dan menanggapi hal itu pendengar, tadi di tempat ini saya tersambung dengan Ibu Partini, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kunjang 1 Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Ya, selamat pagi Ibu Partini.
2: Selamat pagi Mbak. Bu, dengan adanya kegiatan hari ini, seperti apa Bu manfaat buat anak-anak sendiri?
3: Kegiatan seperti ini sangat bermanfaat bagi anak-anak, terutama anak dari lembaga kami, yang pada umumnya dari orang tua itu belum pernah atau tidak pernah sama sekali memeriksakan mata anaknya. Karena ini saya sangat antusias. Karena apa? Anak-anak ini pada umumnya sangat senang bermain gawe di malam hari atau di waktu-waktu yang tidak diketahui oleh orang tuanya.
2: Ya. Terus setelah ini Bu, apa pesan-pesan Ibu buat anak-anak?
3: Untuk anak-anak sendiri yang sudah pakai kacamata, saya himbau untuk kacamata ini dipakai setiap hari, jangan sampai dilepas agar keluhan matanya ini bisa tumbuh seperti sedia kala. Jangan dipakai, dilepas. Dan untuk pemakaian gawe atau gadget ini harus dikurangi, bahkan tidak boleh pakai gadget kalau tidak ada kepentingan seperti untuk belajar.
2: Ya baik, pernah ada bagaimana resikap saya dengan Ibu Tortili, namun tempat yang sama saya juga berwawancara dengan salah satu wali murid dari penerima bantuan kacamata dari NI Al-Kausar Sorambi dan Petakiri, yakni Iin Ali Kalisiasari, yang juga mengaku sangat senang karena memang anaknya ini bisa akhirnya mendapatkan kacamata gratis dari Bank NTB Syariah. Dari Kediri, Ayu Citra. Ayu Kediri melaporkan dari informasi disembahkan oleh Bank Jatim.
4: Motivasi hari ini.
5: Tidak perlu menjadi seseorang yang serba bisa. Tekuni saja salah satu bidang yang paling kamu suka. Kemudian, jadilah seseorang yang hebat dengan bidang tersebut.

0: program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Anda bisa dengarkan siaran kami di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate ya informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Rizky Darmawan mengabarkan program layanan La Ikisip Pasar Masyarakat Umum lewat desa dan kelurahan di Kota Batu. Rizky, silakan.
1: Ya, baik saudara pendengar, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu terus memperluas layanan kepada masyarakat melalui program layanan La Ikisip. Program ini ditujukan bagi masyarakat umum dengan memberikan layanan digitalisasi dokumen penting agar memiliki salinan digital yang aman dan digital yang aman sebagai arsip. Pada tahap awal pelaksanaannya, layanan ini masih dikoordinasikan melalui pemerintah desa dan kelurahan. Mekanisme tersebut dipilih agar proses penataan dan pelayanan kepada warga dapat berjalan lebih terorganisasi. Masyarakat yang ingin mengakses layanan secara mandiri tetap diperbolehkan mendaftar langsung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu Abdul Rais menjelaskan bahwa sasaran utama program ini memang masyarakat umum. Hanya saja untuk sementara pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah desa dan kelurahan agar jangkauan layanan semakin luas dan juga tertata. Program ini juga melibatkan perangkat daerah lain, salah satunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispendukcapil, dan keterlibatan tersebut berkaitan dengan proses digitalisasi berbagai dokumen administrasi kependudukan yang dimiliki oleh masyarakat. Namun perlu dipahami, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak menerbitkan dokumen kependudukan baru. Peran dinas adalah membantu masyarakat mengubah dokumen fisik menjadi arsip digital. Dengan demikian, masyarakat tetap memegang dokumen asli, sementara salinan digitalnya disimpan dalam sistem arsip digital milik pemerintah daerah. Menurut Abdul Rais, layanan ini bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat apabila sewaktu-waktu dokumen penting hilang atau rusak. Arsip digital yang tersimpan dapat menjadi cadangan data, sehingga masyarakat memiliki salinan yang lebih mudah diakses ketika dibutuhkan. Melalui program layanan La Ikisip ini, pemerintah Kota Batu berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan arsip pribadi semakin meningkat. Digitalisasi dokumen diharapkan tidak hanya memudahkan penyimpanan, tetapi juga membantu menjaga keamanan data penting milik warga tanpa menghilangkan fungsi dokumen fisik sebagai dokumen utama. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Anda datang dari Rosa dengan tegar. Kami juga masih akan terus ajak Anda untuk mendengarkan kabar dari rekan reporter. Kali ini Hanum Oktavia mengabarkan puluhan dosen UB perkuat pembangunan kawasan transmigrasi melalui tim ekspedisi Patriot, begitu ya. Oke, kita masih menunggu sambungan bersama dengan reporter Hanum Oktavia, puluhan dosen UB perkuat pembangunan transmigrasi melalui tim ekspedisi Patriot.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Kita sudah tersambung kembali bersama Hanum Oktavia yang mengabarkan puluhan dosen UB perkuat pembangunan kawasan transmigrasi melalui tim ekspedisi Patriot. Hanum, silahkan.
2: Ya, saudara pendengar, sebanyak 25 dosen lintas disiplin Universitas Brawijaya UB Malang terpilih mengikuti tim ekspedisi Patriot 2026, program strategis Kementerian Transmigrasi RI yang melibatkan akademisi untuk memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi melalui riset, pendampingan, dan pengembangan potensi daerah. Melalui program itu, para dosen akan berkontribusi menyusun rekomendasi berbasis ilmiah guna mendorong lahirnya kawasan transmigrasi yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan. Ketua Tim Universitas Brawijaya untuk Tim Ekspedisi Patriot 2026, Taufik Ismail, mengatakan seluruh peserta telah melalui proses seleksi nasional yang melibatkan Kementerian Transmigrasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta sejumlah perguruan tinggi negeri. Dosen UB ini akan ditempatkan di Papua Barat dan juga di Sulawesi Barat. Selain itu, mereka juga dibantu para alumni Universitas Brawijaya yang sebelumnya juga telah menjalani proses seleksi ketat. Menurut Taufik, kontribusi UB difokuskan pada penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Pendampingan tidak hanya menyasar peningkatan produksi, tetapi juga pengolahan hasil, literasi, edukasi, hingga aspek kesehatan dan juga berkelanjutan. Program ini akan berlangsung di bulan Juli ini hingga November mendatang, di mana setibanya di lokasi nanti, para dosen akan memulai dengan memetakan kebutuhan masyarakat agar program yang dijalankan sesuai dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing. Evaluasi juga akan dilakukan untuk memastikan setiap kegiatan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kewirausahaan UB, Setiawan Nurjaya Sakti, menilai keterlibatan dosen dalam tim ekspedisi Patriot menjadi bukti nyata dari komitmen untuk membuat kampus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Demikian laporan Hanum Oktavia.

0: hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini datang dari reporter Emil Akbar. Januari hingga Juli, 57 kejadian kebakaran di Kabupaten Pasuruan. Kantor Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Pasuruan menghimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan. Emil, silakan laporan Anda.
1: Mulai Januari sampai dengan bulan Juni 2026 ini di Kabupaten Pasuruan, kawan-kawan dari Pemadam Kebakaran ataupun Damkar Kabupaten Pasuruan mencatat ada 56 kejadian kebakaran di hampir semua wilayah di Kabupaten Pasuruan. Dan ini penting sekali untuk diketahui oleh masyarakat bagaimana sejauh ini di musim kemarau seperti sekarang ini untuk tetap waspada, berhati-hati, tidak sekali-kali melakukan kegiatan membakar sampah terutama di lahan terbuka dan juga kegiatan-kegiatan lain yang memicu kebakaran. Saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Pemadaman dan Keselamatan Satpol PP Kabupaten Pasuruan, ada Pak Babang Susilo Tomo. Assalamualaikum Pak Babang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Pak Babang, dari 56 kejadian ini rata-rata kejadian apa saja? Kebakarannya seperti apa? Apakah memang rumah, apa nama perusahaan, atau mungkin lahan terbuka atau bagaimana? Paling banyak?
2: Lahan terbuka, ilalang, ada tebu. Kalau rumah nggak begitu banyak, tapi juga ada pabrik juga ada kejadian kebakaran.
1: Sampai berapa persen untuk mendominasi kejadian kebakaran di lahan terbuka?
2: Lahan terbuka sekitar 85%.
1: Itu penyebabnya apa? Karena memang masyarakat membakar sampah atau ilalang kemudian dibiarkan begitu saja
2: terbuka? Kebanyakan memang karena kesadaran masyarakat. Jadi untuk pembersihan lahan, nah, itu banyak yang melakukan pembakaran demikian.
1: Sehingga sampai terjadi kebakaran, apakah ditinggal atau gimana?
2: Iya, jadi ada juga yang kita menemukan orang yang masih di situ. Dan kita juga sekaligus melakukan edukasi kepada mereka. Dan juga yang dekat dengan perumahan, dengan warga, kita juga berpesan kepada warga yang ada di situ untuk tidak membakar sampah. Kalaupun terpaksa harus membakar sampah, harus ditunggu sampai selesai demikian.
1: Untuk kejadian kebakaran di rumah ada berapa banyak selama Januari sampai Juli?
2: Kalau rumah sekitar mungkin 5-6 rumah.
1: Dan dengan kejadian seperti ini kan musim kemarau, musim kering biasanya ya, potensi terjadi kebakaran sangat tinggi. Nah, imbauannya seperti apa untuk masyarakat?
2: Nah, untuk masyarakat utamanya jangan membakar sampah sembarangan. Jadi untuk pembersihan sampah, mohon kalau harus terpaksa membakar harus ditunggu.
1: Itu aja. Okay. Baik. Nah, sejauh ini untuk petugas dan juga sarana-prasarana kendaraan di sini ada berapa banyak?
2: Untuk kendaraan sebenarnya ada 8, cuman ada 2 yang tidak bisa beroperasi karena keadaan. Jadi masih dalam proses perbaikan. Jadi yang ready itu ada 6. 6 kendaraan.
1: Untuk SDM?
2: SDM kita setiap hari ada yang bertugas sekitar 15 orang. 15 orang itu nanti kita bagi sebagai menjadi 3 grup.
1: Dari total berapa banyak petugas pemadam?
2: 50 personil.
1: Dibagi berapa shift, berapa hari?
2: Untuk shift jadi kita 24 jam satu regu, 15 personil.
1: Terima kasih. Nah, itu tadi statement langsung dari beliau terkait dengan potensi kebakaran di Kabupaten Pasuruan dan juga imbauan untuk masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga melakukan hal-hal yang benar sehingga tidak memicu kejadian kebakaran. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Emil untuk informasinya. Dan pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi hari Kamis 23 Juli 2026. Kita akan jumpa lagi pekan depan juga dalam program yang sama tentunya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya sekaligus. Saya Sari Juli yang bertugas pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Demikian Jatim hari ini.

Potensi krisis air bersih sebagai dampak kemarau ekstrim di Kabupaten Tangerang, Banten semakin meluas pendengar hingga ke 20 kecamatan. Di sisi lain, lahan pertanian di 15 kecamatan telah mengalami kekeringan dan gagal panen. Hal ini disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang, Ahmad Taufik, hari ini. Meski begitu, Taufik menegaskan pihaknya telah bergerak cepat untuk menyalurkan bantuan pasokan air bersih bagi warga terdampak. Menurutnya, BPBD Kabupaten Tangerang melakukan pendataan rinci terhadap zona rawan kekeringan. Hal ini dilakukan agar bantuan dan suplai air bersih dapat disalurkan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai langkah antisipasi terhadap krisis air bersih, BPBD Kabupaten Tangerang menyiapkan armada dan personil di 14 pos damkar. Seluruh petugas disiagakan selama 24 jam secara bergiliran. Taufik mengungkapkan sejumlah desa dan kelurahan sudah mengajukan bantuan pasokan air untuk memenuhi kebutuhan warga. Info lainnya pendengar bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id. Selepas ini program Jaksa Menyapa akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Demikian info terkini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali saya David bisa kembali menemani Anda di edisi siar Kamis 23 Juli 2026 di Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Nah, seperti biasa ya, Dialog Jaksa Menyapa senantiasa menghadirkan diskusi serta dialog ya, membahas topik serta isu menarik seputar hukum ya, yang terjadi di Madiun Raya dan sekitarnya, bahkan untuk sekarang ya, sampai Mojokerto juga ya. Nah, untuk topik kita pada pagi ini ya, kita akan membahas tentang stop judol dan pinjol ilegal. Nah, seperti apa pembahasannya, setelah hadir ya, secara live streaming ya, langsung dari Kejaksaan Negeri Mojokerto ya. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu ada Bapak Yusak Junarto SHMH selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Selamat pagi Pak Yusak.
3: Selamat pagi Mas David, selamat pagi Mbak Firda, assalamualaikum warahmatullahi. Semoga sehat-sehat semua.
2: Amin, amin, amin. Terakhir kita ketemu di Juni, Bapak masih di Pacitan ya, sekarang udah di Mojokerto aja nih. Dan tentu saja ya Pak Yusak tidak sendiri, selaku Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto ada Bapak Satria Faza Andromeda Esa. Selamat pagi Pak Faza.
4: Selamat pagi Pak David, Mbak Firda.
2: Kabar baik juga ya.
4: Ya baik. Ya,
2: baik alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita membahas topik terkait ya, izinkan saya untuk mengundang para pendengar dan juga pemirsa untuk bergabung di dialog kita pada pagi ini di line telepon kita di 0351459198 atau bisa di WA kita di 0811366909. Kita ada di frekuensi FM 99,7 MHz, FM 105,5 MHz dan AM 1008 kHz. Kita juga hadir secara multiplatform ya. Kita ada aplikasi RRI Digital, jadi bagi para pendengar dan juga pemirsa yang sudah menginstal aplikasi RRI Digital, dialog kita pada pagi ini langsung bisa Anda ikuti. Kita juga hadir di

0: resmi ya, kanal resmi YouTube kita di RRI Madiun. Jadi yang mau tanya-tanya seputar topik kita pada pagi ini langsung saja tulis di kolom komentar. Dan tentu saja ya, saya tidak sendiri, saya bersama Firda ya. Selamat pagi Firda.
1: Halo Dev, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Selalu itu yang dipertanyakan ya.
0: Iya, ya kabar itu utama ya.
1: Oke, yang pasti nih senang banget ya, meskipun kita tidak datang ke sini, beliau tidak datang ke sini, tapi senang banget nih kembali lagi ketemu sama Pak Yusak. Pagi Pak Yusak, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Sudah lama banget Pak Yusak ya, kita nggak pernah ketemu.
0: 2025 ya.
1: 2025 ya. Padahal Firda harap sih Pak Yusak bisa hadir loh ke studio.
2: Iya. Karena mendadak kemarin kan jadwalnya itu.
1: Oke.
2: Okay. Kami juga masih melangsungkan rangkaian HBA.
1: Iya, yang pasti senang banget bisa ketemu lagi dan sehat-sehat selalu ya Pak Yusak ya.
2: Alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Pak Yusak, pagi hari ini memang tema kita juga sebetulnya sudah sering kali kita bahas juga ya. Ya Dev ya, sering kali kita bahas. Tapi yang pasti mungkin karena memang temanya sudah Dev ya namanya ya. Cukup
2: sudah
1: mewabah. Cukup mewabah.
2: Sudah mewabah.
1: Sudah mewabah ya. Jadi nah, mungkin ada yang mau disampaikan ya dulu. Terlebih dahulu sama Pak Yusak silakan.
2: Iya, kenapa temanya adalah stop judol dan pinjol ilegal ini? Tentu latar belakang sebagaimana kita ketahui ini kan perputaran judol sendiri itu lebih dari 1.000 triliun. Bayangkan.
1: Wow.
2: APBN kita aja kalah dengan perputaran judol ini.
1: Maaf Pak Yusak, kurang terdengar nih Pak Yusak, agak keras. Mungkin agak sedikit dekat dengan mic ya.
2: Okay. Terkait dengan perputaran uang judol ini kan luar biasa sekali. Bahkan lebih dari 1.000 triliun.
1: Wow.
2: Rupiah kan gitu. APBN kita aja kalah. Lah, uang-uang ini kan dari masyarakat Indonesia sendiri kan seperti itu. Dan tentu ini akan merugikan secara perekonomian masyarakat kita sendiri kalau akan terus berlangsung di negara kita seperti itu gambaran secara umumnya. Itu juga untuk pinjol-pinjol ilegal ini kan kedepannya juga akan menyusahkan masyarakat juga itu. Jadi meskipun mungkin dari RRI, dari berbagai sumber sudah sering dengan tema ini ya, kita tentu sebagai aparat penegak hukum nggak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan seperti itu, terutama ke generasi muda.
1: Oke. Dan sebetulnya bagaimana nih langkah-langkah strategis yang disusun oleh Kejaksaan Kota Mojokerto tentunya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat nih mengenai bahaya judol dan pinjol ilegal ini di era digital tentunya ya Pak Yusak?
2: Iya.
1: Bagaimana nih?
2: Nah, di era digital ini tentu kita juga ada platform dari medsos kita. Kita juga ya rutin bekerja sama dengan pemerintah kota, bekerja sama dengan APH yang lain, kita tidak henti-hentinya. Kita juga ada program jaksa masuk sekolah juga tidak henti-hentinya menyampaikan langsung, apalagi ini berbarengan dengan MPLS kan
1: ya,
2: kita
1: betul
2: sampaikan ini ya ke anak-anak kita agar tidak terjerumus seperti itu.
1: Oke, okay. Pak Satria. Pak Satria, kan ini benar-benar sekarang ini benar-benar marah banget ya, dan mungkin bahkan bisa meresahkan nih. Sebetulnya apa saja bentuk ancaman judol ataupun juga pinjol ilegal ini yang menjadi fokus utama perhatian dari Kejaksaan Mojokerto?
3: Baik, jadi kami memang rutin bekerja sama dengan Pemkot maupun dengan sekolahan ya dalam rangka MPLS ini, karena sebagaimana kita ketahui sekarang siapa sih yang enggak mempunyai gadget smartphone yang terkoneksi dengan internet
1: ya.
3: Nah, ini kan kemudahan dalam mengakses internet ini kan tentu saja harus dibarengi dengan pendewasaan literasi hukum. Nah, kami kemarin menegaskan ya, fokus utama kami adalah pencegahan. Karena apa? Iklan platform judi online, iklan platform pinjaman online ilegal tentunya yang tidak terdaftar di OJK ini mudah, sangat mudah ditemui di media sosial. Tentunya kalau pengguna smartphone yang sudah dewasa ya, ini kan lebih aware. Tapi kalau APG-APG ini kadangkala apa namanya, gampang tergiur.
1: Dan keinginan tahunannya tinggi ya?
3: Ya, ingin mencoba, ingin akhirnya kan tergiur itu. Karena iklan dan promosi di media sosial ini kan, kalau kita akhir-akhir ini mungkin sering buka Instagram, komen-komennya kok itu, kadang komennya kok template sama website-website gitu kan. Itu nggak secara, karena anak-anak ini sering melihat seperti itu, tidak sadar dia dicekoki, akhirnya menganggap hal-hal seperti itu lumrah. Nanti kalau sudah mulai mencoba-coba, dan biasanya kalau lagi pertama nih main judol pasti dikasih menang dulu. Nah itulah yang bikin anak-anak APG yang masih sekolah, yang masih kuliah gitu, yang belum dewasa itu gampang terpancing kan? Ya. Seperti itu.
1: Kayak dianggap rangsang gitu ya Pak ya, dikasih menang dulu. Nah ini sejauh sebegitu, seperti itu ya Pak ya. Dan yang mengkhawatirkan memang menyasar anak-anak kecil juga ya Pak ya.
2: Benar, seperti itu Mbak Firda.
1: Nah, selama ini Pak di Mojokerto sendiri, Bapak banyak mendapatkan kasus atau gimana?
2: Ya, untuk penanganan kasus judi online ataupun pinjaman online bisa dijawab oleh Mas Satria ini, yang selama ini juga sering menyidangkan. Ada berapa tahun ini Mas? Sampean sendiri ada berapa?
3: Untuk kasus perjudian online sampai dengan bulan Juli ya sekarang.
2: Juli.
3: Tahun Juli kurang lebih sudah ada 7 perkara.
1: Ada 7 perkara?
3: Ya.
1: Termasuk berat ringan atau gimana?
3: Ini yang fun fact, dari 7 perkara itu memang tidak semuanya bandar, tapi lebih banyak orang yang memainkan. Makanya dari itu sayang, dia hanya bermain 50.000, 100.000 gitu, akhirnya kan tetap
1: bisa terjerat juga ya.
3: Iya, harus diproses, karena kan pada dasarnya perjudian ini kan melanggar apa ya, ketentuan negara yang tidak ada korbannya. Jadi tidak bisa di RC begitu.
1: Oke.
3: Maka mau tidak mau harus diproses sampai dengan putusan pengadilan. Nah, kalau kami hampir setengahnya merupakan pemain, dan setengahnya memang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengakses perjudian.
1: Oke.
3: Seperti itu.
1: Kasus-kasus yang seperti ini Pak di Mojokerto juga apa namanya, selain kasus yang sudah diangkat gitu ya, masih adakah yang terlihat masih meresahkan rakyat?
3: Kalau di Kota Mojokerto ini ya Kak, bisa dibilang untuk
2: ada
1: yang masih proses nggak nih?
3: Masih berproses semua.
1: Masih banyak ya?
3: Ya.
1: Oke. Dan kalau misalnya dari segi apa namanya, penindak lanjutan itu fokusnya ke masyarakat seperti apa, Pak? Jadi kelompok masyarakat mana aja yang jadi prioritas sasaran dari kampanye atau kesadaran dari anti judol pinjol ini, Pak?
2: Artinya seluruh lapisan masyarakat, Mbak Firda. Ketika kita bekerja sama baik dengan bagian hukum pemerintah kota maupun dengan kelurahan-kelurahan, ini yang diundang kan adalah seluruh warganya dari seluruh lapisan kan, seperti itu. Jadi terkait dengan judol maupun pinjol ilegal ini bisa menyasar siapa saja, bahkan mungkin kadang kami pun APH bisa tergoda juga kan gitu, padahal tahu konsekuensi hukumnya ini ada sanksi pidananya juga kan, seperti itu. Dan sebagaimana berita-berita yang telah lalu, ya tidak menutup
1: mata ya,
2: mata kita, bahwa siapapun bisa kena, bahkan APH pun ikut terjerumus seperti itu.
1: Oke Pak, dari kasus yang pernah ditangani Pak, ini bagaimana terjadinya didapati atau terdapat penangkapannya itu seperti apa Pak? Sekarang ini secara online nih Pak, ini gimana nih cara kejaksaan untuk mendapatkannya? Apa hanya sekedar dia laporan atau seperti apa?
3: Nah ini kan, jadi memang pada dasarnya orang kan bermain secara online. Tapi karena dia biasanya perbuatan judi online ini Kak, ini kan berasal dari lingkungan. Dia main karena temennya ikut main. Temennya ikut main. Akhirnya mereka sering berkelompok di warung kopi. Nah, suatu ketika sedang ngopi, HP-nya miring, ternyata lagi main judol. Ini ada operasi apa namanya Pak?
2: Razia
3: masyarakat.
2: Dari seluruh elemen.
3: Ya, akhirnya mau nggak mau kan ditangkap oleh pihak kepolisian dan diproses ke kejaksaan. Jadi memang mainnya online, tapi mereka bermain secara
1: bergerombol
3: di warung kopi gitu.
1: Jadi yang selama ini tertangkap seperti itu ya Pak ya?
3: Iya.
1: Kalau secara online sendiri belum pernah ya Pak?
2: Mungkin ya, secara online sendiri memang belum ada langkah ke situ. Tapi sebenarnya terkait judul ini kan adalah terkait dengan gadget, barang elektronik. Ketika kita bicara elektronik ya, dengan segala kemudahan sebenarnya lebih mudah dideteksi. Dari deteksi kan seperti itu, titik lokasinya dari link apa itu sebenarnya mudah dideteksi. Namun terkait dengan informasi terkait permainan ini kan ya wajarlah, kadang mungkin orang memainkannya di dalam rumah kan gitu. Main sendiri, istri, bahkan mungkin keluarganya atau istrinya sendiri kan nggak tahu kalau informasi itu belum keluar. Ya tentu belum bisa kita tindak lanjuti kan seperti itu.
1: Oke, Dev mungkin punya pengalaman nih mengenai pinjol atau judol ini nih.
0: Enggak sih, saya lebih mau tanya itu tadi sih di kasus yang ditangani Kejari Kota Mojokerto kan ada 7 perkara tuh ya Pak Satria ya. Nah alasan mereka mungkin dari pendalaman dari penanganan Kejari, alasan mereka melakukan judol tuh apa sih Pak, atau sekedar seru-seruan kah, atau memang ada niat misal aku pengen kaya cepat atau seperti apa Pak?
3: Nah ini mayoritas dari 7 hampir semuanya ya, 7 perkara yang kami tangani itu yang terkait judol itu, mereka tuh sebenarnya udah punya pekerjaan tetap, swasta, pedagang. Nah mengapa mereka tuh akhirnya memainkan itu, karena awalnya iseng. Iseng menghabiskan waktu, terus pernah dikasih kemenangan yang lumayan besar,
2: stimulus.
3: Ibarat dia hanya modal 50 terus dapat 500.000, akhirnya dia ketagihan. Coba kembali. Padahal pun kalau dia tidak memainkan judol ini, dia masih bisa hidup karena bekerja selayaknya orang pada umumnya. Nah, ini latar belakangnya pada memainkan ini awalnya iseng, lalu iseng, ya? Ketagihan, ketagihan karena pernah diberikan kemenangan, gitu, Mas David.
0: Jadi mulai dari iseng ya, ternyata lama-lama jadi using,
2: lama-lama jadi hobi.
1: Lama-lama jadi hobi. Tapi kalau sekedar hobi dan menghasilkan, mungkin akan menghasilkan selamanya, mungkin nggak masalah ya. Tapi yang menjadi masalah kan mereka kalau sudah kalah. Dan mereka udah ketagihan gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Nah itu yang jadi masalah ya.
2: Kalau sekedar kalah dan ketagihan mungkin bukan akar masalahnya. Nanti kalau sampai melakukan tindak kejahatan,
1: itu
2: kan juga suatu problem yang ada di masyarakat. Katanya seperti
1: dampaknya ya Pak ya.
2: Dampak.
0: Nah itu tadi Pak Pak Satria dan juga Pak Yusak ya, kan ini kan ketagihan ya. Kalau secara ya kan ketagihan nih kayak narkotika misalkan, itu kan ketika ada korban ya, saya bilang korban ketika dia kecanduan, ketagihan terus menerus narkotika kan bisa direhab. Nah, kalau misalkan korban judul itu adakah rehab secara psikologis gitu Pak, biar apa namanya korban ini nggak jatuh ke lubang yang sama gitu loh. Itu apakah ada apa namanya penanganannya demikian?
2: Mungkin bisa dihipnotis ya. Ini dengan penanganan ini adalah ranahnya dari bidang keilmuan yang lain, psikiatri. Okay. Tentu saja kiat-kiat itu ya sepengetahuan kami memang ada. Ada, tapi kalau secara rehabilitasi saya pribadi dari pengalaman selama berdinas sebagai APH, kita belum pernah ada untuk merehabilitasi pemain judi. Ini bisa menjadi suatu masukan ya? Sebagai suatu masukan, alhamdulillah.
1: Iya, karena kalau bisa dilihat kan juga pemain judi bukan orang yang berkekurangan juga gitu ya, banyak juga orang-orang yang
0: secara materi ada.
1: Berlebih juga masih tetap ikutan judol gitu ya. Okay, Dev masih
0: ini ada apa namanya pertanyaan yang sudah masuk ya, dan juga dukungan dari Alvina Zamruatul, semangat kerja dari Kota Mojokerto ya, selalu semangat nih. Dari akun Mindmade by Me, terima kasih sudah bergabung. Pak, saya sering lihat iklan judi online muncul di media sosial. Kok masih banyak ya? Apa susah buat ditindak? Nah, monggo nih, apakah susah untuk menindak berarti ini
1: promosi-promosi banyak banget di mana-mana gitu.
0: Bandar-bandar ini kayaknya merasa bebas di dunia digital kayaknya. Apa nih Pak susahnya buat ditindak, monggo?
2: Ya, terima kasih. Jadi tidak susah sebenarnya. Dari kita sendiri, siapapun yang ketika melihat itu bisa melaporkan langsung kan ke Komdigi. Jadi Komdigi sendiri juga tiap hari juga memfilter akun-akun tersebut kan, tapi tentu tetap akan ada yang lolos kan, seperti itu. Nah, disinilah care kita kan. Kalau kita melihat, kadang saya sendiri aja ketika melihat, kadang ya saya lewati bahkan tidak melapor. Tidak melaporkan itu ke kanal resminya Komdigi kan, seperti itu. Nah, mungkin dengan forum Jaksa Menyapa ini ya kita mengingatkan kembali, kapanpun kita melihat, kalau kita ingat dengan nomor kanal resminya Komdigi, silakan langsung dilaporkan aja, seperti itu kiat-kiatnya.
1: Oke Pak, mungkin ini satu pertanyaan. Adakah ciri-ciri khusus Pak? Kalau misalkan kayak game online dengan judol itu kayaknya kok yang ada perbedaan gitu Pak. Yang ciri khususnya seperti apa nih Pak kalau judol itu?
2: Nah, silakan.
3: Nah, pada dasarnya perbedaan game dan permainan judi ini kan adalah cara bermainnya dan rewardnya apa. Kalau game itu tidak membutuhkan modal. Menang pun tidak akan mendapatkan keuntungan berupa uang. Tapi kalau permainan yang mengandung sifat perjudian itu, untuk dapat bermain harus dibutuhkan sejumlah modal. Artinya dia menaruh taruhan. Apabila menang, taruhannya akan berlipat. Apabila kalah, dia uang taruhannya habis.
1: Nah, ini mungkin banyak sekali kan jebakan-jebakan gitu loh Pak. Kalau anak-anak kecil mungkin ya, taunya itu game aja, belum tahu seperti apa gitu.
3: Kadang memang ada web judol yang permainannya sebenarnya itu adalah judi, tapi untuk pertama dikasih trial, coba-coba pakai taruhan. Setelah si orang itu terbiasa, wah aku udah jago nih gitu kan. Dia akseslah yang pakai taruhan. Nah, sebenarnya kan yang dilarang ini perbuatan menaruhkan sejumlah uang dalam permainan untuk mendapatkan keuntungan kan. Esensi perjudiannya di situ. Kalau kita kayak main game online FIFA, Mobile Legends, PUBG itu kan skill
1: ya, keahlian ya.
3: Skill. kita cari senang aja di sana.
1: Okay.
3: Menang pun tidak mendapatkan uang, kan gitu.
1: Okay.
3: Beda dengan permainan yang mengandung sifat perjudian. Main itu tujuannya buat mencari keuntungan, bukan buat have fun.
1: Nah,
3: yang perlu di
1: pemisahan
3: ya? Itu,
1: memisahkan
3: permainan untuk senang-senang dan permainan untuk mendapatkan keuntungan.
2: Nah, dan yang terpenting itu ada yang dipertaruhkan secara melawan hukum.
0: Nah, itu ya. Jadi beda basicnya, beda ya basic dasarnya. Kalau sekedar bermain ya kita untuk have fun gitu ya, Pak, apa namanya, Pak Yusuf dan juga Pak Satria ya. Kalau misalkan kita udah bertaruh menaruh beberapa barang ya, satu barang atau uang, nah itu sudah berbeda, sudah termasuk pidana ya teman-teman. Ya, Fida, Pak Yusuf dan juga Pak Satria ya, nggak terasa pukul 10,
1: ya.
0: 10.32 sudah ada banyak pertanyaan masuk kita. Oh ya, sebentar ada telepon sepertinya ya, kita terima terlebih dahulu.
1: Coba kita coba angkat dulu ya.
0: Halo, selamat pagi. Dari mana? Dengan siapa?
4: Ya, selamat pagi. Ini dengan Mas Aris ya.
0: David, Bapak.
1: Oke.
4: Ya, ini dengan Pak Agung Surya ya.
1: Pak Agung Surya di mana, Pak Agung Surya?
4: Oh, di Madiun saja.
0: Oh, di Madiun saja.
1: Silakan,
0: monggo
1: dimana, Pak
0: pertanyaan
1: Agung?
0: Bapak.
4: Ya, ini saya kita aja karena saya berangkat. Ya, ini tentang apresiasi jaksa menyapa ini ya.
0: Terima kasih.
4: Dasarnya ini judi online kok marah sekali ya. Ini bagaimana mengatasi pemerintah sebenarnya? Dalam arti ini pertanyaan saya begini, kalau ini dibiarkan mungkin yang hidupnya bukan kalangan biasa saja, mungkin oknum pejabat juga begitu ya. Nah ini caranya bagaimana, karena apa ini saya nggak susun, karena judi online ini apakah ada, apakah mungkin ada yang mempertinggi ya, sebenarnya dalam judi yang dikatakan Pak Jawa itu bandar besar itu masih beraktivitas. Apakah di dalam besar itu ada oknum yang membaikin itu saja?
1: Oke, terima kasih banyak Pak Agung. Nanti mungkin Pak Yusak, Pak Satria, kita tahan dulu jawabannya ya. Kita break dulu untuk beberapa menit ke depan. Silakan Dev.
0: Oke, pendengar dan juga pemirsa tetap bersama kami ya di Dialog Jaksa Menyapa. Kita akan bahas lebih lanjut topik kita pada pagi ini tentang stop judol dan pinjol ilegal. Satu single dari Leto ya akan menemani kita selama break. Tetap bersama kami.

0: 99,7 MHz RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya David di Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kota Kota Mojokerto. Hampir saja ngomong Madiun ya, karena kita di Madiun ya. Pak Yusak dan juga Pak Satria masih semangat ya?
1: Semangat.
2: Oke, terima kasih banyak. Iya. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih, Dev, Fida mau tanya dulu nih sama Pak Yusak ataupun juga Pak Satria. Ada nggak sih Pak rencana jangka panjang nih dari Kejaksaan Mojokerto untuk terus memperkuat kesadaran masyarakat dan mencegah penyebaran judol dan pinjol ini, Pak?
1: Untuk rencana jangka panjang tentu kita mengikuti yang menjadi arahan dari pusat ya. Ini salah satunya terutama kan. Arahan secara tupoksi kami ya selalu mengingatkan juga kita bicara tupoksi dalam arti mengingatkan ya sosialisasi dari platform kita membuat konten kan seperti itu ya. Ketika dari pihak judi online juga masif ya, kita dari pihak pemerintah juga memasifkan juga kan konten-konten positif kan gitu yang berupa pelarangan-pelarangan kan seperti itu.
2: Mungkin ada gebrakan-gebrakan yang bagaimana gitu Pak? Misalnya nah,
1: kalau gebrakan dalam arti biar hilang ya, judul di langsung dalam waktu singkat
2: tidak mungkin ya Pak,
1: butuh waktu yang
2: karena perlu sinergi juga dengan intensi yang lain ya Pak ya.
1: Oke,
2: Dev, lanjut aja sama pertanyaan selanjutnya ya.
0: Sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang masuk
2: masih
0: di
2: mau nanya
0: YouTube
2: juga?
0: Ya, enggak sih. Kita tanggapi tadi dari pertanyaan Pak Agung Surya judul ini marak sekali. Apakah bandar-bandar besar ini ada backingan? Nah, ini kayak gimana nih Pak? Monggo tanggapannya Pak Satria ataupun Pak Isak.
1: Jadi ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Pertanyaan dari Pak Agung Surya ini ya. Bagaimana kita ketahui sebagian besar bahkan semuanya hampir semuanya judol ini kan online kan lintas negara. Judi online ini lintas negara, untuk markas besarnya aja harus kita deteksi juga kan. Artinya secara hukum Indonesia tentu tidak bisa langsung masuk.
0: Sebelum kita lanjut, Pak Yusak, ada telepon yang masuk kembali, kita terima terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ahmad Irwansyah Fauzi dari Bandung Timur.
0: Pak Fauzi dari Bandung Timur. Oke, monggo Pak Fauzi.
3: Ini jaksa menyapa ya.
0: Iya.
1: Selamat
3: pagi Bapak Jaksa yang saya hormati.
1: Selamat pagi Pak.
3: Saya dari Bandung Timur Pak, atau terbatas dengan Garut lah. Bisa di Garut, bisa Bandung juga. Inilah tentang masalah judo. Saya juga prihatinnya Pak ya. Masalah judi online sekarang sudah marah kepada anak-anak remaja nih yang seperti itu. Karena apapun yang jadi saran, yang disarankan para remaja. Remaja kan dia masih polos kan. Saya juga merasakan bagaimana mengawasi. Saya punya anak remaja Pak. Di sini PR kita semua ya, terutama yang punya anak remaja. Saya juga punya anak remaja. Waduh, begitu ketat Pak, capek ngawasi, takut terbawa arus hal yang bersifat judi online. Nah itu seperti diantaranya yang saya kan begini Pak. Tadi kan kata yang banyak, kok ini bahkan sudah diblokir kata saya, tapi masih banyak lagi kan seperti itu. Kira-kira ini PR kita semua. Apa memang tadi bandar termasuk orang yang kuat atau bagaimana? Ini berhubung kita bandar judolnya Pak. So, ibarat gue nih maksudnya gitu. Ibarat ini kita punya pohon mangga di depan rumah. Misalnya udah diberantas pohonnya udah. Tapi kalau pohonnya datangkan yang masih tetap aja, ya tunggu lagi.
0: Oke, kita tangkap pertanyaan.
2: Ya, siap. Pak Fauzi, kita sudah bisa menangkap ya pertanyaannya. Nanti kita coba dengarkan bagaimana jawaban dari Pak Yusak dan Pak Satria ya.
0: Terima kasih
1: banyak. Artinya gini, terkait dengan Pak Fauzi maupun Pak Agung tadi.
0: Bandar ya?
1: Kami dari ABH ya, baik dari kepolisian, dari kejaksaan. Kita dengan secara khusus ya di Kota Mojokerto ini sudah berkolaborasi dengan Kominfo, berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, artinya mengurangi gadget dari anak-anak. Apabila ada situs-situs yang menjurus ke judi online, tentu dari pihak Kominfo sendiri juga memiliki wewenang untuk memblokir situs-situs tersebut. Ini yang bisa kita lakukan secara prosedur. Nah, terkait tadi pertanyaan Pak Agung Surya, ini kejahatan lintas negara, dibutuhkan kesepahaman dari lintas pemerintah juga kan, seperti itu. Nah, terkait dengan apakah ada yang membackingi, nah ini kan suatu tindak pidana. Suatu tindak pidana itu tentu harus dibuktikan terlebih dahulu bagaimana alurnya kan, seperti itu. Terkait pihak-pihak siapa yang terlibat di situ, nanti akan terlihat apakah ini oknum ataukah mungkin dari di luar pemerintahan, ini yang tentu harus kita telusuri. Jadi ini adalah suatu masalah yang kompleks, jadi tidak bisa langsung judge. Ya. Ini ada yang membackingi, ini ada yang menutup-nutupi, kan tidak seperti itu juga ya. Faktanya.
2: Harus ada bukti karena, ya Pak ya?
1: Iya, karena dari beberapa kasus yang terjadi, bisa jadi dari yang terakhir agak besar itu kan dari operator Komdigi sendiri.
2: Ya sendiri ya.
1: Ya operator, setingkat operator. Bukan dari setingkat pejabat yang berwenang kan seperti itu.
2: Pak Yusak, ini ada nggak kemungkinan misalnya kan ini kan kalau dari Komdigi sendiri mereka yang memantau kemudian juga menindaklanjuti ya. Apakah dari kejaksaan sendiri bisa untuk melaporkan kepada Komdigi misalnya? Maksud saya dari intensi kejaksaan sendiri ada nggak yang bisa memantau situs-situs seperti itu dan dilaporkan ke Komdigi mungkin? Salah satu bentuk energinya?
4: Jadi di kewenangan, salah satu kewenangan kejaksaan itu kan juga adalah mengawasi media, ya, termasuk media massa. Kita juga tidak hanya judul sih, ada beberapa misal peristiwa yang media internet yang terjadi khususnya di Kota Mojokerto apabila itu berkaitan meresahkan, bersara, dan membuat ajakan untuk melakukan tindak pidana, kami ada mekanisme sendiri ya untuk melaporkan kepada Kejaksaan Agung, yaitu di Jeminten. Nah, kalau terkait yang perjudian ini kami khususnya dalam yang 7 perkara tadi ya Kak.
2: Oke.
4: Di dalam tuntutan yang kami berikan kepada perkara ini, salah satu petunjuk pimpinan dari Kejaksaan Agung adalah agar nanti kalau sudah memiliki kekuatan hukum tetap pada tuntutannya ini, amarnya terhadap situs itu, penuntut umum akan melakukan permohonan pemblokiran ke Komdigi.
2: Oke. Okay. Nah, berarti setelah berkasus ya, Pak Buat Satria?
4: Baik sebelum ada kasus, kita ada mekanisme pelaporan internal di Jemitel.
2: Okay.
4: Yang sudah jadi kasus, kita mohonkan pemblokiran ke Komdigi.
2: Okay,
4: penuntut umumnya.
2: Okay. Sip, lanjutin lagi sama pertanyaan mungkin
0: Dev. Jadi semoga menjawab ya tadi Pak Agung Surya dan juga Pak Fauzi ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang sudah masuk di YouTube ya. Ada akun Nikmatul Aini, terima kasih sudah bergabung. Pak, sekarang banyak cekcok rumah tangga karena judul. Kalau minta cerai karena hal ini apa sudah banyak kasusnya, Pak?
2: Aduh.
0: Ini ke Pak Satria mungkin ya. Memang karena yang menangani ya, apa?
2: Menangani ya.
0: Dari 7 kasus itu sudah ada yang minta cerai ya.
1: Permohonan cerai enggak lucu.
2: Tapi karena memang ini judul ini sudah hampir meresahkan banget, Pak ya. Mungkin. Kadang-kadang katanya ada uang sekolah yang dipakai buat judul gitu kan. Jadi mengganggu
1: bantuan sosial dari pemerintah juga dipakai.
2: Nah, seperti itu Pak. Gimana Pak Satria?
4: Ya, kalau pengalaman saya ya, sebelum ini pun saya udah nangani judol itu di Sumatera juga pernah. Lebih banyak, hitungannya lebih banyak daripada di Mojokerto. Jadi sebenarnya judi, narkoba, rampok itu adalah lingkaran setan.
2: Oke.
4: Ya, enggak punya uang buat make, misal cari duitnya jadi judol. Modalnya dia rampok dari orang. Nah, ini lingkaran setan yang akhirnya merusak kehidupan
2: juga, ya?
4: Kehidupan sosial baik rumah tangga seseorang. Fun fact-nya memang tren di 2026 ini kalau kasus perceraian itu memang banyak ekonomi. Salah satunya ya karena kecanduan judol.
2: Oke.
4: Ada atau tidak ada, saya bilang pasti ada. Banyak yang bercerai pun karena masalah ekonomi, karena ya efek judol itu. Okay. Yang tadinya uang untuk anak, uang untuk istri, untuk pendidikan itu dipakai buat berjudi. Okay. Seperti itu.
0: Ya, jadi efek domino lah ya Pak Satria ya. Ya. Jadi efek dominonya enggak pas main aja, tapi setelah main itu ada uang susu, ada uang SPP dan lain sebagainya lah ya.
2: Padahal itu untuk kelangsungan hidup mereka ya.
0: Betul sekali.
2: Otomatis bahkan, banget itu kata cerai bisa keluar tuh.
0: Nah itu kan.
2: Jadi Dev hati-hati ya.
0: Yes, saya selalu hati-hati. Oke, semoga menjawab. Terima kasih Kak Nima ya. Kita lanjut dari Tria Vega Salsabila. Kalau seorang influencer ikut mengiklankan judi online tanpa mengaku itu judi, apakah bisa diproses hukum? Nah ini menarik Pak, ini bagi
2: kayaknya banyak juga ya.
0: Bagi promotor nih ya, berarti ya ini masuknya dia apa nih, tergolong dalam bandar juga atau seperti apa?
2: Apakah bisa dikasuskan juga?
4: Baik, dulu ya sebelum ada KUHP nasional ini kita ada UU ITE. UU ITE salah satunya perbuatan yang dilarang adalah menyebarkan sistem elektronik, baik itu foto, video, link yang bermuatan atau bernuansa perjudian. Nah di KUHP yang baru ini pun ada pasal di 426. Setiap orang tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Nah ini kan deliknya ini promotor sebenarnya, mempromosikan. Nah ini ada ancaman hukumannya paling lama 9 tahun atau dipidana paling banyak maksimal 2 miliar.
2: Wow. Nah,
4: salah satu kemarin yang kita tangani di Mojokerto sendiri ada orang yang menawarkan, ya bukan promotor seperti influencer. Juga. Ini masih di kalangan di daerah.
2: Masyarakat biasa ya.
4: Dia menerima orang itu kalau mau masang togel lewat saya aja. Gitu. Nanti kalau menang ada potongannya ya, dikit ya. Itu kan websitenya ini jenisnya Sydney, Hong Kong gitu.
2: Broker lah.
4: Itu salah satu contoh perbuatan menawarkan, apalagi yang dilakukan melalui medsos kayak seleb-seleb tadi. Silahkan main ini keuntungan 100% www, ya biasanya kan seperti itu.
2: Okay.
0: Dijamin gacor biasanya kayak gitu Pak, ada bumbu-bumbunya gacor gitu biasanya.
2: Gacor tuh apa?
0: Gacor tuh ya meroket-meroket gitulah ya pokoknya ya.
2: Oke, coba kita kasih dua pertanyaan lagi ya. Sudah mepet-mepet banget.
0: Dari apa namanya? Akun Andini ya, itu ya. Okay. Masih bergabung. Banyak orang takut melapor karena diancam pinjol ilegal. Apa negara bisa melindungi korbannya? Nah, ini ketika ketika udah masuk pinjol ilegal nih, apakah bisa dilindungi nih Pak yang minjam ya? Itu seperti apa nanti mekanisme?
1: Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya sudah diatur terkait pinjol-pinjol ilegal ini kan. Terkait pinjol ilegal ada mekanisme pelaporannya, dan tentu saja lapor identitas dan kepentingannya tentu akan terlindungi kan, seperti itu. Terkait dengan pinjol-pinjol ilegal ini ada daftarnya ya, bisa diakses ya di OJK ya, di websitenya OJK. Tentu ini yang biasanya menawarkan bunga terlalu tinggi, tidak sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh OJK kan, seperti itu, dan biasanya memberatkan. Terus terkait dengan penagihannya juga biasanya juga secara melawan hukum. Ini ciri-ciri dari pinjol ilegal. Tentu saja ada suatu perbuatan pidana tersendiri untuk pinjolnya ketika ilegal, itu suatu
2: kesalahan pidana. Ya.
1: Apalagi nanti cara-cara penagihannya yang melebihi batas-batas kewajaran itu juga akan dianggap dan ini melanggar suatu pasal kan, seperti itu. Tentu saja untuk pelaporannya ada mekanisme pelaporannya, kanalnya, identitasnya juga akan dilindungi. Seperti
0: ya,
1: itu.
0: Jadi dilindungi, nggak perlu takut gitu ya Pak Yusak ya.
2: Oke.
0: Firda, Pak Yusak dan juga Pak Satria, nggak terasa ya. Kita sudah
2: masih banyak banget Pak Yusak.
0: Pukul 10 lewat 55 banyak pertanyaan yang belum terjawab
2: nih. Belum terjawab nih Pak Yusak, gimana nih?
1: Asyik tim. Uh-huh.
0: Jadi 2 nanti. Jadi 2 ya.
2: Kita lanjutkan ya. Masih banyak banget ya Pak Yusak, mungkin bisa disimak juga di jalur YouTube-nya ya. Banyak banget pertanyaan ya, yang mungkin bisa dijadikan PM gitu ya. Oke. Okay. Terima kasih banyak Pak Yusak dan juga Pak Satria sudah hadir di pagi hari ini.
0: Mungkin silakan dikasih waktu dulu untuk closing statement ya.
2: Oke. Mungkin kita minta closing statement-nya untuk tema kita pagi hari ini. Pak Yusak, silakan.
1: Biasanya Mas Satria ini.
2: Oke, Mas Satria. Silakan Mas Satria.
1: Yang mudah-mudah ini.
2: Yang mudah-mudah ya.
1: Belum menyiapkan ya.
2: Oke. Tapi mungkin satu aja mungkin pertanyaan dari Firda ya, kalau nggak ada closing statement. Ini harapan dari kejaksaan sendiri seperti apa nih Pak untuk penindaklanjutan atau juga penanganan kesadaran masyarakat ini tentang pinjol dan judol ini?
1: Harapan kami sebagai APH ya, ini harapan seluruh APH ya, mungkin ya. Kita zamannya sudah berubah, paradigmanya tentu di undang-undang kita juga berubah dalam pembinaan. Harapannya nggak ada tindak pidana. Itu aja. Zero
0: pidana ya, gitu
2: zero
0: ya.
2: Pidana ya. Iya. Oke.
1: Okay. Negara ini perekonomiannya maju karena kepercayaan investor ini dari hukum seperti itu.
2: Oke. Jadi kalau misalnya bisa tertangani semua, investor juga bisa masuk, negara kita mungkin bisa sejahtera kembali gitu ya Pak ya.
1: Kepastian hukumnya terjamin.
2: Oke, silakan Dave untuk ditutup.
0: Itu tadi ya dialog kita pada pagi ini ya. Jadinya semoga apa yang kita dialogkan bisa menambah wawasan kita ya, agar bisa menjadi pribadi yang lebih positif ke depannya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Yusak dan juga Pak Satria yang telah hadir ya. Terima kasih juga kepada para pendengar dan juga pemirsa yang sudah bergabung. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Saya David mewakili kerabat kerja yang bertugas ya, pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Omonoya Nicosia meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jesper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nikosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nikosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
4: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan.
5: Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami.
2: Atas hasil ini, Omonoya memimpin satu gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Got a chance here. That's ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
7: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
6: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
6: Ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

0: Penyanyi Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Warong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: After such a roller coaster of emotions in this Tour de France, I had to wait until stage 17 and I was
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Voirong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar, Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1.

Lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur ini banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Ya, persiapan regenerasi. Campurnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur T, 12, 10, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Anik Hasanah melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madina City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madina City. U13 sudah masuk ke besar. U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini MJM 8 ya, U17 tanggal 8 di minggu.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: U15 sudah gugur di fase grup, salah kalah di selisih gol, tapi secara poin sama, beruntung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan terukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome Jakarta Timur Rabu malam. Di atas kertas Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridho Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, sebenarnya yang sesuai kita kondisikan masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari posisi untuk Asian Games. Ini waktu pastinya dari Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kita kurang puas. Semua ini kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak luka.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang pertanyaan tadi, kondisi fisik belum maksimal, cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sama ketiga.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar-dengar disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Anak di Tanah Air merupakan gagasan Kongres Wanita Indonesia KOWANI. KOWANI adalah organisasi kaum perempuan Indonesia yang embrionya tercetus sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama pada 22 Desember 1928 atau beberapa pekan setelah Sumpah Pemuda. KOWANI yang diresmikan tahun 1946 dalam sidangnya pada tahun 1951 memutuskan beberapa kesepakatan. Salah satunya adalah mengupayakan penetapan Hari Kanak-Kanak Nasional. Upaya tersebut ditindaklanjuti dengan digelarnya Pekan Kanak-Kanak pada 1952. Dalam kegiatan ini, anak-anak berpawai di Istana Merdeka dan disambut langsung oleh Presiden Soekarno. Dalam sidang KOWANI di Bandung yang dihelat pada tahun 1953, Pekan Kanak-Kanak Indonesia dirumuskan lebih serius lagi. Kegiatan itu akan rutin dilaksanakan setiap pekan kedua bulan Juli atau saat liburan kenaikan kelas. Rekomendasi ini disetujui oleh pemerintah. Dalam prosesnya, tanggal peringatan Hari Anak di Indonesia sempat beberapa kali mengalami perubahan. Hingga akhirnya, Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden, Kepres nomor 44 tahun 1984 yang memutuskan bahwa Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli. Pemilihan tanggal ini diselaraskan dengan pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak pada 23 Juli 1979. Peringatan Hari Anak Nasional diselenggarakan dari tingkat pusat hingga daerah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang ramah anak.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan, dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika semua pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Selamat siang pendengar program 1 RRI Madiun. Kamis siang kali ini 23 Juli 2026 saya Prita Audia hadir dan akan menemani Anda hingga petang nanti. Tentunya sajian lagu-lagu campursari beserta informasi seputar gaya hidup maupun kesehatan akan kami hadirkan untuk Anda siang yang panas kali ini pendengar, sembari menemani waktu rehat Anda dan juga mungkin menikmati menu santap siang Anda sebelum nantinya kembali melanjutkan aktivitas. Selain tentunya pendengar, kita juga menantikan bersama-sama kumandang berkumandang azan zuhur ya untuk Kota Madiun dan sekitarnya yang akan berkumandang pada pukul 11.42 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengawali perjumpaan dalam Madiun siang ini, lagu dari Rina Aditama dengan Perahu Layar kami sajikan untuk Anda.

0: Rina, coba ceritakan sejarah Diponegoro.
1: Enggak ah, Bu.
0: Loh, kenapa?
1: Kata kakek saya, enggak baik ngomongin orang yang sudah meninggal.

0: Ya, pendengar program 1 RRI Madiun, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Untuk itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allah.

أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن لا

Pendengar, pernahkah Anda merasa sudah mengantuk tapi malah sengaja menunda tidur, biasanya untuk scroll media sosial, kemudian nonton film atau juga melakukan hobi? Nah, kebiasaan ini dikenal dengan istilah revenge bedtime procrastination, pendengar. Di mana kebiasaan sengaja menunda waktu tidur demi mendapatkan waktu luang untuk diri sendiri, ini meski sebenarnya ya kita tidak ada alasan untuk atau kewajiban untuk begadang begitu. Kondisi ini muncul biasanya setelah menjalani hari yang padat, kemudian malam hari ini biasanya menjadi satu-satunya waktu yang mungkin dirasa bisa digunakan ya untuk menikmati aktivitas pribadi, sehingga waktu tidur pun terus tertunda. Nah, Anda perlu tahu kalau kebiasaan ini berbeda dengan begadang ya, karena pekerjaan atau mungkin tugas sekolah dan juga keadaan tertentu. Jadi pada kondisi menunda waktu tidur ini, seseorang memilih tetap terjaga atas keinginannya sendiri, meskipun sadar sebenarnya tubuhnya ini tetap membutuhkan istirahat. Nah, mengenali kebiasaan ini tentu menjadi langkah awal, pendengar ya, agar kualitas tidur kita tetap terjaga. Dan penting untuk tahu penyebab ataupun juga tanda-tandanya agar tidak menganggapnya sebagai kebiasaan begadang yang biasa, karena ini juga nantinya berpengaruh pada kualitas tidur kita. Informasi selengkapnya, pendengar, akan kami hadirkan di Ruang Dengar Anda.

Kami hadirkan info terkini pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. BMKG melaporkan kemunculan bibit siklon tropis 92W di Laut Filipina Timur, tepatnya di sebelah utara Papua Barat Daya. Bibit siklon tropis 92W diperkirakan akan mempengaruhi kondisi atmosfer dan meningkatkan potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di Indonesia. Prakirawan BMKG Miftah Ali mengatakan, bibit siklon tropis 92W berpeluang menjadi siklon tropis dalam waktu 48 hingga 72 jam ke depan. Menurutnya tingkat potensi perkembangan sistem tersebut berada pada kategori sedang hingga tinggi. Kami hadirkan informasi dari dunia olahraga ganda putra Indonesia. Sabar Karyaman Gutama, Moreza Pahlevi Isfahani kalah di babak 16 besar China Open 2026. Sabar Reza kalah dari pasangan Inggris Ben Lin dan Shane Fendi 18-21 dan 12-21. Pertandingan berlangsung selama 42 menit di lapangan 2 Olympic Sports Center Gymnasium, Tiongkok hari ini. Dan ini merupakan pertemuan dan kekalahan kelima Sabar Reza atas Ben dan juga Lin. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Demikian info terkini.

rutinitas yang membuat seseorang itu akhirnya kehilangan kendali ya atas waktu dirinya sendiri. Jadi menunda tidur ini menjadi cara untuk menikmati sedikit waktu bebas. Padahal jika terus dilakukan, tentu kebiasaan ini akan mempengaruhi kualitas dan juga durasi tidur kita. Untuk itu penting ya, mulai mengatur waktu istirahat agar tubuh tetap sehat dan juga aktivitas keesokan harinya tetap optimal, pendengar. Nah, kemudian tanda-tandanya Anda mengalami revenge bedtime procrastination atau menunda waktu tidur yang perlu dikenali, saya akan hadirkan setelah sajian lagu berikut ini untuk Anda, pendengar.

telah memanggil Subaiyah binti Imam Asmuni berusia 34 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sri Wibowo, nomor 56 RT 11 RW 4, Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dalam perkara perdata nomor 266 /PDT.G/2026/PA.MN antara Muhammad Taufan Nur Aziz bin Muhammad Fauzan sebagai pemohon melawan Subaiyah binti Imam Asmuni sebagai termohon untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Madiun, Jalan Ring Road Barat nomor 1, Kota Madiun, pada hari Senin 23 November 2026, jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Pak, sepuran ning akeh.
1: Bar, kenapa kok nangis?
0: Napa, Pak Gus? Iki kuburane bapak kula niku.
1: Heh, duduk iki kalau bapakmu kula niku kalau
0: keliru. Heeh. Tuas nangis, Ra.
2: intermezzo. rri.co.id sumber

carita sajroning lakon Duryudana Rabi. Dewi Banowati sedya kadhaupake karo Prabu Duryudana. Ratu Gung Binatara saka nagara Ngastina. Sabenere Dewi Banowati ora sarujuk dhaup karo Prabu Duryudana. Jalaran dheweke ora tresna. Ananging Banowati ora bisa suwala. Kudu ngundi dawuhe Kang Rama. Yaiku Prabu Salya. Supaya gelem nampa panglamare Duryudana. Dewi Banowati sak temene wis duwe rasa tresna karo Raden Janaka. Panengahing Pandhawa iya putrane Prabu Pandhu Dewanata. Nalika tekan dina palakrama, Dewi Banowati njaluk supaya sing maesi pengantin putri kudu Raden Janaka. Ing kono Banowati nyuntak isen-isening ati. Menawa sejatine atine ora tresna babar blas marang Duryudana. Atine kebacut kumandhil kandhil ora lali marang Janaka utawa Permadi. Raden Permadi bingung ngawuningani kahanan Banowati. Apa maneh kenya Sulistyawarna ayu rupane lan merakati. Ananging separo liyane dheweke kudu netepi darmaning satriya utama. Dikepiye wae Prabu Salya wis nibakake pilihan calon mantu kanggo Banowati. Raden Permadi ngerih-rih Banowati supaya gelem dipek bojo Duryudana. Senajan tata lair dadi bojone Duryudana. Ananging tata batin tetep sesambungan marang Banowati. Sawise pahargyan temanten paripurna, Banowati kaboyong ing negara Ngastina. Dina-dina candhake Permadi asring nemoni Banowati kanthi sesideman. Malah wong loro banjur andon asmara. Nyuntak rasa katresnan tanpa kunangan Prabu Duryudana. Mergo nuruti hawa nepsuneku, Banowati dadi wanita mindhak sedeng. Semunoga Permadi kang kudune minangka satriya nindakake laku tomo malah kajiret ngrusak pagrayu. Tumindak sedeng ora beda karo tumindake kewan kang ora nganggo pranatan. Kamangka manungsa wis diparingi kaluwihan karo Gusti kang akarya jagat wujud akal lan pikiran. Manungsa luwih mulya tinimbang bangsa kewan. Ananging yen akal lan pikiran ora digunakake, anane mung nuruti hawa nafsu, manungsa bakal luwih ino katimbang kewan. Manungsa kang bisa njaga tumindake ana ing dalan bebener, tindakake laku tomo kaya wewujudan guci asale saka lemah. Sesawangane katon indah, regani larang, lan tansah dipajang ana papan kang dhuwur minangka hiasan. Anggone ngrumat kudu permati lan ngati-ati, ora saben wong bisa nyekel apa maneh dinggo dolanan. Yen nganti kesinggol, cilike benthet gedhene nganti pecah, guci bakal ajur mumur dadi sewalang-walang. Yen wis mengkono, guci mau rapido maneh karo kreweng sumebar didak-idak wong lan ora ana regane. Semunoko manungso, senajan wong sugih mblegedhu dhuwur derajat pangkate, kondang kaluka ayu utawa bagus pisan, yen nganti tumindak sedeng,
mestine derajat bakal asor ora kajen keringan maneh. Gosok baline senajan wong melarat kesrakat pidak pedaraan paribasane. Ora kondang ananging tumindake tansah ngugemi pranatan. Mangkono uga panguwasa uga bisa nulake tumindak sedeng. Sipat adikang adikung adikuna sapa sira sapa ingsun. Panguwasa sing kudune bisa kanggo sarana nglayani lan ngemong kawula. Kabeh manungsa padha asale saka lemah. Mung kari tumindake sing bedake manungsa iku dadi mulya kaya guci apa kreweng

Ayo pendengar, ada sejumlah tanda yang seringkali dikaitkan dengan kebiasaan menunda tidur di waktu malam. Dimana seseorang biasanya sengaja menunda waktu tidur, walaupun sebenarnya tubuh kita itu sudah merasa sangat letih, lelah, dan juga lesu mungkin ya. Nah, kemudian tidak memiliki aktivitas yang mendesak yang harus diselesaikan, tapi tetap terjaga meski sudah mengantuk tadi. Kemudian waktu sebelum tidur ini digunakan biasanya untuk menonton film begitu ya. Kemudian bermain games atau melihat-lihat media sosial. Kemudian juga mungkin memantau harga di e-commerce ya. Ini seringkali juga akhirnya menghabiskan waktu kita dan memundurkan waktu kita untuk beristirahat. Jadi ini memang akhirnya adalah sebuah cara yang bisa kita lakukan untuk menikmati waktu luang, meskipun di malam hari ini adalah waktu yang tepat kita untuk beristirahat. Kemudian ada juga tanda lain, yaitu keinginan mempertahankan waktu pribadi untuk membuat jam tidur terus bergeser ke waktu yang lebih larut ya. Yang mana ini mungkin ya udahlah satu hari ini saja, tapi berlanjut dan akhirnya menjadi setiap hari. Kemudian nanti paginya akan merasa tidak segar ya, atau masih mengantuk karena kebiasaan itu tadi. Kemudian mendengar, seseorang juga kadang mengetahui bahwa durasi tidurnya berkurang dan bisa merasa lelah keesokan harinya, tapi ya tadi tetap memilih untuk menunda tidur. Dan kebiasaan ini seringkali tidak hanya sekali dua kali yang kemudian berulang dan menjadi sebuah habit atau kebiasaan yang akhirnya juga dalam mengubahnya juga perlu waktu lagi begitu. Jadi pastikan ya Anda tetap menjaga kualitas tidur Anda, kemudian memperhatikan waktu tidur ya di rentang 6 hingga 8 jam, tidak terlalu kurang ataupun juga berlebih ya, karena juga sama-sama memberikan pengaruh yang kurang baik untuk kesehatan tubuh. Dan jangan lupa untuk berolahraga meskipun sekitar 15 hingga 20 menit setiap harinya, agar tubuh Anda tetap bergerak pendengar ya. Dan ini juga salah satu cara untuk menjaga daya tahan tubuh dan juga kebugaran diri kita sendiri. Dan yang terpenting, hindari mengonsumsi kafein sebelum tidur ya. Jadi kalau bisa ketika memang sekitar 2 jam atau 3 jam jangan Anda mengkonsumsi kafein. Lebih baik mungkin kalau mengonsumsi kopi ada di pagi atau siang pendengar ya, agar tidak mengganggu waktu tidur Anda.

Ya, pendengar pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun. Pukul 13 siang waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk menyimak sajian informasi dalam Dinamika Siang Produksi RRI Madiun.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Ya, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kembali kami hadirkan Dinamika Siang RRI Madiun edisi Kamis 23 Juli 2026 dengan serangkaian informasi di antaranya. Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan bersinergi lintas sektor untuk percepatan target cek kesehatan gratis CKG. Hari Anak Nasional menjadi pengingat bahwa setiap anak berhak tumbuh di lingkungan yang aman. Perhutani BKPH Lawu Selatan mulai membangun sekat bakar di kawasan hutan lereng Gunung Lawu untuk mengantisipasi karhutla. Selain ketiga topik tersebut, pendengar Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi menarik lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Inilah Dinamika Siang selengkapnya bersama saya, Prita Audia.
1: Dinamika Siang.
0: Informasi pertama kami hadirkan dari Pacitan, Saudara. Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan bersinergi lintas sektor untuk percepatan target cek kesehatan gratis CKG. Triwulan kedua tahun ini Kabupaten Pacitan baru mencapai 22% dari total target 46%. Laporan selengkapnya disampaikan Angela Rizka.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan bekerja sama dan bersinergi dengan lintas sektor untuk mendorong percepatan capaian target cek kesehatan gratis CKG. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, Dr. Daru Mustiko Aji mengungkapkan, pada triwulan kedua tahun ini, Kabupaten Pacitan baru mencapai 22% dari total target 46% yang diberikan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan melakukan evaluasi untuk dapat memenuhi target tersebut. Salah satunya adalah dengan menggandeng sejumlah pihak, seperti Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD, Camat, hingga Klinik Kesehatan TNI dan Polres Pacitan. Selain itu, Dr. Daru juga mengatakan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi, hingga Kepala Sekolah Rakyat untuk menyukseskan program CKG anak sekolah.
3: Kegiatan menyukseskan program nasional, yaitu CKG, yang dimulai dari Januari sampai Desember untuk umum, namun untuk sekolah kita mulai untuk minggu depan sampai 25 September. Sehingga kita bersama-sama berkolaborasi, bersinergi dengan seluruh stakeholder untuk bisa mensukseskan target kita 46% di akhir tahun.
2: Dr. Daru juga menambahkan, koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan CKG ini sangat penting karena meliputi seluruh siklus hidup mulai dari bayi baru lahir hingga lansia. Tidak hanya itu, khusus untuk anak usia sekolah, pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan CKG tuntas pada bulan September mendatang. Sehingga, Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan melakukan berbagai upaya untuk mencapai target tersebut. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan laporan dari Ulfa Larasati. Saudara, pemerintah Kabupaten Madiun meluncurkan mobil ronsen keliling yang diharapkan dapat mempercepat deteksi dini kasus tuberkulosis atau TBC.
4: Pemerintah Kabupaten Madiun meluncurkan mobil ronsen keliling yang diharapkan dapat mempercepat penemuan kasus tuberkulosis di Kampung Pesilat. Peluncuran dilakukan pada hari kedua Bahana Bersahaja di Desa Dempelan, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Dr. Heri Setiana menjelaskan, mobil ronsen keliling merupakan layanan pemeriksaan radiologi yang akan dijadwalkan beroperasi di sejumlah wilayah di Kabupaten Madiun. Ia mengatakan mobil tersebut dilengkapi perangkat X-ray yang telah melalui uji Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN. Hasil ronsen kemudian dibaca menggunakan aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan melalui kerjasama dengan Universitas 11 Maret, UNS Caruban.
5: Nanti akan terjadwal untuk di beberapa wilayah. Itu kan sebelum penjadwalan kan disiapkan sasaran. Dan siapa itu otomatis yang suspek. Tidak semua orang di ronsen. X-ray-nya sendiri dan itu sudah melalui uji BAPETEN. Jadi sudah aman, tidak ada kebocoran radiasi. Terus juga ada untuk ini laptopnya, pembacaannya secara IT nanti yang tadi sama UNS, aplikasinya UNS.
4: Menurut Dr. Heri, hasil pemeriksaan dapat diketahui dalam waktu singkat. Meski demikian, hasil pembacaan tersebut tetap dikonsulkan kepada dokter spesialis radiologi. Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto berharap kehadiran mobil ronsen keliling dapat mendukung percepatan penanganan kasus TBC di Kabupaten Madiun, sekaligus membantu pencapaian target Zero TBC 2030.
6: Ini alhamdulillah, ini karena memang kita baru meresmikan untuk mobil keliling cek paru. Ini harapan kami betul-betul diawali dari Desa Dempelan ini nanti kita bisa mensegerakan untuk evaluasi penanganan TBC. Kita berharap tidak akan menunggu tahun di 2030, tapi kami target 2028 kita sudah selesai.
4: Hari menambahkan, mobil ronsen keliling ini akan menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Madiun. Pada tahap awal, layanan akan dihadirkan di desa-desa yang sedang menggelar kegiatan, sehingga masyarakat dapat langsung mengikuti pemeriksaan tanpa perlu diundang secara khusus. Lebih lanjut, Hari menilai layanan tersebut akan berjalan efektif karena memudahkan masyarakat memperoleh pemeriksaan tanpa harus datang ke rumah sakit. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Berhasil menekan angka pernikahan dini hingga hampir dua kali lipat dari tahun lalu, Pemkab Madiun mempertahankan predikat Kabupaten Layak Anak kategori Nindya. Laporan selengkapnya dihadirkan Zulfa Khairina.
7: Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPKB PPPA terus berupaya memenuhi 4 hak dasar anak. Hak dasar anak yaitu hak untuk hidup, tumbuh kembang, mendapat perlindungan, serta hak berpartisipasi. Langkah perlindungan tersebut diwujudkan melalui hadirnya fasilitas pendukung seperti sekolah dan puskesmas ramah anak. Hal ini guna menjamin ruang gerak yang aman dari diskriminasi maupun kekerasan. Meski demikian, Kepala Bidang PPPA Yeni Mayawati mengungkapkan jika jaminan pemenuhan hak anak tidak dapat dibebankan semata kepada pemerintah, juga dibutuhkan kepedulian aktif dari orang tua, pendidik, dan seluruh anggota masyarakat.
8: Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya keterlibatan dari seluruh pihak, baik itu dari lintas sektoral ataupun dari masyarakat.
7: Selain aspek perlindungan, pendekatan pemberdayaan juga memberikan ruang bagi anak-anak untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah melalui forum anak. Wadah ini memosisikan anak tidak hanya sebagai sasaran program, tapi juga sebagai subjek yang berhak menyuarakan aspirasi mereka.
8: Bersama-sama untuk mempersiapkan anak-anak itu menjadi anak-anak yang lebih berprestasi, lebih tangguh untuk menuju generasi emas tahun 2045.
7: Meski masih dihadapkan pada tantangan keterbatasan anggaran dan perlunya peningkatan kolaborasi lintas sektor, sinergi yang kuat dari semua pihak diyakini mampu mewujudkan lingkungan yang aman bagi masa depan anak-anak di Madiun. Saya Nisa Aufiah melaporkan.
0: SDN Subayi Satu Gemarang Kabupaten Madiun berkomitmen menciptakan sekolah ramah anak dan anti-bullying. Laporan selengkapnya disampaikan Devi Nurfaida.
9: Peringatan Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan

0: Mengingati Hari Anak Nasional tahun ini, SDN Sebai 1 juga telah menyiapkan rangkaian kegiatan interaktif.
1: Kalau untuk Hari Anak Nasional tentunya sangat penting ya Mbak ya,
2: yeah.
1: Karena apa, mengingat kita semua ini untuk bisa memenuhi hak anak serta menciptakan lingkungan sekolah yang mungkin menjadi aman, nyaman untuk belajar maupun bermain. Ya tentunya insya Allah kita akan mengadakan yang tentunya acara tersebut nanti akan membentuk kegiatan yang edukatif, menyenangkan dan melibatkan seluruh peserta didik yang ada di SDN Sebayana 1.
0: Tidak hanya di lingkungan sekolah, perlindungan dan kasih sayang di lingkungan keluarga menjadi pondasi terpenting. Hal ini diungkapkan oleh Dina, salah satu warga desa Sebayi, Kecamatan Gemarang. Bagi Dina, memberikan perhatian sejak dini adalah modal utama agar anak merasa aman dan tumbuh secara optimal.
3: Jujur, temanya bagus. Karena mengajak orang tua untuk lebih peduli, lebih menyayangi, dan memperhatikan anaknya. Dengan mendengarkan ceritanya, memberikan perhatian, mengingatkan hal-hal yang baik, menjaga makan, menjaga agar mereka tetap aman, termasuk juga melindungi dan memperhatikannya.
0: Bentuk kasih sayang dan perlindungannya ditunjukkan melalui hal-hal sederhana namun bermakna seperti mendengarkan cerita dan keluh kesah anak secara aktif. Devi Nurfaida, RRI Madiun melaporkan.
4: Informasi berikutnya akan disampaikan oleh Jovita. Hari Anak Nasional menjadi pengingat bahwa setiap anak berhak tumbuh di lingkungan yang aman.
5: Perayaan Hari Anak Nasional setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh pihak bahwa setiap anak berhak tumbuh dan belajar di lingkungan yang aman serta nyaman. Guru kelas 5 SD Negeri Sebayi 1, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Ivan Agil Saputra mengatakan bahwa makna Hari Anak Nasional menjadi pengingat agar anak-anak selalu mendapatkan keamanan dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
6: Hari Anak ini dilakukan setiap tahunnya, jadi kalau bisa setiap hari itu anak-anak juga nyaman, merasa dilindungi, tidak ada kekerasan ya. Jadi seperti itu, intinya ramah anak.
5: Untuk mendukung hal tersebut, sekolah menerapkan pembelajaran yang lebih menyenangkan melalui kegiatan belajar di luar kelas, eksperimen, serta memberikan ruang bagi anak untuk berpendapat serta bertanggung jawab agar tidak merasa bosan saat belajar. Selain itu, pihak sekolah menilai keberhasilan menciptakan lingkungan yang ramah anak tidak dapat dilakukan sendiri. Diperlukan sinergi antar guru dan orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak, mengingat sebagian besar waktu anak dihabiskan bersama keluarga di rumah. Peran orang tua juga menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan yang ramah bagi anak. Upaya pihak sekolah menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak telah dirasakan oleh sejumlah siswa. Salah satunya Alifa, siswi kelas 6 SD ini mengaku suasana belajar yang menyenangkan membuatnya merasa nyaman berada di sekolah dan semakin bersemangat mengikuti pembelajaran.
7: Senang belajar di sekolah karena gurunya baik, jadi saya jadi senang belajar.
5: Hari Anak Nasional sendiri diperingati sebagai bentuk komitmen bersama dalam memenuhi hak-hak anak, mulai dari hak memperoleh pendidikan, perlindungan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Melalui peringatan ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat terus menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung anak agar mereka dapat menjadi generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Jovita Rari Madiun melaporkan.
4: Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, Anda masih menyimak Dinamika Siang edisi Kamis 23 Juli 2026. Informasi berikutnya, pendengar, musim kemarau memicu lonjakan kebakaran lahan di Magetan. Hingga pertengahan Juli 2026, petugas damkar telah menangani sedikitnya 49 peristiwa kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
8: Kebakaran lahan menjadi kasus yang paling banyak ditangani bidang pemadam kebakaran damkar Satpol PP Kabupaten Magetan selama musim kemarau tahun ini. Hingga pertengahan Juli 2026, petugas telah menangani 49 peristiwa kebakaran dengan lebih separuhnya terjadi di lahan terbuka. Kepala Bidang Damkar Satpol PP Magetan Ali Sukamto mengatakan angka tersebut sudah mendekati total kebakaran lahan sepanjang 2025 yang tercatat sebanyak 60 kasus. Menurut Ali, tren peningkatan mulai terlihat sejak Juni seiring masuknya musim kemarau dan dimulainya masa panen tebu. Sebelumnya pada awal tahun, laporan yang masuk lebih banyak berupa kebakaran rumah tinggal akibat kelalaian saat memasak. Selain areal tebu, petugas juga juga beberapa kali diterjunkan untuk memadamkan api di kawasan semak belukar, rumpun bambu, hingga tumpukan sampah. Berdasarkan hasil penanganan di lapangan, kebakaran umumnya dipicu aktivitas pembakaran sampah yang tidak diawasi maupun penggunaan api secara sembarangan. Damkar juga menemukan indikasi adanya lahan tebu yang sengaja dibakar sebelum dipanen.

0: Praktik tersebut dinilai masih dilakukan oleh sebagian pihak meski berpotensi merugikan petani. Dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan tebu, bahkan ada insiden yang melalap lahan hingga belasan hektar. Menghadapi potensi kebakaran yang masih tinggi, Damkar Satpol PP Magetan mengerahkan 25 personil yang didukung 8 unit armada, terdiri atas 5 kendaraan rescue dan 3 mobil tangki air.
1: Memang di dalam musim kemarau ini memang ada peningkatan terkait kebakaran lahan dan bambrongan. Ya, karena pertama kekurangan kesadaran dari masyarakat sendiri. Biasanya untuk bambrongan, biasanya ibu-ibu mengumpulkan sampah, setelah itu untuk sampah dibakar. Dan akhirnya untuk bambrongan itu, yaitu pring itu loh, bambrongan. Terus akhirnya merambat ke pring, akhirnya akan terbakar. Dan di situ tidak melihat sekitarnya, yaitu ada di situ ada rumah. Itu akhirnya memanggil damkar. Kalau musim kemarau itu sangat meningkat sekali, terutama ya untuk lahan tebu. Karena kebakaran di Kabupaten Magetan selama itu mulai bulan Januari sampai bulan Juli ini itu total 49. Lah kebanyakan tebu, bambrongan, tapi yang banyak paling banyak yaitu lahan tebu. Sekarang musim-musim ini kebanyakan lahan seperti lahan tebu ini kebanyakan bisa 2 kali, 3 kali.
0: Ali memperkirakan ancaman kebakaran masih akan berlangsung selama musim kemarau belum berakhir. Karena itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terutama saat menggunakan api di area terbuka maupun di lingkungan rumah. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Sementara itu, sebagai langkah antisipasi kebakaran lahan dan hutan Karhutla musim kemarau, Perhutani BKPH Lawu Selatan mulai membangun sekat bakar di kawasan hutan lereng Gunung Lawu, Magetan. Kembali, Yusron Al-Fatah melaporkan untuk Anda.
0: Perhutani BKPH Lawu Selatan mulai membangun sekat bakar di kawasan hutan lereng Gunung Lawu, Magetan mulai Rabu 22 Juli 2026. Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan Karhutla selama musim kemarau. Pembuatan sekat bakar tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi penanganan kekeringan dan Karhutla yang digelar pemerintah Kabupaten Magetan. Asisten Perhutani Asper BKPH Lawu Selatan Mulyadi mengatakan sekat bakar yang dikerjakan berada di jalur pendakian sisi kanan Cemoro Sewu dengan panjang sekitar 1,9 km. Pekerjaannya melibatkan masyarakat setempat, BPBD Magetan, Polsek, dan Koramil Pelausan. Menurutnya, sekat bakar atau ilar-ilar berfungsi membatasi rambatan api agar tidak meluas hingga mendekati kawasan pemukiman. Lokasinya berada di atas Dusun Cemoro Sewu, sehingga diharapkan dapat menjadi penghalang apabila terjadi kebakaran di kawasan hutan. Selain membangun sekat bakar, Perhutani juga meningkatkan patroli di kawasan hutan yang menjadi wilayah kerjanya. Petugas akan menegur masyarakat yang menyalakan api saat berburu, mencari madu, maupun melakukan aktivitas lain di dalam kawasan hutan.
3: Jadi kami mengambil langkah nyata membuat sekat bakar sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi kebakaran. Nah, sekat bakar ini kita buat di jalur pendakian melingkar ke arah kanan dari Cemoro Sewu itu sepanjang kurang lebih 1,9 kilo bersama masyarakat Cemoro Sewu dan jajaran Polsek dan Koramil Pelausan dan teman-teman BPBD juga. Jadi sekat bakar itu memang hanya sebatas ini ya, kalau terjadi kebakaran supaya api itu tidak merembet menjauh ke mengarah ke pemukiman itu. Kalau sekat bakar kan memang di atasnya Dusun Cemoro Sewu ya. Jadi kalau terjadi kebakaran supaya tidak mengarah ke pemukiman.
0: Mulyadi menjelaskan kondisi vegetasi di wilayah bawah lereng Lawu sisi Magetan masih relatif hijau dan lembap. Namun vegetasi di kawasan sabana sekitar puncak Gunung Lawu mulai mengering sehingga berpotensi memicu kebakaran apabila tidak diantisipasi. Karena itu setiap pendaki yang akan memasuki jalur Gunung Lawu diwajibkan mengikuti pengarahan dari petugas. Perhutani menegaskan larangan membuat api unggun baik di jalur pendakian maupun di area perkemahan. Rencananya pembangunan sekat bakar akan diperluas mengelilingi kawasan Gunung Lawu yang menjadi wilayah kerja BKPH Lawu Selatan, mulai dari Cemoro Sewu hingga perbatasan Lawu Utara. Adapun total panjang sekat bakar yang akan dibuat direncanakan mencapai sekitar 33 km. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Kita berlanjut ke informasi berikutnya yang akan dilaporkan oleh Angela Rizka, pendengar Perumbulok Cabang Ponorogo, mendistribusikan minyak goreng merek Minyak Kita ke 92 pedagang di 8 pasar di Kabupaten Pacitan.
4: Perumbulok Cabang Ponorogo mendistribusikan minyak goreng merek Minyak Kita ke 92 pedagang di 8 pasar yang ada di Kabupaten Pacitan. Beberapa di antaranya adalah di Pasar Minulyo dan Pasar Arjowinangun, Kecamatan Pacitan, Pasar Arjosari, Pasar Tulaan, dan sejumlah pasar lain yang tersebar di kecamatan lainnya. Pimpinan Cabang Pulau Ponorogo, Budiwan Susanto, menyebut Distribusi minyak goreng merek Minyak Kita merupakan salah satu tugas bulog dari pemerintah di bidang pangan untuk mensuplai masyarakat.
5: Itu kita dikasih kuota 35% dari kuota nasional ya. Kalau kuota nasional kan 100%.
4: Okay.
5: Jadi yang 65 masih di swasta, yang 35% diserahkan ke BUMN pangan. Salah satunya di kami ya. Jadi dari 30% itu pun kami masih dibagi menjadi beberapa BUMN pangan. Dan alhamdulillah ketika kami dikasih tugas dimulai dari awal tahun, kita senantiasa mensuplai itu ke pasar itu rutin. Setiap minggu pasti kita suplai untuk kegiatan salah satunya stabilisasi harga minyak kita di pasar itu.
4: Budiwan menerangkan, distribusi minyak kita ke sejumlah pedagang dilakukan setiap minggu. Setiap pedagang pengecer akan menerima 20 hingga 30 kardus minyak kita tergantung stok yang tersedia dari bulog. Lebih lanjut, Budiwan mengatakan, pendistribusian minyak kita ke para pedagang akan terus dilakukan hingga akhir tahun. Ia juga berharap dinas-dinas terkait, seperti Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan, dapat melakukan pengawasan terkait pendistribusian minyak goreng tersebut. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
6: Dinamika Siang, RRI Madiun.
2: Informasi berikutnya akan disampaikan oleh Aris Deka. Pendengar, Pemkot Madiun akan melakukan pembenahan rumah tahanan militer RTM di Kelurahan Panggongangan, Kecamatan Manguharjo, yang kedepannya akan dimanfaatkan untuk event kreatif.
7: Pemerintah Kota Madiun bakal menata area rumah tahanan militer RTM di Kelurahan Panggongangan, Kecamatan Manguharjo. Bangunan lawas tersebut rencananya diekspos sebagai ruang kegiatan kreatif. Hal itu disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat meninjau langsung kawasan RTM bersama Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD. Bagus mengatakan penataan dilakukan sebagai tindak lanjut setelah kawasan RTM dibersihkan beberapa waktu lalu. Pemkot berencana melakukan sejumlah pemeliharaan agar kawasan tersebut tampak lebih bersih dan menarik. Menurut dia, kawasan RTM akan dimanfaatkan untuk kegiatan kreatif, salah satunya menjadi lokasi kompetisi fotografi Madiun yang dijadwalkan berlangsung Agustus mendatang.
8: Ya, tadi menindaklanjuti setelah RTM dibersihkan, kita mau nambahin nanti untuk yang bawah supaya kelihatan bersih. Sama tadi ada satu pohon yang harus dipotong lagi, sama mungkin ini ya, bikin ekspos bata-batanya begitu. Ini untuk yang pertama karena nanti Agustus itu akan jadi tempat untuk kompetisi potohan begitu. Jadi akan langsung kita manfaatkan, sama yang depan mungkin akan kita tambahi sedikit taman begitu.
7: Bagus menekankan penataan tersebut bukan merupakan perbaikan total bangunan. Pemkot hanya melakukan pemeliharaan dan menonjolkan karakter bangunan lama. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Bupati Madiun menanggapi aspirasi masyarakat Desa Dempelan, Kecamatan Madiun terkait pengembangan pasar desa. Berikut laporan Ulfa Larasati.
9: Program Bahana Bersahaja di Desa Dempelan, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat. Salah satu aspirasi yang mengemuka pada saat sarasehan ialah berkaitan dengan pengembangan pasar desa setempat. Menanggapi hal itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, pasar desa memiliki peran penting sebagai pusat perekonomian masyarakat, sekaligus menjadi salah satu sumber pendapatan asli Desa Dempelan. Karena itu, pasar perlu terus dikembangkan agar potensi ekonomi lokal dapat dioptimalkan.
10: Insya Allah nanti sudah kami sampaikan ya, karena memang pasar itu merupakan pusat perekonomian kita dan salah satu sumber PADES-nya. Desa Dempelan ya pasar itu sesuatu yang harus kita kembangkan karena potensi yang ada itu harus terus kita.
9: Selain menanggapi aspirasi mengenai pasar, Hari menilai pembangunan infrastruktur di Desa Dempelan secara umum cukup memadai. Menurutnya, jalan, kantor desa, gedung pertemuan, lapangan hingga fasilitas pendidikan telah tersedia dalam kondisi baik. Meski demikian, masih terdapat beberapa saluran irigasi atau selokan yang perlu diperlebar. Sebagai informasi, Bahana Bersahaja di Desa Dempelan dilaksanakan pada 21 hingga 22 Juli 2026. Selain menghadirkan berbagai layanan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Madiun juga melaksanakan kerja bakti pembangunan drainase di lingkungan Desa Dempelan, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni pada 3 rumah warga. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Inovasi digital dan layanan terpadu warnai Bahana Bersahaja di Desa Dempelan Madiun. Laporan selengkapnya disampaikan Dayu Suwarno.
11: Puluhan layanan publik gratis hadir ke tengah masyarakat Desa Dempelan Madiun melalui Bakti Harmoni Madiun Bersahaja, Bahana Bersahaja, putaran ke-6. Kegiatan yang berlangsung pada 21 dan 22 Juli 2026 itu juga menjadi momentum penguatan digitalisasi kesehatan melalui teknologi deteksi dini tuberkulosis TBC. Dalam rangkaian Sarasehan, Universitas 11 Maret UNS Kampus Caruban Madiun menyerahkan inovasi hasil penelitian berupa Super APPS TB Smart, di mana aplikasi berbasis kecerdasan buatan untuk analisis citra toraks ini diserahkan langsung kepada Bupati Madiun Hari Wuryanto lengkap dengan unit tablet pendukung. Inovasi tersebut nantinya akan diintegrasikan dengan armada mobil ronsen milik Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun guna meningkatkan jangkauan dan akurasi screening TBC hingga ke pelosok desa. Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan bahwa pemboyongan seluruh OPD dalam agenda ini merupakan langkah konkret untuk mendekatkan birokrasi dan menyerap aspirasi warga secara langsung.
12: Desa Dempelan, ini seluruh OPD mulai dari Dinas Kesehatan, Dukcapil, DPM, PTSP, perizinan, rumah sakit, datang semua pelayanan dari Dinas Koperasi dan Perdagangan, pasar murah, dari pertanian, peternakan, wonten. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi dalam nyuwun dumateng masyarakat Dempelan, yang penting guyub rukun.
11: Di samping menghadirkan beragam pelayanan gratis, mulai dari dokumen kependudukan, izin usaha, pemeriksaan kesehatan, hingga pasar murah, Bupati juga memanfaatkan momen tersebut untuk merespon kebutuhan infrastruktur lokal, di mana pihaknya secara khusus meminta Dinas Perdagangan segera meninjau dan merencanakan revitalisasi pasar Desa Dempelan agar moda perekonomian warga semakin bergairah. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
6: Dinamika Siang, RRI Madiun.
2: KAI Daup 7 Madiun kembali menutup secara permanen perlintasan sebidang tidak terdaftar liar demi menjaga keselamatan pengguna jalan. Dayu Suwarno melaporkan untuk Anda.
11: Sebagai tindak lanjut atas insiden KA406 komuter Line Doho yang tertemper sepeda motor di KM172+5 petak Jalan Keras Ngadiluwe, PT KAI Daup 7 Madiun menutup secara permanen perlintasan sebidang tidak terdaftar atau liar di lokasi tersebut. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari menegaskan bahwa perlintasan liar memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan.
13: Kami saat ini sedang melakukan penutupan perlintasan sebidang wilayah Daup 7 Madiun untuk keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api. Kami mengimbau pada seluruh masyarakat yang tadinya terbiasa dengan jalur yang sedang kami tutup bisa melalui akses-akses alternatif yang berada di kanan dan kiri dari jalur yang sudah kami tutup. Pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dan waspada, tetap utamakan keselamatan, tengok kanan, tengok kiri sebelum melintas, pastikan bahwa tidak ada kereta api yang sedang lewat.
11: Menurut Tohari, pihaknya terus melakukan penutupan perlintasan liar sebagai bagian dari mitigasi risiko kecelakaan di wilayah operasionalnya. KAI juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka kembali perlintasan yang telah ditutup maupun membuat akses perlintasan liar baru karena dapat membahayakan keselamatan dan melanggar ketentuan perundang-undangan. Ia juga mengimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu disiplin saat melintasi perlintasan sebidang. Dengan berhenti tengok kanan dan kiri, memastikan tidak ada kereta api yang akan melintas, serta mendahulukan perjalanan kereta api, dan perlu diingat palang pintu bukanlah alat pengaman utama, melainkan hanya alat bantu pengamanan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Ya, saudara, ratusan atlet mixed martial arts MMA menjalani timbang berat badan sebelum bertaring di Piala Wali Kota Madiun, kejuaraan IBCA MMA 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
7: Sekitar 200 atlet mixed martial arts MMA dari berbagai daerah di Jawa Timur menjalani sesi timbang berat badan menjelang kejuaraan Piala Wali Kota Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA MMA 2026. Mereka akan bertanding di alun-alun Kota Madiun pada 24 hingga 25 Juli mendatang. Ketua Pelaksana Kejuaraan Piala Wali Kota IBCA MMA 2026, Robi Rohmana, mengatakan rangkaian kegiatan diawali dengan registrasi ulang dan timbang berat badan. Setelah itu peserta mengikuti technical meeting dan coaching klinik. Kejuaraan MMA tersebut diikuti atlet hampir dari seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Sejumlah daerah yang mengirimkan atlet diantaranya Surabaya, Tuban, dan Pacitan. Robi mengatakan total hadiah pembinaan atlet yang disiapkan mencapai 50 juta rupiah. Dia optimistis antusiasme penonton dalam kejuaraan MMA perdana di Kota Madiun tersebut bakal tinggi.
14: Dan hasil rakor kemarin Pak Wali ya, itu ada rasa khawatir karena yang dilihat selama di TV itu kemungkinan cedera itu kan luar biasa ya, dan kami jelaskan bahwa nanti wasitnya itu inspektur pertandingannya itu level internasional, tiga wasit nasional dan yang empat wasit itu regional, itu sertifikatnya begitu Pak Wali. Tadi saya sampaikan bahwa Pak Wali ini membuka dan membantu sangat luar biasa. Jadi untuk medis, kita sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan rujukannya 10 rumah sakit di Madiun sudah kita tembusin dan itu Polresta mengendaki ada kesanggupannya. Karena Polresta tanpa ada lampiran kesanggupan untuk mengcover itu, pertimbangannya seperti itu harus dilengkapi.
7: Adapun kategori yang dipertandingkan meliputi standing fight dan MMA full. Berdasarkan usia, kelas youth diikuti peserta berusia 10 hingga 18 tahun, junior 18 hingga 21 tahun, dan senior 22 hingga 35 tahun. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, penyelenggaraan kejuaraan tersebut tidak hanya penting untuk pembinaan atlet, namun juga menjadi sarana memperkenalkan olahraga MMA kepada masyarakat.
14: Kami ingin selain pembinaan di cabur, pengenalan cabur itu penting. Kenapa? Karena ini olahraga fighting. Kota Madiun yang dikenal di luar Kota Pendekar itu mindset pasti kotanya sangat menyerangkan. Orang berpikirnya begitu. Dari orang luar kota yang datang ke sini dengan kegiatan mulai besok yang akan ramai ini dan insya Allah besok itu aman, ini akan membantu mindset bahwa Kota Pendekar melalui teman-teman IBJMA ini bahwa Kota Madiun itu warganya ramah. Ini yang kami harapkan. Karena ini seiring dengan apa yang kami inginkan yaitu pariwisata di Kota Madiun. Kebetulan saya lagi bangun pariwisata di Kota Madiun. Ini nanti bisa menjadi salah satu daya tarik wisata di Kota Madiun, sport tourism begitu. Tidak hanya pendekar tetapi dari sisi MMA atau fightingnya.
7: Bagus meminta seluruh pihak melakukan evaluasi setelah kejuaraan berakhir. Dia pun menyebutkan Pemkot Madiun siap memberikan dukungan yang lebih baik untuk penyelenggaraan kegiatan serupa pada masa mendatang. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Laporan dari Aris Deka tadi sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Dinamika Siang edisi Kamis 23 Juli 2026. Anda masih bisa mengakses informasi teraktual melalui situs resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa mengikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan juga TikTok @rri_madiun dan @rri_pro1madiun. Saya Prita Audia, selamat siang.
6: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Duh, Pak, sepurane akeh.
1: Bar, kenapa kok nangis?
0: Napa, Pak Gus? Iki kuburane bapak kula niku.
1: Heh, duduk iki kalau bapakmu kula niku kalau
0: keliru.
1: Heeh.
0: Tuas nangis, Ra.

0: Selamat siang Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun. Mantap, senang sekali siang hari ini lagu-lagu dangdut kesayangan Anda ya. Kembali kami akan sajikan ya. Dan pastinya Anda bisa request seperti biasanya pendengar, baik itu di line WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459-198. Hari ini Hari Anak Nasional ya, yang diperingati setiap tanggal 23 Juli. Tentu ini menjadi momen yang sangat penting ya, apalagi mengingatkan terkait dengan pentingnya hak dan juga kesetaraan dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia. Tentu tidak hanya sekedar perayaan saja atau seremonial ya, peringatan Hari Anak ini juga menjadi momen untuk refleksi lagi begitu ya, dan juga melihat lagi apa yang memang harus perlu diperbaiki terkait dengan pemenuhan hak-hak untuk anak begitu ya, agar menjamin masa depannya juga untuk yang lebih baik lagi bagi generasi penerus bangsa. Ya, saya ingin mendengarkan ya, mungkin kalau bicara Hari Anak, apa sih yang momen zaman Anda begitu ya, mungkin menjadi anak-anak, permainan yang tentu ini sangat menyenangkan ya, dolanan bocah istilahnya atau dolanan anak-anak yang paling Anda sukai, apakah mungkin bermain karet, engklek atau apapun itu, Anda bisa bercerita ya, bernostalgia di masa-masa anak-anak itu tadi pendengar ya, kepada pendengar lainnya juga pastinya siang hari ini hingga nanti jelang pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Saya langsung sapa terlebih dahulu di 459-198 ada siapakah? Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dadunya RRI Madun, mantep.
0: Mantep.
1: Gimana kabarnya Mbak Yu?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Raden pripun kabarnya sehat?
1: Kamu semoga sehat, pokoknya ya lancar.
0: Alhamdulillah. Amin, amin.
1: Kalau itu tua-tua sehat betul dong Mbak Yu?
0: Alhamdulillah ya, ini perlu menjadi betulnya motivasi untuk kita yang muda-muda juga ya. Nah, ini kan berarti berkaitan dengan pola hidup yang sehat juga ya dari zaman muda. Nah, betul, tapi kan iya, karena hari ini adalah Hari Anak Nasional ya, saya ingin tahu mungkin cerita Pak Raden atau Pak Donosoro nih dulu kalau anak-anak, ya permainan yang paling.
1: Cerita permainan masih kecil, mainan apa cerita apa Mbak Yu?
0: Permainan tradisional mungkin ya, masih
1: permainan tradisional dulu
0: diingat, ya diingat di
1: sekarang udah nggak ada semua loh Mbak Yu.
0: Nah,
1: Yu tadi
0: apa
1: yang bilang engkling itu tadi
0: apa?
1: Kamu tadi kan bilang dolan engkling itu tadi kan dolanan kau itu.
0: Oh gitu. Kalau yang paling diingat dan itu menjadi favorit
1: saya mungkin, kalau malam biasanya jombritan Mbak Yu.
0: Apa?
1: Jombritan. Dulu namanya jombritan itu delik-delik gitu loh Mbak Yu.
0: Jombritan namanya?
1: Iya, namanya jombritan itu kalau dulu.
0: Permainannya
1: nanti
0: seperti
1: kalau
0: apa?
1: Kalau padang bulan itu obak kotor itu.
0: Oke.
1: Okay. Yante. dulu itu anak-anak arek kecil-kecil itu banyak loh Mbak Yu.
0: Seru ya, teman-temannya juga banyak.
1: Sekarang udah nggak ada semua loh Mbak Yu.
0: Mm-hmm. Sekarang eranya udah beda ya Pak Raden ya, meskipun
1: beda-beda
0: beberapa
1: sekarang dulunya HP ya Mbak Yu.
0: Iya, tapi betul sih memang karena eranya juga sudah teknologi semakin maju juga
1: betul,
0: gitu ya.
1: Sukanya itu enggak pokoknya enggak sayang lawan dolanan yang dulu Mbak Yu.
0: Iya, pastinya beda karena langsung bertatap muka dengan teman-teman.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, bisa muya ke rumah gitu.
0: Iya, oke, okay, itu tadi ya jumpritan namanya. Betul ya?
1: Jumpritan. Iya, kapotor, engkling.
0: Oh, gobak sodor. Ya, saya masih ngalami gobak sodor.
1: Ente itu pring itu loh Mbak Yu, pring dipotong tiga itu loh.
0: Oh, oke.
1: Iya.
0: Iya, nanti saya
1: rame kalau dulu Mbak Yu, betul.
0: Oke, okay, baik. Nah, ini mau diputarkan apa siang hari ini? Sambil mengingat-ingat lagi, bernostalgia ya zaman anak-anak gitu.
1: Ya, masa lalu pokoknya
0: seru ya.
1: Tertawa sendiri.
0: Pasti ada yang
1: tertawa serunya itu.
0: Ada yang curang-curangnya.
1: Iya. Oke.
0: Baik, ini mau diputarkan apa Pak Raden?
1: Nanti aku dikasih di setelah jumpa pertama Mbak Yu ya.
0: Oke, setelah jumpa pertama dari mainan bocah dulu ya. Salam-salamnya silakan.
1: Perubahan itu temanku sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Yang dulu Bu Mari itu ya pernah diberikan sama saya dulu, Mbak Yu.
0: Oke, okay, nanti kalau bergabung akan saya tanya ya.
1: Iya, Bu Mari, Bu Teh Lili, Bu Sekartaji.
0: Oke.
1: Okay. Ini dapat salam dari Tiara, Mbak Yu. Selamat siang. Dimasih Rusdianto, Dimasih Mujono, nggak kelupaan itu Mbak Yu.
0: Siapa?
1: Adik saya Muhammad ya.
0: Oke. Okay.
1: Si Candi Optapia, Busur, Butika, Gendue itu Wulan,
0: okay.
1: Bu Susi, Bu Misinem. Kok Misinem?
0: Misilah ya.
1: Lah, ya.
0: Misilah.
1: Ya, Bu Misilah. Semoga monitor ya. Sama adik gue Bari, Mbak, ini sekarang ibu lubu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, selamat siang, Bu Baji Bari. Semoga lancar ya, sukses semuanya.
0: Amin, ya Allah.
1: Sama Bu Ernik ya Mbak Iya.
0: Yes,
1: salam kembali, yeah. Semoga sehat pokoknya. Mbak Yu.
0: Nge. Yeah.
1: Salamnya saudaraku semua saja ya Mbak Iya.
0: Oke, okay, siap.
1: Nanti
0: begitu.
1: Lagunya aku tunggu. Nanti kalau pulang hati-hati ya Mbak Iya.
0: Siap.
1: Yang penting selamat sampai tujuan rumah lagi ya Mbak Iya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
1: Iya, tiara ya naik. Kalau punya pulsa, kalau nggak punya pulsa bilang sama aku dok ya.
0: Lo, udah siap dikirim lo ini ya. Zeh, matur nuwun Pak Raden, nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, nanti saya akan tanyakan ya Pak Donosoro ke Bu Mari. Apakah benar ya dulu bermain jumperitan tadi, jumperitan. Semoga saya tidak salah sebut. Baiklah di 459190 ada siapakah? Selamat siang Pro Dangdut.
2: Mantap sekali ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bari, pripun kabar ibu? Sehat. Prita niki.
2: Udah jalan Mbak Prita.
0: Pripun, pripun sehat saya.
2: Alhamdulillah sehat. Kan jadi pun panggilan tanggung dateng dulu.
0: Kalau
2: terus nih apa dono suara di kami?
0: Napa niku?
2: Walah sehat sih. Panjang pegang dong alam tanggung Mbak Mbak Tiara.
0: Oke, nggih, matur nuwun.
2: Kalau yang sering ini mungkin, Pak. Ini kok si Kili ini kok. Itu kok si sehat, kayak salah-salah.
0: Pripon?
2: Engkling.
0: Engkling?
2: Engkling.
0: Engklek.
2: Engkling sama engklek apa itu?
0: Engklek.
2: Sama engklek.
0: Nggih.
2: Nama itu kalau ngalami
0: itu. Ngalami itu ya, Niko, nggih. Kubak sodor, nggih?
2: Kubak sodor, kubak.
0: Nggih. Oh.
2: Bunderin apa-apa, Pak?
0: Niko, kota, nggih?
2: Bukan bunder.
0: Oh, bunder, oke.
2: Kalau Pak Otor ini kuat, Pak Bunder yang untuk-untuk nantan beriku.
0: Siap, nggih.
2: Tak ada, Pak.
0: Napa?
2: Kalau tambah yang malah, dolanan kulon rupiah, nggih?
0: Napa dolanan pun yang beri?
2: Ini kalau gambar wayang, nih, dulu.
0: Gambar wayang?
2: Nggih.
0: Oh.
2: Gambar wayang niku gambar mainan diumpul-umpul ya, Mbak.
0: Saking napa bahanipun?
2: Saking kertas.
0: Oh, saking kertas, tapi bentukipun wayang. Nggih, nggih, nggih. Oh. Berarti sering main wayang niku nggih?
2: Nggih,
0: yang bari. Oke,
2: wah. Diumpul ini masuk mangke ing kamar di rumah.
0: Oh.
2: Dan ini ini kucing lumat makin menang.
0: Nggih, nggih.
2: Sing anu sauntaran panjenengan sekatur salam
0: kadhe. Saking sinten.
2: Niku lho saking Raden Istora.
0: Nggih, matur nuwun, siap. Saking
2: kulo, Mbak.
0: Napa?
2: Iki iki simpen.
0: Pripun?
2: Saking kerjaan ini. Kota Kediri niku lho. Tapi ya lah kok cerita di.
0: Oh.
2: Petugas ini kan sinten?
0: Sinten?
2: Sekartaji.
0: Bu Sekartaji. Oh, alah Bu Sekartaji. Nggih, kula sinten iki? Nggih, ngapunten Mbak Bari nggih. Kula nggih kesukan. Oke, nggih, siap. Lagunipun napa niki?
2: Lagu. Biasane ini maksudnya kan Mbak napa, Pak?
0: Begadang.
2: Apa begadang ya?
0: Nggih, oke, siap. Kula puteraken.
2: Nggih, begadang ya.
0: Nggih, siap Mbak Bari, matur nuwun
2: sanget.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Ernik, terima kasih jumpritan ya, bener ya, peta umpet. Istilahnya saya baru mendengar ini sebenarnya, jujur ya. Oke, request lagu Bu Ernik, semoga sehat juga ya. Ini apa namanya, permainan anak yang dikangenin, bermain bola bekel, cublak-cublak suweng, dok-dokan ojo pecah-pecah dhuwur. Oh iya, cublak-cublak suweng itu saya masih ngalamin juga ya. Lagunya dari Rita Sugiarto, Iming-iming katanya, nanti saya akan hadirkan. Oke, matur nuwun Bu Ernik. Selanjutnya sudah ada yang bergabung di line WhatsApp, saya langsung juga sapa ya. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nje, Bu Susi.
3: Sugeng siang Mbak Prita.
0: Sugeng siang, kabar sehat saya?
3: Alhamdulillah. Sehat ini dapat. Salam Mbak Prita.
0: Dari siapa?
3: Dari Pak Dedon.
0: Tadi sudah Pak Dedon di awal ya, langsung muncul suaranya. Nggih, siap. Bu Susi, Hari Halo. Anak Nasional. Ini tadi permainan yang paling disukai itu kan kalau Pak Dedon adalah jumpritan tadi ya, peta umpet. Nah, terus tadi ada juga Eyang Beri yang apa? Gobak sodor juga katanya tadi ya. Nah kalau Bu Susi apa permainan dulu yang paling dikangenin dan jadi favorit?
3: Sama.
0: Apa?
3: Ya peta umpet.
0: Peta umpet. Terus?
3: Jumpritan. Omprengan karet itu.
0: Oh iya, oke. Okay. Apalagi?
3: Ya, anu bekel. Ini dapat salam dari Mbak TKP.
0: Matur nuwun, ditunggu gabungnya Mbak TKP ya. Lama kayaknya tidak gabung. Terus lagunya mau diputerin apa?
3: Aku mau minta Surat Merah Mbak Pinta.
0: Surat Merah dari siapa itu?
3: Kalau nggak salah Nur Halimah.
0: Oke, saya cari sambil salam-salam dulu, monggo.
3: Ya, salame buat tadi ada Pak Dedono, makasih senggolanipun. Juga Mbak Bari, sugeng siang. Pak Rusdianto, Likmut, Mas Mukamat, Eyang Bonjor, Pak Fauzi, Popo Songo-Songo, sugeng siang. Mas Tommy Sakti, Popo Agung Suryo, Mas Niko, Mas Wahyu, Neng Gayatri, Mas Rendra, sugeng siang. Bunda Erni, Bu Mesila, Pak Dedon ini mesti nak nyebut Bu Mesila mesti diklerok nih.
0: Iya ya, nanti jadi kalau salah terus dapat. Kita dapat ini loh ya, kita dapat pulsa semua loh nanti ya. Kalau ya, salah lagi nanti kita semua dapat pulsa ya.
3: Benulah pulsa dan tak klerok nih.
0: Iya gitu. Oke, siapa lagi salamnya?
3: Ya salamnya buat Bu Mari, Bu Tika, Bu Sur, Bunda Denok, Bunda Sekartaji, Bunda Kartina, Bunda Samiran, Mbak Ulan, sugeng siang.
0: Yeah.
3: Mbak Cantik Octavia, Mbak Priska, Mbak Dian, Teteh Lilis, Mbak TKP Kolowau, Bunda Mayang, sugeng siang. Bapak Julang sekalian Bunda Neti, sugeng siang.
0: Nggih, yeah, siap.
3: Kagem sedaya kemawon Mbak Prita.
0: Oke, okay, siap Bu Susi.
3: Mbak Prita, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Matur nuwun doanya.
3: Dan tambah lancar rezekinya.
0: Amin ya Allah.
3: Terima kasih waktunya Mbak Prita.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Banyak ya, jadi bernostalgia kan mainan-mainan dulu tuh, selain akhirnya kita bisa bertemu dengan teman-teman ya, bermain bersama, tertawa, kemudian mungkin ada yang nangis karena kalah. Tapi disitulah tentunya banyak makna pesan juga dari setiap permainan ya yang dilakukan anak-anak di zaman dulu, karena berbeda sekarang. Memang adanya kemajuan teknologi pun juga ini akhirnya menggeser ya permainan-permainan tradisional, meskipun memang sekarang masih banyak kok sebenarnya kegiatan atau acara-acara yang menghadirkan kembali ya, mengajak nostalgia lagi berbagai macam mainan tradisional. Kemudian juga masih ada yang mungkin menerapkan juga kepada anak-anaknya untuk tidak menggunakan gawai tapi tetap bermain ya, bermain bersama teman, ataupun juga mainan-mainan yang saat ini ada ya di toko-toko mainan, atau bahkan mungkin mainan-mainan tradisional yang mungkin masih kita temui di pasar tradisional begitu ya, atau bahkan kita beli secara online. Ya pendengar, saya langsungin hadirkan terlebih dahulu ada Ida Laila featuring Musin, Setelah Jumpa Pertama, spesial untuk Anda semuanya siang hari ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan bantuan sosial Bansos 1,5 juta rupiah dari Kementerian Sosial Kemensos.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, tautan yang dicantumkan tidak mengarah ke laman resmi Kemensos. Pada laman tersebut, pengguna diminta memasukkan nama lengkap dan nomor telegram untuk mengecek status penerima Bansos. Melalui akun Instagram resmi @kemensosri, saat ini marak beredar modus penipuan penyaluran bansos yang mengatasnamakan Kemensos. Oleh karena itu, Kemensos mengimbau kepada masyarakat tidak mudah percaya terhadap akun atau pihak tertentu yang mengatasnamakan Kemensos.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pukul 14 siang waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih mulai berdatangan ke Istana Negara Jakarta hari ini. Mereka dijadwalkan mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas koperasi Desa Merah Putih. Dari pantauan rri.co.id, pendengar, para menteri mulai tiba sejak sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Adapun Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menjadi salah satu pejabat yang hadir pada pukul 12.15. Setibanya di Istana Negara, Purabaya menyempatkan diri menyapa awak media dan mengaku telah membawa berbagai bahan rapat, meski belum mengetahui secara rinci agenda yang akan dibahas Presiden. Informasi selanjutnya, Universitas Republik Indonesia URI akan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan kepemimpinan nasional yang disiapkan pemerintah. Lembaga tersebut akan terhubung dengan Sekolah Unggul Garuda hingga Lembaga Administrasi Negara LAN. Gubernur URI Doni Ermawan Taufanto mengatakan, pemerintah ingin membangun pembinaan calon pemimpin secara berkelanjutan. Proses tersebut dimulai sejak pendidikan menengah hingga memasuki dunia pemerintahan dan badan usaha milik negara. Pendengar, Anda bisa mengakses informasi teraktual melalui situs resmi kami di rri.co.id. Demikian info terkini.

0: lama banget izinnya.
1: Masih 60 detik juga. Ada loh lampu merah yang lebih lama.
2: Bener banget. Di Kiara Condong, Soekarno-Hatta, Kota Bandung, 12 menit atau 720 detik. Lampu merah pingit di Yogyakarta selama 2 menit 56 detik. Sedangkan simpang Kalibanteng, Semarang selama 300 detik atau 5 menit. Dan yang terakhir di simpang Margorejo, Surabaya selama 300 detik atau 5 menit. Lama atau sebentar lampu lalu lintasnya, tetap patuhi ya, demi keselamatan bersama.

merupakan permainan tradisional yang ada di Indonesia. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang. Permainan ini bisa dimainkan oleh anak laki-laki maupun perempuan. Bahkan, permainan dakon bisa dimainkan oleh orang dewasa sebagai refreshing.

Permainan Dakon memiliki beberapa filosofi seperti belajar berhitung, mengajarkan tentang ketekunan, serta kejujuran dalam sebuah kehidupan. Permainan ini mengajarkan seseorang dalam berkehidupan harus berhati-hati dalam melangkah maupun mengambil setiap keputusan. Jika mengambil langkah yang benar, maka akan sukses.

0: Iya, saya langsung sapa terlebih dahulu ya. Setelah belum di WhatsApp, saya di line telepon dulu. Mau ditunggu yang di WhatsApp. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Dangdutnya RR5 Kill, mantap.
0: Mantap, Mas Muhammad. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik, sehat. Seperti Mbak Prita.
0: Alhamdulillah. Oke, okay. Ya, Hari Anak Nasional, Mas Muhammad. Kalau ya, apa namanya, nostalgia lagi nih. Itu kalau cuma anak-anak, permainan yang mungkin sangat dikenang banget, bahkan sampai hari ini masih ingat, itu apa?
1: Misalnya main kelereng,
0: Mbak. Kelereng ya?
1: Iya.
0: Pasti punya koleksi kelerengnya banyak itu, padahal warnanya banyak, hampir sama. Banyak,
1: nah,
0: ya?
1: Ini kan dulu titis, Mbak.
0: Apa?
1: Titis, jadi...
0: Oke.
1: Terus pernah sering menang, ya kelerengnya ini masih saya simpan satu black.
0: Satu black masih disimpan sampai hari ini?
1: Masih, Mbak.
0: Ya ampun. Itu seru banget ya, apalagi juga masih membawa kenangan di masa lampau dan masih ada barangnya gitu. Dan itu akan jadi pengingat terus gitu. Selain kelereng apa, Mas Muhammad?
1: Itu, ini saya lanjutkan, Mbak.
0: Oh, masih dilanjutin?
1: Ya ini ya, apalagi di sekitar kelereng itu ada uang logamnya.
0: Oke, ya, ya, ada permainannya seperti itu ya.
1: Itu kalau bisa mengeluarkan uang logam itu wah semangat gitu.
0: Oke, selain kelereng apa lagi?
1: Kalau permainan itu ya kayak seperti bentengan gitu loh, Mbak.
0: Terus?
1: Ya, itu sih paling seru, Mbak.
0: Paling seru ya. Berarti dua itu ya, pokoknya yang paling memorable banget lah buat Mas Muhammad ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Biar sambil bernostalgia dan main kelerengnya yang satu black itu ya, bisa request lagu dangdut nih siang hari ini sambil bermain kelereng. Apa nih, mau diputarkan apa?
1: Aku mau request Senyum Membawa Luka.
0: Senyum Membawa Luka, tapi kelereng tidak pernah membawa luka ya?
1: Oh tidak, Mbak.
0: Salam-salamnya silahkan.
1: Salamnya ada Limut, Bapak Rusdianto.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang di Susi, Mas Yono, Ibu Mari. Juga ada Ibu Skartaji, Mas Niko, Octavia, Priska, Ibu Ernik. Juga ada Ibu Tika, Ibu Sur, Ibu Mayang.
0: Oke.
1: Okay. Ada Mas Erik Sanjaya, Bu Pojolan. Ada Ibu Tino, Mbak Ulan. Ada Mbak Dian. Ada Pak D. Doloswara. Ini Mbak Prita dapat salam ini, Mbak.
0: Dari siapa?
1: Dari Kang Warno, Mbak.
0: Kang Warno, salam ya, kembali.
1: Teman main kelereng, Mbak.
0: Oh iya, oke, salam kembali ya.
1: Dan pecinta Prodandus semuanya.
0: Oke, siap.
1: Terus mohon jadi Mbak Prita.
0: Sami-sami, Mas Muhammad ya. Waalaikumsalam. Kelereng tapi tidak pernah membawa luka ya. Tadi kalau kata Mas Muhammad. Oke, saya langsung sapa di line WhatsApp. Selamat siang, Prodandut.
2: Dangdutnya dari Madiun, mantep. Assalamualaikum Mbak Prita.
0: Waalaikumsalam Bu Sur. Pripun kabarnya, sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak, walaupun hawanya semriwing.
0: Iya, anginnya kenceng ya di luar ya, panas padahal ya. Makanya hati-hati untuk Anda yang mungkin juga berkendara atau sedang ada di luar ruangan begitu ya. Jangan berteduh di bawah pohon kalau misalnya anginnya tiba-tiba datang was-was gitu. Oke, Bu Sur, Hari Anak Nasional. Mainan apa yang paling dikenang sama Bu Sur sampai detik ini dari zaman kecil dulu?
2: Dakon.
0: Dakon. Selalu menang, Bu, dulu main dakon.
2: Oh, saya selalu menang.
0: Masih disimpan enggak alatnya dakon itu?
2: Dah, dulu-dulu kan enggak ada alatnya, Mbak.
0: Pakai ini ya?
2: Krikil.
0: Oh, pakainya krikil. Tapi kan ada yang kayu itu ya, Bu, kalau enggak salah ya. Terus bijinya itu ya, dari sawo kecil apa ya? Saya lupa.
2: Ya.
0: Hah, betul ya?
2: Itu ada.
0: Oke. Okay.
2: Kita kan cuman itu terus di lantai itu digambar.
0: Itu bisa juga.
2: Ya, digambar kotak-kotak gitu kan. Jadi dia di situ klesotan
0: sampai
2: kabeh.
0: Pokoknya sampai dipanggil ibu atau bapak ya baru selesai gitu mainnya ya. Disuruh mandi biasanya.
2: Seandainya waktu bisa diputar ulang ya
0: ceritanya. Apa itu?
2: Ya, saya ingin hidup tidak ada HP.
0: Sepertinya juga itu impian saya ya, lebih tenang, lebih tentram, tidak ada notifikasi WhatsApp begitu ya. Kayaknya hidup tanpa HP itu rasanya bahagia di zaman itu gitu.
2: Jadi ketika itu memang kayak gitu ya, Mbak Prita ya. Kita
0: betul,
2: apa namanya, bersama teman-teman, mainannya bersama teman-teman ya.
0: Iya, iya.
2: Jadi kalau ada enggak ada gitu dicari gitu. Ayo, ayo, ayo, gitu kan.
0: Iya betul.
2: Ayo mainan itu, kadang loncat tali itu, Mbak.
0: Iya.
2: Loncat tali.
0: Saya yang, jadi mengingat-ingat iya. juga teman-teman saya zaman kecil, jadi udah pada kemana ya gitu ya sekarang.
2: Gitu ya.
0: Iya, karena kan juga mungkin udah pindah kota dan lain sebagainya ya. Jadi itu jadi pengingat juga, aduh dulu zaman kecil main bareng nih gitu kan.
2: Tapi teman waktu kecil itu terkesan loh Mbak Pita, walaupun sudah tua itu kita itu kalau ketemu rasanya kayak kita
0: pasti ketawa ya.
2: Itu,
0: gitu. Ketawa jadi sendiri kadang.
2: Eh, dia kancamu sing
0: kae. Oke.
2: Waduh, ala wedek ben nyolongi anu ngono.
0: Iya, jadi ada bahan ya untuk mencela saat itu ya.
2: Iya, ada teman saya itu yang masih ingat betul Mbak Brita ya, semua kenangan masa kecil itu.
0: Wow.
2: Saya kadang masih udah lupa gitu.
0: Dia masih ingat detail ya.
2: Dia masih ingat banget ya. Sampai itu, sedetail-detailnya iya. gitu.
0: Itu teman yang harus dijaga gitu. Busur ya.
2: Iya, saya kadang walah iya loh Pak, mau bian itu juga ini nang kono-ngono gitu kan. Dia cerita itu berasa berasa kita terus mengingat-ingat. Oh iya iya gitu. Saya kira tak ingat-ingat malamnya. Oh iya iya pas gue ya Allah seneng gitu kan.
0: Jadi mengingat-ingat ya gitu. Gara-gara mainan anak-anak jauh dulu ya. Oke, sambil bernostalgia ya, mengingat-ingat hal-hal menyenangkan bersama teman-teman lama, teman-teman masa kecil, Busur. Ini mau diputarkan apa? Mungkin spesial juga untuk teman-teman masa kecil ya, ini ya.
2: Madiun Ngawi aja, Mbak.
0: Madiun Ngawi.
2: Lama nggak diputar kayaknya.
0: Oke, siap. Salam-salam pun Kagem Sinten Mawon, monggo.
2: Salamnya dari awal tadi ya, Pak Didono, Mas Muhammad, Bu Susi, kemudian ada Mbah Bari ya, Mbak Prita ya.
0: Leres, nggih.
2: Kemudian ada Bu Erli, Bu Tika, Bu Mbak Dian, dan semuanya aja ya Mbak Prita.
0: Siap,
2: ya.
0: Siap Bu Sur, lagunya ditunggu.
2: Di Ponorogo Bu Mami, semoga sehat selalu. Yang di Magetan Bu Setia, saya tunggu.
0: Oke, siap.
2: Iya, saya tunggu lagunya ya Mbak Prita ya.
0: Siap,
2: buat
0: ditunggu.
2: Mbak Prita spesialnya sehat selalu, semangat selalu.
0: Matur nuwun sangat.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Madiun Ngawi ya, jangan-jangan tadi teman-temannya Busur juga ada di Madiun Ngawi juga ya, teman-teman masa kecil. Seru banget pokoknya kalau mengingat zaman-zaman anak-anak ya, apalagi betul tadi kata Busur kalau misalnya boleh memilih tuh kalau nggak ada HP kayaknya dunia merasa bahagia gitu ya. Tapi namanya kemajuan zaman, kita tetap harus adaptif dengan adanya teknologi sekarang ini. Tapi memang harus dibarengi dengan sikap yang lebih bijaksana dalam menggunakannya, dan tentu sepertinya kita juga jangan meninggalkan permainan tradisional ataupun permainan-permainan zaman dahulu, karena juga ini banyak-banyak apa ya istilahnya pesannya juga mengajarkan kita arti kerjasama, kejujuran ya, ketangguhan juga, kemudian kreativitas juga sebenarnya diasah, karena ada juga permainan-permainan yang menggunakan taktik begitu ya. Nah tapi saya juga harus memutarkan terlebih dahulu ya pendengar, di menit ke-41 ini satu lagu tadi yang sudah diminta diputar oleh Mas Muhammad, ada dari Nada Soraya, karena kelereng tidak membawa luka, senyum membawa luka katanya.

Ya, dari Jihan Audi pendengar ya, mengantarkan kita untuk menuntaskan kebersamaan kita di menit 53. Tapi pastinya saya masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 18 petang waktu Indonesia Barat. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih ya untuk Anda yang sudah berinteraksi siang hari ini. Dan kami akan juga hadirkan nantinya Beranda Asta Cita untuk Anda di pukul 15 lebih 10 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Pastinya tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Henjo, Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Kami akan ajak Anda sore hari ini untuk menyimak Beranda Asta Cita Nasional bersama dengan Pro 1 RRI seluruh Indonesia untuk edisi Kamis 23 Juli 2026, pendengar. Dan mana nanti akan ada dari RRI Manado dengan topik gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga. Ada juga RRI Wamena, kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan juga RRI Merauke, pendidikan dalam ketahanan keluarga. Dan juga RRI Samarinda, ketahanan keluarga, kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045. Akan dipandu oleh rekan kami, Roli, pendengar, untuk menemani sore hari Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan untuk wilayah Kota Madiun serta sekitarnya, nanti azan asyar akan berkumandang pada pukul 15.04 waktu Indonesia Barat, pendengar. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Casta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Randa Stacita. Kali ini kami akan membahas topik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
2: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait Gerakan Ayah Teladan. Dalam pembangunan keluarga, kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang Pak Koba.
3: Ya, selamat siang.
2: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
3: Sudah Pak.
2: Sudah Pak, oke. Jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
3: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita, kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan pra remaja ya. Betul, jadi ada pendampingan remaja dan pra remaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
2: Oke, okay, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok ya. Hadir orangnya mungkin ada tapi secara ayahnya dalam kehidupan cara itu kurang.
3: Sosok
2: ya, ya sosoknya itu kurang. Karena memang ya kita mengerti orang kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih straight, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu gak salah karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada. Jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu,
3: iya,
2: berarti ya.
3: Betul.
2: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendikbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh, sebenarnya itu seperti apa kalau dari,
3: iya, dari mungkin sebelum kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
2: 20,9%
3: ya, datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau

0: sama yeah. istri kan mm-hmm. biasanya.
1: Iya. Yeah. Jadi kalau ditilik dari apa namanya penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan dan tidak percaya diri.
0: Mental kemudian, health ya kalau kata ya, anak-anak sekarang
1: betul,
0: ya.
1: Betul, mental health. Kemudian anak perempuan jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
0: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
1: Ya, okay. Dampak fatherless.
0: Nah ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan yeah. ya. Dan itu bukan hal yang kecil. Makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, Gerakan Ayah Teladan.
1: Betul.
0: Dan kalau untuk gerakan ini apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi tapi seluruh mulai dari calon ayah juga bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya bukan cuma ayah itu sendiri tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
1: Baik. Jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas Ayah Teladan.
0: Oh, nah, ada jadi, nanti komunitasnya.
1: Jadi kami sudah sebagai langkah awal kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
0: Betul, ya. Kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya. Untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki. Kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya. Dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya. Ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau merengek-rengek, papa-papa, mau bapa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKKBN bagaimana supaya mau masuk di sini? Sementara orang budayanya seperti itu.
1: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu. Ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas.
0: Yeah.
1: Tapi menurut pengertian psikolog dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu adalah ada 4 indikator. Okay. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
0: Boleh.
1: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Contoh. Kemudian itu kan interaksi atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan

0: saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi betul. Sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan. Hmm.
1: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pa," langsung, "Aduh, tanya aja Pak Mama."
0: Ya, ya,
1: kan
0: begitu.
1: Seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya. Ya,
0: betul, okay. Harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir itu, terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ya, ibu. Ayah jarang gitu.
1: Ibu.
0: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu tapi jarang. Nah, itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan mungkin.
1: Oke, hal yang seperti itu ya. Oke.
2: Dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai

0: Anda Asta Cita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga. Ya, waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dari kami, dari situlah kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya, dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa tuh kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
2: Wow.
1: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
2: Oh, iya,
1: mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Kristina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
3: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
3: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
3: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, Rumah Baca Keluarga Honewene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di Rumah Baca Honewene ini?
1: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga, menyangkut dengan literasi rumah baca Hunaiwene. Itu memang kami konsep bersama ya untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Hunaiwene ini, ini suatu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu sudah seperti anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi. Kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga sepertinya tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami karena memang sudah direncanakan dari malam besok kita buat apa. Oh, besok ada Hunaiwene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi. Mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, mungkin kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu, tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
0: Ini kan anaknya sudah jadi banyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
1: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat, dan anak-anak yang datang, kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang, ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, atau kalau makan duduk di meja tuh bagaimana, iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus, terus ada yang anak-anak besar itu, yang anak perempuan, itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Dan kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir kurang lebih. Ada kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak sekitar 60-70 satu kali pertemuan.
0: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Hunaiwene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
1: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain, dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain yang pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, ya, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
0: Ibu Maria Christina Monki, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
3: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu mama kita punya PR. Oh mari mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu, saya senang. Oke, yang paling saya ingat itu yang pertama kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf ya, tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini sudah kita urus mereka, kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Tapi kalau ditanya coba baca air minum. Itu sudah yang harus saya bentuk ya, saya bentuk ya, mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka tuh mengerti lah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di situ.
0: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
3: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita, kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
0: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokoknya selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya ada di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi suatu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
0: Terima kasih untuk Bapak Gerardus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Fondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga rumah baca

0: Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah, desa. Tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini enggak seperti generasi-generasi yang enggak punya keahlian, enggak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya. Ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah, mawaddah, warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga. Terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
2: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya, Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga ini, Pak?
1: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modali yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian sepeda motor, paras dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau, punya semangat, punya skill, punya kemauan. Itu kunci sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
2: Oke, okay. Ya, Pak Abdul Rahman. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini, Pak, pentingnya?
1: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu disamping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud, adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes, anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita Mas itu.
2: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih, Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa, Pak?
1: Alhamdulillah. Jadi memang, jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu, yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah. Kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu tidak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah, katakanlah secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, orang bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Cara negara-negara dikatakan wa'an lesa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Ia sedang terjadi atau dan lain sebagainya. Ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. Kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin, karena terlebih dahulu dia kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak peteng, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
2: Oke, ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga ini, Pak Abdul?
1: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa jalannya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu enggak banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi. Lah sehingga itu nanti pengaruh nenggone psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari kadang-kadang itu anak kita itu enggak pernah keluar rumah, enggak pernah keluar kamar. Itu orang tua bangga, tapi ntar dulu apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal. Sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
2: Ya, terakhir Pak Abdul, ya, apa yang ingin disampaikan ya terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini?
1: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan lain sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul qad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
2: Demikian pendengar, bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.
4: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
6: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman, sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
7: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto SKM MAD MKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
8: Iya.
7: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
8: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
7: ya
8: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga /BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabilusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara. Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting, karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya, kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Madel.
7: Siap.
8: Nah, kemudian kami Kemendubangga /BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
7: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
8: Iya.
7: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kemenlu Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini, Pak Dokter?
8: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Gitu, pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting, gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak
7: proaktif gitu ya,
8: proaktif bergerak gitu, karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting, tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko. Gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
7: Kalau dulu mungkin kita kenal gen OTA, Pak.
8: Ya, gen OTA. Okay. Jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung. Yeah. Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun, di dalam perjalanannya, intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Padel. Nah, jadi Genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami, terutama ini desil 1, desil 2 dan desil 3. Di masa depan keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan, hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemah ripah loh jinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun. Karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
6: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
6: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
4: Sama saya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah ini kita akan... Itu tadi kita sudah bergabung bersama dengan RRI seluruh Indonesia ya, pendengar Pro 1 untuk Beranda Asta Cita Nasional. Dan kita lanjutkan kembali Jakarta sore ini bersama saya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah ini kita akan
6: Pro 1. Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
3: Kemendagri mendorong penguatan kelembagaan pemerintah daerah untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu melalui sinergi lintas sektor.
9: Kemendagri mendorong penguatan kelembagaan pemerintah daerah untuk persiapan sekolah rakyat Sampang hampir rampung melalui
3: Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Kemendagri
9: mendorong penguatan sarana dan pemerintah daerah untuk persiapan sekolah rakyat Sampang hampir rampung.
3: Inilah info prima selengkapnya Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Sarah.
9: Persiapan sekolah rakyat
3: menuju informasi pertama, petani cabai di Desa Sendir, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep melakukan gerakan pengendalian atau gerdal untuk menekan penyebaran bakteri layu pada tanaman cabai. Berikut laporan Rukaya Zain.
10: Gerakan pengendalian atau gerdal penyakit bakteri layu pada tanaman cabai dilaksanakan di kelompok tani Bukem Jaya, Desa Sendir, Kecamatan Lenteng. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil pengamatan lapangan yang menemukan sejumlah tanaman cabai mulai terserang bakteri layu. Gerda dilakukan sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit agar tidak semakin meluas dan menurunkan produktivitas tanaman. Penyuluh pertanian lapangan Desa Sendir, Kecamatan Lenteng, Aris Tiawati Wulandari mengatakan kegiatan tersebut melibatkan PUPT dan seluruh penyuluh di Kecamatan Lenteng untuk mendampingi petani dalam melakukan pengendalian secara tepat.
11: Seperti pada pengamatan pertama kemarin, didapatkan hasil terdapat tanaman yang terkena bakteri layu pada tanaman cabai. Di sini kita bersama dengan Pak Doni PUPT dan rekan-rekan PPL Kecamatan Lenteng akan mendampingi kelompok tani untuk melakukan gerdal.
10: Sementara itu, PUPT Wilayah Kerja Kecamatan Lenteng Doni Nur Hidayat menjelaskan pengendalian dilakukan menggunakan agen hayati yang diaplikasikan dengan cara dikocorkan ke pangkal batang tanaman. Ia mengimbau petani melakukan aplikasi secara berkala serta memastikan alat yang digunakan dalam kondisi bersih agar efektivitas agen hayati tetap terjaga.
12: Ini paling efektif sebenarnya digunakan pada saat sore hari. Langsung dikocorkan ke batang-batangnya. Paling efektif juga sebenarnya pada saat sebelum tanam itu sudah dikocorkan. Kemudian aplikasi ini tolong diulang setiap 2 minggu untuk pencegahan. Tapi yang sudah terserang upayakan setiap minggu.
10: Petani diharapkan menerapkan pengendalian secara rutin agar penyebaran bakteri layu dapat ditekan sehingga produktivitas tanaman cabai tetap terjaga dan hasil panen tidak mengalami penurunan.
3: Dari Sumenep kita bergeser ke Sampang, persiapan sekolah rakyat Sampang hampir rampung. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memastikan seluruh sarana dan prasarana akan selesai beberapa hari ke depan. Ima Fadila melaporkan.
13: Sekolah Rakyat Terpadu atau SRT Kabupaten Sampang dipastikan siap beroperasi dan memulai kegiatan belajar mengajar pada 31 Juli. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa saat meninjau sarana dan prasarana SR di Kecamatan Camplong, Sampang. Kofifah optimis pengerjaan fisik yang kini dikerjakan dengan sistem 3 shift akan rampung 100% dalam 4 hari ke depan. Dengan demikian, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dapat dimulai serentak untuk jenjang SD, SMP hingga SMA pada akhir Juli.
14: Kabupaten Sampang luar biasa bisa menyiapkan area terluas se-Indonesia untuk sekolah rakyat terpadu. Saya rasa kita tadi juga sudah mencoba rubber untuk jogging track yang nanti akan dipakai untuk antara lain di situ untuk bola. Nah, artinya bahwa ada asrama, ada ruang belajar, ada masjid luar biasa, dan ada tempat olahraga yang juga luar biasa. 4 hari lagi insya Allah sudah 100%.
15: Amin.
14: Ya, kita komandannya Pak Dimas. Semua sudah terukur, saya rasa kawan-kawan, karena kerjanya ini 3 shift.
13: Sekolah Rakyat Sampang mempunyai sarana yang sangat lengkap, berdiri di atas lahan seluas 8,4 hektar, terdiri dari asrama dan ruang kelas untuk jenjang SD, SMP, SMA dengan kapasitas sampai 1.000 orang. Selain itu, SR Sampang juga dilengkapi dengan 1 lapangan upacara serbaguna, 1 area olahraga dengan standar memadai, terdiri dari lapangan sepak bola lengkap dengan arena lari, 2 lapangan basket serta fasilitas ibadah berupa sebuah masjid megah. Selain kesiapan fisik, pengerahan sumber daya manusia juga telah berjalan. Jabatan kepala sekolah sudah ditetapkan, sementara rekrutmen tenaga pengajar seluruh jenjang juga telah disiapkan oleh dinas pendidikan terkait. Untuk posisi wali asrama dan pengasuh, pemerintah melibatkan para relawan dari unsur SDM PKH, Tagana, serta TKSK. Selain pendidikan formal, SRT Sampang juga dibekali dengan kegiatan pembentukan karakter dan keagamaan, termasuk program penghafal Al-Quran Tahfidz yang didukung oleh guru mengaji binaan Dinas Sosial. Gubernur berharap kesiapan dan keberadaan sekolah rakyat terpadu ini dapat menjadi sarana pencetak SDM unggul di Jawa Timur, sekaligus menyambut visi Indonesia Emas 2045.
3: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Sumeneb jejaring dengan RRI Surabaya, Malang, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, serta Sampang. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Pratama. Silakan Dio.
16: Terima kasih. Refka. Kemendagri mendorong penguatan kelembagaan pemerintah daerah untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu melalui sinergi lintas sektor dan kebijakan yang lebih efektif. Hermina Jain melaporkan.
17: Kementerian Dalam Negeri menggelar talkshow bertema penguatan kelembagaan pemerintah daerah dalam rangka mendukung percepatan penurunan angka kematian ibu di Surabaya hari ini. Kegiatan ini menjadi forum penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka kematian ibu melalui tata kelola kelembagaan yang efektif serta koordinasi lintas sektor. Kepala Subdirektorat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kementerian Dalam Negeri, Reza Pranatama mengatakan, pemerintah menekankan bahwa penurunan angka kematian ibu tidak hanya bergantung pada layanan kesehatan, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan daerah, penguatan kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta kolaborasi lintas perangkat daerah.
18: Oleh karena itu, kami mendorong daerah melakukan upaya inovasi-inovasi bagaimana bisa kolaborasi dengan sektor swasta, perguruan tinggi, melalui pendanaan dari mereka untuk mendukung program dengan target penurunan angka kematian.
17: Sementara itu, Direktur Bina Kesehatan Reproduksi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, Dr. Ruri Mutia Ihwan dalam kesempatan itu menyampaikan komitmen BKKBN mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi melalui pendekatan terintegrasi berbasis siklus hidup. Salah satunya mengoptimalkan program makan bergizi gratis MBG 3B yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
19: Itu juga membantu melakukan distribusi
15: inovasi MBG 3B, yaitu untuk bumil, busui, dan juga untuk balita. Nah, dengan adanya distribusi, maka ini sasarannya adalah bumil, yang dimana memang menjadi sasaran utama untuk penurunan angka kematian ibu.
17: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kematian ibu di Indonesia mencapai 189 per 100 ribu kelahiran hidup. Besarnya angka kematian ini masih di atas target rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN yang mematok 183 per 100 ribu kelahiran hidup. Padahal angka ini sangat jauh dari target tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs yang menetapkan angka kematian ibu harus di bawah 70 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2030. Adapun target jangka panjang dalam RPJPN 2025-2045, pemerintah mematok angka 16 per 100 ribu kelahiran hidup di tahun 2045. Ermina melaporkan.
16: Kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dana operasional Kebun Binatang Surabaya berkomitmen menghormati proses hukum yang berjalan sembari menyiapkan permohonan penangguhan penahanan. Faris Yanbo melaporkan.
19: Tim kuasa hukum Khoirul Anwar, tersangka dugaan kasus korupsi dana operasional Kebun Binatang Surabaya, Edward Dewaruci, menegaskan komitmennya untuk menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan dengan tetap memegang teguh asas praduga tak bersalah. Dalam pemeriksaan, Khoirul diketahui memanfaatkan dana operasional senilai 10,2 miliar untuk kepentingan pribadi. Seiring berjalannya proses penyidikan, pihak kuasa hukum berencana mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi klien dalam waktu dekat. Edward menilai seluruh tindakan yang dilakukan oleh Khoirul Anwar selama ini telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kendati demikian, pendalaman atas materi pemeriksaan masih terus dilakukan untuk menyiapkan bahan pembelaan.
20: Jadi proses ini harus dilalui dengan mengedepankan praduga tak bersalah, dan mudah-mudahan memang kejaksaan mampu membuktikan apa yang dia sangkakan. Sejauh ini klien kami menganggap bahwa yang dilakukan sudah sesuai prosedur.

0: Satreskrim Polres Tatuban berhasil meringkus 8 orang pelaku pengeroyokan dan penganiayaan yang mayoritas menjerat anak di bawah umur. Aksi kekerasan ini dilakukan di 4 lokasi berbeda di wilayah hukum Kabupaten Tuban pada Minggu 19 Juli 2026 dini hari. Kapolres Tatuban Kompol Supian menjelaskan jika kasus ini bermula ketika sebuah kelompok yang menamakan dirinya sebagai geng pukul menggelar kopi darat atau kopda di sebuah warung kopi kawasan Kecamatan Plumbang pada Sabtu 18 Juli 2026. Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 100 orang anggota. Namun di tengah acara yang berlangsung malam itu, salah satu peserta berinisial RND memantau siaran langsung di aplikasi TikTok yang menayangkan kegiatan tasyakuran sebuah komunitas lain. RND kemudian memprovokasi massa untuk melakukan aksi penyisiran atau sweeping. Dalam aksi tersebut, para pelaku memukul, menendang, bahkan menggunakan sarana penganiayaan berupa selang dan kursi untuk menghajar para korban. Akibatnya, 7 orang korban yang sebagian besar masih di bawah umur ini mengalami luka lebam serta lecet di sekujur tubuh mulai dari wajah, kepala, tangan hingga badan.
1: Ada komunitas di grup namanya geng tadi lagi melaksanakan kopi darat. Nah, saat melaksanakan kopi darat tiba-tiba salah satu dari komunitas itu yang mana setelah kita lakukan penangkapan ialah sebagai inisiator. Lihat di live TikTok ternyata ada sekelompok pemuda yang mereka secara berkelompok itu menggunakan sepeda motor mengarah dari Kecamatan Sidin ke arah sana. Nah, nama ini Melaura dan Kecamatan Kumpang. Terjadilah peristiwa ketersinggungan dan kemudian sampailah terjadi semacam lain dan itu terjadi pengeroyokan.
0: Atas perbuatan tersebut, para tersangka terancam hukuman penjara maksimal 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
2: Memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, SDN Sawunggaling 1 Surabaya menggelar deklarasi Hari Anak Nasional 2026 di halaman sekolah SDN Sawunggaling 1 Surabaya hari ini. Berikut laporan Faiz Putra.
3: Memperingati Hari Anak tahun 2026, SDN Sawunggaling 1 Surabaya menggelar deklarasi Hari Anak 2026. SDN Sawunggaling 1 Surabaya menggelar deklarasi Hari Anak Nasional 2026 di halaman sekolah SDN Sawunggaling 1 Surabaya hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Acara dihadiri oleh beberapa stakeholder terkait dan juga orang tua wali murid serta siswa kelas 1 yang baru saja masuk. Melalui kepala sekolah SDN Sawunggaling 1 Surabaya, Muhammad Taukid, saat diwawancara RRI usai acara mengatakan, tantangan yang ada di ruang lingkup sekolah saat ini yakni menciptakan ruang belajar yang aman bagi anak dan jauh dari perundungan dan bullying. Yang menambahkan fokus lain yang menjadi poin utama pihaknya saat ini yakni memberikan pendidikan yang imbang pada aspek digitalisasi dan praktek langsung di lapangan. Menurutnya, pembelajaran di dunia nyata dengan pengembangan digital yang mumpuni akan mempercepat proses peningkatan SDM anak.
4: Intinya poin yang perlu digarisbawahi untuk kegiatan Hari Anak Nasional sesuai dengan temanya, sayangi anak, lindungi anak, dan bangun masa depan anak, supaya anak-anak ini terbebas dari segala macam bentuk kejahatan. Jadi intinya kami memberikan anak-anak kebebasan dalam segala hal, menentukan masa depannya masing-masing, dan juga kita senantiasa membimbing dan mengarahkan, dan juga memberikan kesempatan anak-anak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui kegiatan-kegiatan positif yang ada di sekolah.
3: Sementara perwakilan siswa Nasya Putri berharap kepada pemerintah untuk mempermudah akses pendidikan yang masih belum terjangkau bagi seluruh siswa di Indonesia pada momen Hari Anak Nasional tahun 2026 kali ini.
5: Nah, jadi harapan saya anak-anak Indonesia di lingkungan pendidikan, saya harap teman-teman semua dapat belajar lebih baik dengan tidak mengganggu teman yang juga belajar.
3: Sepanjang acara, para siswa mendapatkan materi terkait bahaya perundungan dan dampak negatif dari hal tersebut. Pemateri yang hadir pada acara tersebut diantaranya Bunda Paut Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Komnas PA Kota Surabaya, Babin Kaptipmas Polsek Wonokromo, serta stakeholder terkait lainnya. Faiz Putra melaporkan.
2: RRI Surabaya memperingati Hari Anak Nasional 2026 dengan menggelar edukasi pembuatan menu sehat bagi anak untuk mendorong pemenuhan gizi keluarga. Berikut laporan Farida Husnia.
6: Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 berlangsung meriah di RRI Surabaya. Perempuan dan wanita karyawan RRI Surabaya mengikuti tutorial membuat menu sehat anak. Mewakili Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Surabaya, Sekretaris DWP LPP RRI Surabaya, Purbandari berharap kegiatan ini bermanfaat untuk para ibu yang saat ini banyak yang sibuk bekerja.

0: Karena kalau kita lihat sekarang ya, banyak ibu-ibu atau bahkan orang tua mereka juga bekerja dengan kesibukan, artinya dengan kesiapan yang sangat-sangat praktis, kemudian tidak memakan waktu lama, tapi semua gizi terpenuhi di dalam bahan-bahan yang mereka membuat sandwich.
1: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus mentor dari tutorial membuat menu sehat anak, Oggy Tiara mengatakan, para ibu di era saat ini sudah menyadari pentingnya makanan sehat untuk anak mereka.
2: Jadi mereka itu kebanyakan nyari yang waktunya itu lebih simpel untuk bikin makanan. Jadi kalau saya lihat itu kebanyakan justru malah ibu-ibunya yang lebih memperkenalkan makanan sehat untuk anak-anaknya. Jadi dari ibu-ibunya kan juga sudah mulai modern kan ya Ibu ya. Jadi mulai lebih maju lagi, mereka sudah lebih mengetahui makanan sehat apa aja yang mengandung untuk mengandung gizi-gizi yang baik untuk yang dikasihkan untuk anaknya. Yang bagaimana pengolahannya itu kan kalau makanan sehat kan minim pengolahan ya. Jadi kayak kalau bisa itu yang fresh, yang benar-benar real food istilahnya itu ya.
1: Pelaku UMKM sekaligus mentor dari tutorial membuat menu sehat anak, Oggy Tiara memberikan edukasi kepada perempuan dan wanita karyawan RRI Surabaya dalam membuat roti lapis dan lumpia Vietnam. Dalam dua menu tersebut terisi sayuran guna menunjang kebutuhan gizi pada anak-anak. Farida Husnia melaporkan.
3: Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga terus memperkuat kualitas pendidikan melalui kolaborasi global guna mencetak lulusan yang siap bersaing di tingkat internasional. Oni Arianto melaporkan.
4: Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga UNER Surabaya terus memperkuat kualitas pendidikan guna menyiapkan lulusan yang mampu bersaing hingga tingkat internasional. Penguatan tersebut dilakukan melalui kolaborasi global, pertukaran pengetahuan, dan pemanfaatan hasil penelitian dari berbagai negara. Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, UNER Surabaya, Profesor Yuni Sufyanti Arif, Kamis siang mengatakan calon perawat harus memahami kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat agar mampu menjawab tantangan di dunia kerja global.
5: Penyiapan lulusan untuk berdasarkan global ya. Oleh karena itu dengan kita memahami bagaimana kebutuhan pelayanan masyarakat internasional terkait dengan pelayanan keperawatan. Kalau kita tidak melakukan suatu bertukar pendapat, bertukar informasi, hasil-hasil penelitian, mungkin ketika kami meluluskan lulusan, tapi tidak bisa mampu untuk memenuhi kebutuhan yang ada di internasional.
4: Sementara itu, Dinda, salah satu warga masyarakat, menilai pelayanan dari perawat di fasilitas kesehatan saat ini sudah berjalan dengan baik. Menurutnya, perawat telah bekerja sesuai prosedur dan memberikan pelayanan yang memuaskan.
6: Udah ini sih udah lengkap semuanya, udah sesuai prosedur.
7: Berarti kualitas perawat tidak?
6: Ya, kualitasnya udah cukup baik.
4: Perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek pelayanan dari keperawatan. Karena itu tenaga kesehatan perlu terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi agar kualitas layanan kepada masyarakat semakin meningkat. Oni Haryanto melaporkan.
3: Sambut bergulirnya kompetisi championship, rumput Stadion Surajaya dipercantik dan disterilkan selama bulan Agustus. Farin Regi melaporkan.
8: Menjelang bergulirnya kompetisi PKDN Championship, kondisi permukaan rumput Stadion Surajaya yang tampak belang dan belum rata menjadi perhatian. Pemkab Lamongan memastikan proses pemulihan lapangan terus dilakukan secara intensif agar stadion siap digunakan pada awal musim kompetisi September mendatang. Kepala Bidang Keolahragaan Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan, Fauzan Badri mengatakan, kondisi rumput saat ini merupakan bagian dari proses pemulihan setelah lapangan digunakan dengan intensitas tinggi untuk sejumlah agenda pertandingan dan turnamen. Selain itu, cuaca panas dalam beberapa waktu terakhir turut mempengaruhi pertumbuhan rumput.
9: Untuk rumput, kondisi rumput yang sekarang memang ini bagian dari proses perawatan. Butuh waktu untuk pemulihan memang karena kemarin intensitas penggunaan lapangan cukup tinggi. Tapi nanti saya bisa pastikan pada saat liga dimulai, kondisi rumput lapangan sudah dalam kondisi yang baik dan maksimal. Ya, rencana nanti di bulan Agustus ini kita kosongkan dan fokus untuk perawatan rumput. Selain itu, sebagai tindak lanjut dari surat kami ke PT Wika, kemarin memang ada beberapa item yang kami laporkan mengalami kerusakan. Ya, diantaranya ada plafon, pagar luar. Harapan kami nanti mudah-mudahan bisa segera ditindaklanjuti.
8: Dengan kondisi rumput yang lebih prima dan fasilitas yang semakin representatif, Stadion Kebanggaan Masyarakat Lamongan diharapkan mampu memberikan kenyamanan bagi pemain, ofisial maupun para supporter saat kompetisi resmi dimulai. Varian Raki melaporkan.
3: Demikian informasi dari RRI Surabaya, pendengar dan pemirsa RRI. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun, sudah ada rekan Prita Audia. Prita, silakan.
10: Terima kasih, Dio. Sejumlah ruas jalan provinsi yang melintas Kabupaten Ngawi mendapat pemeliharaan jalan. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
11: Sejak tahun lalu, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Ngawi resmi mengalami perubahan status. Jalur-jalur yang sebelumnya berstatus sebagai jalan nasional kini telah diturunkan menjadi wewenang penuh Provinsi Jawa Timur, di antaranya Jalan BB Sudirman Ngawi. Saat di Ngawi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistiantor Dardak menyampaikan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur tengah melakukan pemeliharaan rutin. Perbaikan kali ini dilakukan dengan metode pengupasan aspal sedalam 5 cm dengan bentang yang cukup panjang demi kenyamanan pengendara.
12: Kami sekarang langsung melalui Dinas PU Bina Marga Provinsi mengurusi jalan ini. Nah, sehingga ini ada pemeliharaan rutin. Jadi kita kupas 5 cm. Ya, kemudian bukan hanya, biasanya kan kalau lubang atau pothole itu ya cuma paling satu kotak kecil-kecil. Kalau ini agak panjang, bisa lebih dari 5 meter. Ya, sehingga bagi pengguna jalan juga lebih nyaman, nggak belendung-belendung.
11: Senada, Kepala Bidang Bina Marga di PUPR Ngawi, M. Fauzi Amir Rahman, menjelaskan kondisi awal jalan-jalan tersebut mengalami kerusakan kecil seperti retak buaya dan lubang-lubang minor. Pihak provinsi sebelumnya telah melakukan tahap leveling atau perataan jalan. Tahun ini direncanakan akan masuk ke tahap pelapisan ulang menggunakan aspal.
13: Jadi nanti alhamdulillah kemarin kita sudah ada kunjungan dari Wakil Gubernur juga, dan juga sudah ketemu sama teman-teman dari provinsi. Waktu itu memang sudah mengerjakan masih leveling dan nanti mau di overlay aspal. Pekerjaan di overlay aspal nanti kemungkinan ada 3 ruas, ya, ruas Jalan BB Sudirman, Suryo, sama Ayani. Nanti tahun ini mau dilaksanakan perbaikan dengan menggunakan
11: Fauzi Amir merinci, ada 5 ruas jalan di Kabupaten Ngawi yang statusnya kini menjadi jalan provinsi. Harapannya dengan adanya perbaikan dan pelapisan aspal baru, maka akses mobilitas masyarakat serta distribusi industri di Kabupaten Ngawi dapat berjalan lebih lancar, aman, dan bebas dari jalan bergelombang. Imam Malik, RRI Madiun.
10: Dari Ngawi, kita bergeser ke Pacitan. Saudara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur mengadakan giat gelar peralatan yang melibatkan 38 kabupaten kota se-Jawa Timur, dan seluruh kegiatan dipusatkan di Pantai Pancerdor, Kabupaten Pacitan. Angela Rizka melaporkan selengkapnya untuk Anda.
14: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur mengadakan giat gelar peralatan seprovinsi Jawa Timur mulai dari tanggal 20 hingga 24 Juli 2026. Kegiatan ini dipusatkan di Pantai Pancerdor, Kabupaten Pacitan, dengan melibatkan 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Kabupaten Pacitan dipilih menjadi pusat kegiatan karena merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi bencana yang sangat tinggi, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, hingga kekeringan. Deputi Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Andi Eviana menyatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya mengantisipasi bencana, mulai dari kesiapan peralatan hingga kesiapsiagaan para personil.
15: Oleh karena itu kami sangat berharap semua peralatan yang dimiliki oleh BPBD baik provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia ini, khususnya yang ada di Provinsi Jawa Timur, ini betul-betul dirawat dengan baik, dijaga, kemudian bisa difungsikan sesuai dengan jenis bencana yang terjadi. Yang pertama, yang kedua, kami sangat mengharapkan mudah-mudahan sumber daya manusia ini sudah terlatih dengan baik, sehingga ketika akan melakukan pergeseran peralatan ke lokasi bencana, operator-operator dari sumber daya manusia yang ada di BPBD ini sudah sangat handal.
14: Andi Eviana atau yang akrab dipanggil Evi tersebut menekankan bahwa kesiapsiagaan bencana merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya BPBD. Kegiatan ini juga menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat kolaborasi dan kapasitas daerah. Evi menilai, gelar peralatan bukan merupakan ajang untuk menampilkan peralatan yang dimiliki, namun untuk memastikan bahwa peralatan tersebut siap digunakan jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
10: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Sandy, silakan.
16: Terima kasih, Prita. Disnaker Jember terus meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan menjahit lanjutan yang didanai DBHJHT. Program ini diharapkan mampu menciptakan SDM yang lebih terampil dan mandiri. Berikut laporan Anggi Widya.
17: Pendengar, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan yang didanai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Salah satunya melalui pelatihan menjahit lanjutan yang diikuti 16 peserta di Lembaga Pelatihan Kerja Prima Jember selama 12 hari. Kepala Disnaker Jember, Hadi Mulyono, mengatakan seluruh peserta merupakan alumni pelatihan menjahit tingkat dasar pada tahun sebelumnya. Melalui pelatihan lanjutan ini, peserta diharapkan memiliki keterampilan yang lebih baik sehingga mampu menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun membuka usaha secara mandiri.
18: Tentunya kami akan selalu mendampingi seluruhnya ya, seluruhnya, bukan hanya peserta yang mengikuti program pelatihan, mendampingi seluruh SDM yang masuk angkatan kerja. Jadi di Jember sebetulnya angkatan kerja kan ada sekitar 1,53 juta warga Jember.
17: Ia menyebut berdasarkan evaluasi Disnaker, program pelatihan yang didanai DBHJHT sudah memberikan manfaat nyata. Sebagian besar peserta pelatihan menjahit tingkat dasar tahun lalu sudah mulai membuka usaha di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Selain keterampilan menjahit, peserta juga dibekali kemampuan menghitung biaya produksi dan menentukan harga jual agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas, efisien, dan memiliki daya saing. Disnaker akan mengusulkan program pelatihan serupa dilaksanakan kembali pada 2027 melalui dukungan pendanaan DBHJHT maupun sumber anggaran lainnya. Menurutnya, peningkatan kompetensi SDM ini menjadi salah satu komitmen Pemkab Jember dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
16: Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember kembali menggelar Semar Tani 5 sebagai forum berbagi hasil riset dan inovasi pertanian. Kegiatan ini diikuti puluhan peneliti dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kia Debora melaporkan.
19: Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember kembali menggelar Semar Tani 5 sebagai wadah berbagi gagasan, hasil penelitian dan inovasi di bidang pertanian. Kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dengan harapan mampu mendorong pengembangan sektor pertanian yang lebih maju. Rektor UNMU Jember Dr. Hanafi MPD mengatakan Semar Tani diharapkan menjadi agenda rutin yang mampu melahirkan ide-ide baru terkait perkembangan pertanian.
20: Dengan adanya Semar Tani ini diharapkan agar tercipta ide-ide baru dalam pengembangan pertanian, terutama yang ada hubungannya dengan perkembangan di universitas, sehingga ke depan acara semacam ini diharapkan rutin dilakukan, terus kemudian menjaga kerjasama terutama dengan sesama perguruan tinggi dan pemerintah, dan akhirnya nanti berguna bagi masyarakat.
19: Sementara itu, Ketua Panitia Semar Tani 5 Danu Indrawardana STPMP menjelaskan bahwa kegiatan Semar Tani tahun ini diikuti oleh puluhan peserta.
21: Untuk total pendaftar itu ada 92 peserta yang terdiri dari internal Universitas Muhammadiyah Jember dan juga 15 dari universitas di luar kampus Universitas Muhammadiyah Jember, baik dari Jawa maupun di luar Jawa. Ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan maupun dari Sulawesi. Total jumlah sekitar 77 abstrak yang sudah masuk. Nanti mereka akan memaparkan hasil penelitian maupun inovasi yang telah diciptakan dari hasil penelitian tersebut, yang akan dipresentasikan pada room-room Zoom nanti. Begitu, nanti harapannya hasil inovasi tersebut maupun hasil penelitian tersebut bisa berdampak bagi petani maupun nanti bisa berdampak untuk pengembangan pertanian di Indonesia.
19: Kedepan diharapkan kegiatan Semar Tani 5 dapat memberikan dampak untuk petani sekaligus mendukung pengembangan sektor pertanian di Indonesia. Kiari Bora, RRI Jember melaporkan.
16: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Ruli Suprayoga. Silakan Ruli.
0: Baik, terima kasih Sandy. Pemerintah dan DPRD Kota Batu menyepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Rizky Darmawan akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
2: Pemerintah Kota Batu bersama DPRD Kota Batu menyepakati rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Persetujuan bersama tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batu di kantor DPRD Kota Batu. Rapat paripurna menjadi tahapan akhir dari rangkaian pembahasan yang telah dilaksanakan antara DPRD dan pemerintah Kota Batu. Proses tersebut mencerminkan sinergi kedua lembaga dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Juru bicara pendapat DPRD Kota Batu Saifuddin menyampaikan, pembahasan Raperda telah melalui sejumlah tahapan sesuai mekanisme yang berlaku.
22: Sisi pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1.617.996.879 realisasi sebesar Rp1.972.983.525.25.48.
2: Wali Kota Batu Nur Rahman menyampaikan apresiasi atas proses pembahasan yang telah berlangsung bersama DPRD Kota Batu. Menurutnya, berbagai masukan dan rekomendasi menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
23: Yang telah melakukan kajian yang dari tahun ke tahun belum nampak progresnya.
2: Melalui persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, Pemkot Batu bersama DPRD Kota Batu menegaskan komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Persetujuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan keuangan daerah sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian informasi dari Malang, selanjutnya kita akan kembali ke RRI Sumeneb bersama dengan Aisyah. Aisyah, silakan.
24: Baik, terima kasih Ruli. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Siti Aisyah, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
25: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mungkin secangkir teh hangat di sore hari ini ya, untuk melepas lelah dan juga penat yang mungkin bisa Anda nikmati di sore hari ini, pendengar. Sembari juga saya masih akan hadirkan informasi dan juga lagu-lagu untuk menemani sore hari Anda.

Ya, sore hari ini saya akan ajak Anda ke Pacitan, di mana musim angin timur mulai berdampak pada produktivitas nelayan di Kabupaten Pacitan. Pendengar, hasil tangkapan ikan di perairan selatan ini dilaporkan menurun hingga 50% karena gerombolan ikan lebih menyebar dan sulit ditemukan. Kalau pada musim normal sendiri, kapal selerek ini mampu membawa pulang hingga 20 ton ikan dalam sekali melaut. Namun saat musim angin timur, hasil tangkapan rata-rata hanya berkisar 10 ton ya. Dan untuk mengatasi kondisi tersebut, nelayan memanfaatkan rumpon sebagai alat bantu mengumpulkan ikan. Rumpon sendiri dipasang sekitar 3 mil laut dari bibir pantai dan dilengkapi dengan pelepah daun kelapa, pendengar, untuk menarik gerombolan ikan berkumpul di satu lokasi sebelum dilakukan penangkapan. Dan tentunya penggunaan rumpon ini juga dinilai tetap efektif ya, meski angin timur bertiup maupun ketika cuaca di perairan selatan ini kurang bersahabat. Dan memasuki musim kemarau ya, kondisi saat ini memang siang hari sangat panas disertai dengan angin, dan ini juga terkait dengan kebakaran hutan dan juga lahan yang kembali terjadi. Bahkan sekitar 2 hektar kawasan hutan jati milik Perhutani di petak 62 resort pemangkuan hutan RPH Ngangsiran, BKBH Sampung, KPH Madiun, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, ini hangus terbakar kemarin. Kepala Resort Pemangkuan Hutan Sampung, BKPH Sampung, Andi Kuswoyo, mengatakan bahwa titik api pertama kali diketahui pada pukul 15 sore. Dan setelah menerima laporan, petugas Perhutani juga langsung menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Petugas pun berhasil memadamkan kobaran api sekitar pukul 17.30 dan setelah memastikan kondisi dinilai aman, personel meninggalkan lokasi. Namun beberapa saat setelah waktu maghrib, api kembali muncul, pendengar, di titik yang sama, sehingga petugas harus kembali melakukan pemadaman. Berdasarkan pendataan sementara, luas kawasan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 2 hektar dengan vegetasi yang didominasi oleh tanaman jati, dan Perhutani menduga kebakaran ini dipicu oleh ulah manusia, pendengar.

RRI dengan esensi buku. Lahir dari ayah asal Indonesia berdarah Sunda dan Kebumen, serta sang ibu berasal dari Perancis, membuat Sarah Dorita atau istri dari musisi Eros Chandra tumbuh dalam dua kebudayaan dari kedua negara tersebut. Melalui buku Kamus Rasa Sarah Dorita, perempuan yang tinggal di Yogyakarta itu ingin mengajak pembacanya untuk lebih mengenali dirinya sendiri dan memaknai hidup dengan penuh kesadaran. Salah satu di antaranya adalah dengan memasak dan mengenali betul bahan-bahan yang digunakan serta cita rasa asli dari masakan yang dibuat. Bagi Sarah, melalui masakanlah sebuah kenangan dapat tercipta, sekaligus tetap memberikan nutrisi terbaik bagi setiap jiwa di dalam keluarga. Di antaranya, mulai dari kehidupan di daerah gunung di atas kota Grenoble, Perancis, serta perjalanannya bersama sang ibu di India. Sarah juga membagikan perbedaan antara jus, smoothie, dan cold press juice. Selain itu, beberapa dressing salad atau saus yang digunakan untuk menyatukan serta mencampur setiap bahan dalam salad. Di antaranya, yakni vinaigrette, mayones, dan yogurt dressing lengkap dengan tips membuatnya. Bahkan, kita juga akan diajak untuk mengenal dan mencicipi cita rasa sejumlah makanan khas Perancis dan bahkan resep asli dari sang nenek. Adapun flan, semacam puding custard vanilla yang pada bagian dasarnya diberi saus karamel, lalu dituangi custard di atasnya dan dipanggang secara uban mahi dalam oven. Uban mahi sendiri merupakan teknik memasak menggunakan wadah berisi air panas. Ada juga tahte tatang, yakni pai yang dimasak terbalik, juga bisa kita simak cerita rasanya dalam buku yang diterbitkan oleh PT Bentang Pustaka ini. Transformasi kedai milik Sarah yang menyajikan berbagai makanan dengan resep neneknya di Perancis yang ia dirikan sejak 2014 silam juga dibagikannya. Kemudian, tahun 2018 berubahlah menjadi Loka-Loka Kitchen Lab dengan menyediakan aneka home cooking seperti kue, camilan, cold press juice, dan bahan dasar dapur untuk memasak di rumah dengan mudah. Sarah tidak ingin sehat sendirian. Dengan membangun kedai makannya sekaligus mengolah kamus rasanya untuk menyajikan makanan yang tidak sekedar enak, namun juga sehat untuk tubuh dan lingkungan sekitar. Tak lupa, Sarah menghadirkan pandangannya soal parenting dan teknologi di dalamnya. Kamus Rasa Sarah Dorita, A sampai Z hidup kaya rasa. Buku Kamus Rasa Sarah Dorita, karya Sarah Dorita, dari RRI untuk Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan bantuan sosial Bansos 1,5 juta rupiah dari Kementerian Sosial Kemensos.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, tautan yang dicantumkan tidak mengarah ke laman resmi Kemensos. Pada laman tersebut, pengguna diminta memasukkan nama lengkap dan nomor telegram untuk mengecek status penerima Bansos. Melalui akun Instagram resmi @kemensosri, saat ini marak beredar modus penipuan penyaluran bansos yang mengatasnamakan Kemensos. Oleh karena itu, Kemensos mengimbau kepada masyarakat tidak mudah percaya terhadap akun atau pihak tertentu yang mengatasnamakan Kemensos.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ada Samsons dengan Kutemukan Cinta. Pendengar, menemani kita di menit ke-9 lepas dari jam 17 sore waktu Indonesia Barat. Pemkot Madiun menghidupkan kembali ya pendengar lantai 2 Pasar Sleko. Selama beberapa tahun ini minim kegiatan ya. Jadi area di Pasar Sleko yang sebelumnya dipenuhi oleh kios kosong kini sudah berubah menjadi sentra ekonomi kreatif, yang mana ini menghadirkan puluhan pelaku usaha muda. Jadi pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun ini juga mengatakan kalau perubahan konsep ini dilakukan karena aktivitas perdagangan di lantai 2 Pasar Sleko tidak berkembang sejak pasar kembali beroperasi usai direvitalisasi tahun 2021. Jadi dengan mewujudkan konsep baru yang lebih fresh, tentunya menjadi wadah anak muda di Kota Madiun dan sekitarnya ya. Alhasil Pemkot Madiun menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika dan juga Dinas Kebudayaan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga untuk menyeleksi pelaku ekonomi kreatif yang akan menempati kios-kios di lantai 2. Dari puluhan pendaftar, hanya tenan yang dinilai sesuai dengan konsep pengembangan pasar kreatif dan juga memenuhi kapasitas ruang yang diterima. Jadi sebagai stimulus bagi pelaku usaha, Pemkot Madiun juga memberikan pembebasan biaya sewa kios selama 6 bulan pertama. Jadi kebijakan ini juga diharapkan juga mampu mempercepat tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif dan juga mengembalikan berbagai macam aktivitas perdagangan di Pasar Sleko. Dan tentunya beragam jenis usaha juga sudah mulai mengisi kawasan yang saat ini diberi nama Madiun Yacht Kreatif tersebut, pendengar. Nah, di lantai 2 Pasar Sleko pastinya Anda bisa menikmati berbagai macam kuliner ya. Untuk Anda pecinta kopi, tentunya ada kedai kopi, kemudian juga ada wedangan literasi, ada batik, ada kerajinan tangan, kemudian juga ada barang-barang antik ya, dan juga dekorasi yang tentunya bergaya industrial. Kemudian keberagaman produk juga nantinya diharapkan menjadi daya tarik

Coba perhatikan pada keyboard di komputer atau laptop pada huruf F dan J. Terdapat garis timbul atau garis kecil tengah yang menonjol. Nah, lantas apa sih fungsinya? Garis kecil tengah yang menonjol tersebut dibuat untuk membantu kita saat menerapkan teknik mengetik dengan 10 jari. Selain juga menandakan baris di mana teknik tersebut dimulai. Diawali dari huruf A, S, D, F pada tangan kiri dan J, K, L serta titik koma pada tangan kanan. Huruf F menjadi penanda untuk telunjuk tangan kiri, sedangkan huruf J menjadi penanda untuk telunjuk tangan kanan. Tujuannya sederhana, agar kita tidak perlu melihat ke bawah kala mengetik. Cukup hanya dengan meraba saja dan kita sudah tahu bahwa posisi jari-jari kita sudah tepat. Nah, yang perlu diketahui lagi bahwa teknik sederhana ini bahkan telah ada sejak zaman mesin ketik lama.

Ya, pendengar, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Indah Kristiana dengan nomor polisi AE6603DB. Hilang pada Kamis 25 Juni 2026 di sekitar wilayah Jalan Alun-Alun Utara, Panggonangan, Manguharjo, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan, bisa menghubungi Saudara Agus Susanto beralamat di Jalan Sri Gunting nomor 26 V RT 15 RW 5 Kelurahan Ambang Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, atau juga bisa menghubungi di 0898 3041 177. Selain itu, pendengar, telah hilang pula satu lembar STNK motor atas nama Maulana Kurnia Sandi dengan nomor polisi AE4719IF beralamat di Selaji RT 26 RW 9 Desa Randu Alas, Kecamatan Kare, Madiun. Hilang pada Senin 9 Maret 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat di sekitar wilayah Jalan Indragiri, Kota Madiun. Untuk Anda yang menemukan, bisa menghubungi Saudara Diki Satrio Prabowo beralamat di Jalan Indragiri Gang 1 nomor 16 RT 27 RW 9 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dan juga bisa menghubungi di 0857 0811 1929. Atas perhatian Anda, tentunya kami ucapkan banyak terima kasih.

ya pendengar, kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya segera akan kita dengarkan bersama-sama. Untuk itu mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Terkadang pekerjaan bisa membuat kita merasa lelah, bahkan hingga kelelahan fisik dan mental. Tuntutan pekerjaan yang tinggi, jam kerja yang panjang, dan tekanan yang terus-menerus dapat mempengaruhi kesehatan kita. Jika Anda merasa terlalu capek karena pekerjaan, ingatlah, istirahat itu penting. Jangan biarkan diri Anda terbakar habis. Beri waktu untuk diri sendiri, baik untuk beristirahat, berolahraga, atau sekedar menikmati waktu dengan keluarga dan teman. Ambil langkah kecil, tidur yang cukup, mengatur waktu dengan bijak, dan jangan ragu untuk mencari dukungan jika merasa tertekan. Anda berhak merasa sehat dan bahagia, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Jangan biarkan capek kerja merusak kualitas hidup Anda. Kesehatan mental dan fisik Anda sangat berharga. Istirahat sejenak, kembali segar, dan Anda akan siap menghadapi tantangan dengan lebih baik. Karena hidup bukan hanya tentang kerja, tetapi juga tentang keseimbangan dan kebahagiaan.

Selalu ada di nadimu dari Bunga Citra Lestari mengantarkan kebersamaan kita harus tuntas sampai di sini pendengar. Dan tapi pastikan tetap bersama kami karena Madiun sore ini akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya Dwi Atmoko yang pastinya akan menemani Anda hingga Madiun malam ini. Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Prita Audia. Selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Hadirkan info terkini pendengar warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. Warga negara Indonesia bernama Femas Yani Arianto berusia 22 tahun asal Madiun dilaporkan hilang pada pertengahan Juli 2026 saat berada di kota Ansan. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Henny Hamidah, mengungkapkan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Informasi berikutnya, pendengar, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan terus berkomitmen melindungi industri dalam negeri di tengah berbagai tantangan perdagangan internasional yang kompleks. Salah satu instrumen perlindungan yang digunakan yaitu melalui tindakan pengamanan perdagangan. Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, Julia Gustaria Silalahi, mengatakan TPP memberi ruang industri untuk memulihkan kerugian serius akibat impor. Menurutnya, instrumen tersebut diterapkan selama periode tertentu. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda akses melalui situs resmi kami di rri.co.id. Demikian info terkini.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Anak di Tanah Air merupakan gagasan Kongres Wanita Indonesia KOWANI. KOWANI adalah organisasi kaum perempuan Indonesia yang embrionya tercetus sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama pada 22 Desember 1928 atau beberapa pekan setelah Sumpah Pemuda. KOWANI yang diresmikan tahun

0: kelas. Rekomendasi ini disetujui oleh pemerintah. Dalam prosesnya, tanggal peringatan Hari Anak di Indonesia sempat beberapa kali mengalami perubahan. Hingga akhirnya, Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden Kepres nomor 44 tahun 1984 yang memutuskan bahwa Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli. Pemilihan tanggal ini diselaraskan dengan pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak pada 23 Juli 1979. Peringatan Hari Anak Nasional diselenggarakan dari tingkat pusat hingga daerah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang ramah anak.
1: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun AM 1008 kHz FM 99,7 MHz secara langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun. Pendengar, masih kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu zona 90-an hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Semoga bisa menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
2: Lirik lagu yang menyebutkan sebagai rasa kasih sayang ibu kepada anak yang disayanginya. Namun ternyata anak justru melihat rasa kasih sayang tersebut sebagai ungkapan rasa kemanjaan. Sehingga tidak adanya timbal balik rasa sayang yang terjalin dari hubungan ibu dan anak tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Tapak Sejarah. Kota Lama Ponorogo. Kota Lama Ponorogo merupakan sebutan pusat pemerintahan yang berada di sekitaran Pasar Pon. Kawasan yang lebih dikenal perapatan Pasar Pon ini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Pasar ini ada sejak zaman Ponorogo berdiri hingga sekarang, namun besar dan luasnya kalah dengan Pasar Songgolangit yang menjadi pasar induk Ponorogo saat ini. Perapatan atau perempatan Pasar Pon sekaligus menjadi batas tiga kecamatan, yakni Babatan, Siman, dan Jenangan, dan menjadi batas empat kelurahan, yakni Kadipaten, Singosaren, Mangunsuman, dan Patihan Wetan. Beberapa bangunan serta peninggalan bersejarah masih bisa dinikmati, dipelajari, dan dirawat hingga sekarang. Misalnya Makam Setono, Komplek Makam para bangsawan sekaligus para penyebar agama Islam, dan Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon. Tapak Sejarah.

Selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua, dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
1: Ini tadi.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
5: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50. Termasuk
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT apa, tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
6: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
7: Saksi apa?
8: SK Gatot bukan
7: Pak? Tersangka siapa Pak?
8: SK Gatot.
7: Gatot Heru atau Pak Enos Pak?
6: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
9: Isi Toshida itu apa?
10: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Heri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
12: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
10: Ya ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
12: Permintaan dari siapa dulu nih?
10: Dari Pak Heri ya.
12: Terus?
10: Ya, akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
12: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
10: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
12: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
10: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
12: Saksi yang mengadang-adang. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa
8: permintaan atensi itu dari terdakwa?
10: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
8: Tidak ada yang menyaksikan. Beliau...
11: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
13: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
14: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
13: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan.

0: itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indrasi, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
1: ABU has put together, well, internally AI policy.
2: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
1: Over 220, we include some of the very big members who have taken the lead role.
0: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
3: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
0: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM Hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
6: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
5: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas dan kolaborasi yang berkelanjutan.
6: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
7: Program pemberdayaan IKM Hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
6: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM Hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku. Sedangkan 2 lainnya telah

0: dibebaskan. Retno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
2: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Heni mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
1: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran.
2: Heni menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
3: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
2: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
1: Jadi sampai saat ini kita masih
2: di Jakarta, Reto Mandasari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
1: dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
0: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
4: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Asprop PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
5: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
4: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
6: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya, berjenjang. Jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah tapi juga ke tingkat nasional.
4: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Kembali program 1 RRI Madiun AM 1008 kHz FM 99,7 MHz. Disiarkan langsung dari Sleman Jaya Panjaitan 10 Kota Madiun.

0: Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Madiun malam ini di edisi Kamis 23 Juli 2026 sesaat lagi akan kami hadirkan mimbar agama Katolik. Dan untuk Anda pecinta drama radio, bisa Anda simak nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ngobrol bareng komunitas bisa Anda simak di 20-15 menit sebagai ragam budaya di malam hari nanti, berupa kelenengan mat-matan hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Berikut mimbar agama Katolik akan disampaikan oleh Amonius Hia dengan mengantarkan topik Hati Seorang Raja. Selamat malam dan selamat menikmati.
1: Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Suluh Iman Katolik yang dipancarluaskan melalui program 1 RRI Madiun. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita masih dalam situasi BKSN. Dan pada siaran pertama minggu yang lalu kita membahas dengan tema Imam adalah sebagai jembatan antara Allah dan manusia. Siaran kedua, kita memperdalam dengan membahas sebuah tema sebagai nabi. Dan malam ini kita akan merenungkan dengan tema lain, yaitu hati seorang raja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita bersyukur bahwa dengan seruan Konsili Vatikan kedua, kita diingatkan kembali bahwa jalan masuk menuju kitab suci dibuka lebar-lebar bagi kaum berimam. Dei Verbum nomor 22. Konsili mengajak seluruh umat beriman untuk tekun membaca kitab suci. Sehingga kalau ada satu pertanyaan yang mengatakan, perlulah kita membaca kitab suci setelah BKSN ini selesai? Jawabannya adalah sangat perlu, dan bahkan dianjurkan dan diharapkan agar kita sebagai umat Katolik membaca kitab suci terus-menerus, supaya kita bisa mengenal Allah dan Yesus Kristus. Santo Hieronymus mengatakan bahwa bila tidak mengenal kitab suci, berarti tidak mengenal Kristus. Dalam permenungan kita pada malam hari ini, dengan tema hati seorang raja, maka ada beberapa hal yang kita ingin capai, yaitu, 1. Umat beriman menyadari, sebelum memimpin orang lain, orang harus bisa memimpin diri sendiri terlebih dahulu. 2. Umat beriman menyadari pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan dan diikuti oleh umatnya harus dibentuk oleh firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai permenungan kita pada malam hari ini, dan kebetulan pada tahun ini berkenaan dengan tahun yubileum, tahun peziarah penuh harapan, maka ada baiknya kita mendengar dulu sebuah lagu himne yubileum.

marilah kita mengundang kehadiran Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kasih, pujian dan syukur kepadamu atas segala anugerah dan berkatmu yang telah kami nikmati yang penuh sukacita. Bapa, dalam permenungan kitab suci malam ini, kami mohon anugerahkanlah pengertian dan pemahaman, serta mampukanlah kami untuk memahami firman-Mu pada malam hari ini, sehingga kami bisa memahami peran sebagai Raja yang Engkau percayakan kepada kami. Dan kami serahkan acara ini dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, marilah kita membaca kitab suci yang merupakan bahan permenungan kita malam ini, yang diambil dari kitab Ulangan, pasal 17, ayat 14 sampai 20. Apabila engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan mendudukinya serta tinggal di sana, kemudian engkau berkata, "Aku mau mengangkat raja atasku, seperti segala bangsa yang di sekelilingku." Maka hanya raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang boleh kau angkat atasmu. Dari antara saudara-saudaramulah harus kau angkat raja atasmu. Tetapi engkau tidak boleh mengangkat atasmu seorang asing yang bukan saudaramu. Hanya saja janganlah raja itu memperbanyak jumlah kuda, dan janganlah ia membawa bangsa ini kembali ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-sekali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Jangan ia mempunyai banyak jumlah istrinya, supaya jangan hatinya menyimpang, jangan pula terlalu memperbanyak emas dan peraknya. Apabila ia duduk di atas takhta kerajaan, haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Sebab itu, harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya, agar ia belajar takut akan Tuhan Allahnya, berpegang pada segala perkataan hukum dan ketetapan ini serta melakukannya. Dengan demikian, ia tidak akan bersikap tinggi hati terhadap saudara-saudaranya atau menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri. Agar lama ia memerintah, ia dan anak cucunya di tengah-tengah orang Israel. Dan sebelum kita melanjutkan permenungan kita malam ini, baiklah kita mendengar sebuah lagu untuk membantu kita merenungkan kitab suci.

dari kitab Ulangan 17 ayat 14 sampai 20 tadi yang baru saja kita dengar, menekankan bahwa bangsa Israel sedang bersiap untuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Musa sudah mengantisipasi kemajuan mereka. Suatu saat bangsa itu akan menginginkan seorang raja. Aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa di sekelilingku. Ulangan pasal 17 ayat 14. Memang benar, inilah yang mereka katakan di Kanaan. Angkatlah bagi kami seorang raja untuk memerintah kami, sama seperti semua bangsa lain. Bandingkan dengan 1 Samuel pasal 8 ayat 5. Jika ingin seperti yang lain, yang diharapkan adalah seorang raja yang kuat secara militer dan ekonomi. Untuk mengantisipasi keadaan itu, Musa menegaskan bahwa Allah lah raja mereka. Kalaupun mereka ingin seperti yang lain, mereka harus ingat bahwa mereka harus berbeda dengan bangsa lain. Raja mereka haruslah raja yang dipilih Tuhan. Ulangan pasal 17 ayat 15. Bukan orang asing, melainkan seorang dari saudara-saudara mereka sendiri. Ini bukan soal kesamaan suku, bukan, melainkan tentang raja yang diingat akan status sebagai bangsa perjanjian. Raja pilihan Tuhan menghindari 3 hal. Yang pertama, janganlah raja itu memperbanyak jumlah kudanya. Ulangan pasal 17 ayat 16. Kuda adalah lambang kekuatan militer dan kekuasaan. Kekuatan militer akan semakin menjauhkan mereka dari semangat perjanjian dengan Tuhan. Cepat atau lambat, mereka akan melupakan Tuhan. Raja seperti ini akan membawa bangsa Israel kembali ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Ulangan pasal 17 ayat 16. Maksudnya, anggaran militer yang tak ada batasnya akan mendorong raja untuk menarik pajak dari warga. Ini menempatkan rakyat seperti pada situasi perbudakan. Yang kedua, janganlah ia memperbanyak jumlah istrinya. Ulangan 17 ayat 17. Larangan ini bukan tentang monogami atau perzinahan, melainkan tentang aliansi politik dengan bangsa lain melalui perkawinan. Aliansi memang bisa memperkuat kerajaan, tetapi sangat membahayakan. Ini terbukti pada Salomo. Dia memiliki 700 istri dan 300 gundik, yang sebagian besar adalah perempuan asing. Bandingkan 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 8. Hatinya menyimpang. Dia menginginkan istrinya untuk membawa ilah-ilah lain ke Israel, sehingga merusak kesetiaan pada Allah Israel. Raja pilihan Tuhan yang menghindari satu hal lagi, yaitu hal yang harus dihindari raja pilihan Tuhan adalah jangan pula ia terlalu memperbanyak jumlah emas dan peraknya. Ulangan pasal 17 ayat 17. Karena emas dan perak lambang kemewahan dan kebesaran. Nah, di Israel hal itu mungkin diraih dengan menarik pajak dari rakyat.
Persis inilah yang terjadi pada zaman Salomo. Israel mencapai puncak kemakmurannya, tetapi rakyat diperas untuk membiayai kemegahan negara. Setelah kematian Salomo, kerajaan Israel terpecah dan hancur, salah satunya karena penindasan terhadap rakyat sendiri. Sebagai gantinya adalah raja pilihan Tuhan melakukan setidaknya dua hal, yaitu Ulangan pasal 17 ayat 18-20. Pertama, dia harus mempelajari Taurat, membacanya seumur hidupnya, belajar takut akan Tuhan Allahnya. Raja yang tidak takut akan Tuhan membawa rakyatnya pada kehancuran. Dengan berpegang pada Taurat, raja tidak berjalan semaunya dan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Firman Tuhan menjadi kompas dan peta hariannya. Hidupnya menjadi perwujudan dan nyata dari kebenaran, kemurnian, dan kehendak Tuhan. Cara ini memungkinkannya untuk lama memerintah. Bukan raja yang menentukan hukum, tetapi hukum Allah lah yang menentukan raja. Kedua, raja pilihan Tuhan terlebih dahulu menaklukkan dirinya sendiri. Tidak ada hak istimewa untuk memuaskan setiap selera dan hasratnya. Sebaliknya, dia memiliki kewajiban yang lebih besar daripada orang lain untuk menahan diri. Keistimewaan yang sebenarnya bukanlah memiliki kuda, bukan karena memiliki banyak istri atau kekayaan besar, melainkan menjadi penjaga kebenaran yang bijaksana, pelindung kebebasan dan kedamaian publik. Untuk memenuhi fungsi seorang raja dengan setia, dia harus berjalan dengan hati-hati di jalannya sempit, menjadi orang yang setia kepada raja di surga. Saudara-saudari sekalian, terima kasih masih setia bersama kami dalam situasi BKSN yang ketiga ini. Raja pilihan Tuhan ada yang harus dihindari dan ada yang wajib untuk dilakukan. Ketetapan ini hendak membentuk hati seorang raja. Seperti apa hatinya? Begitulah pemimpin, dan begitu pula bangsanya. Kita memperhatikan penekanan pada hati Allah, menghendaki hati para pemimpin ini tidak pernah berpaling dari dia. Hati mereka harus dibentuk dan diberi makan setiap hari oleh firman Allah. Para raja dalam sejarah Israel adalah orang biasa yang kemudian dipilih dan diurapi. Mereka memiliki tanggung jawab yang besar untuk taat kepada Tuhan yang memerintah semesta alam. Jatuh bangunnya raja-raja Israel kuno menawarkan pelajaran yang berharga bagi kita. Raja yang setia kepada Tuhan mengalami berkat, sedangkan yang tidak setia menyaksikan kehancurannya sendiri. Di tengah godaan yang mengintai penguasa, Tuhan menghendaki hati mereka sepenuhnya. Pengalaman para raja menunjukkan bahwa permulaan yang luar biasa tidak serta-merta berarti akhir yang baik. Orang perlu terus-menerus tunduk pada Tuhan dan firman-Nya dengan sepenuh hati. Kita sebagai umat beriman
yang telah dibaptis, tentu kita juga punya hak mengambil bagian dari tugas tritugas Kristus, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja. Kita harus meyakini dan mengetahui bahwa Yesus sebagai raja semesta alam bukan raja duniawi yang berkuasa dengan politik atau militer, yang selalu memerintah dengan tangan besi atau dengan kata lain tangan keras, melainkan seorang raja ilahi yang memerintah dengan kasih dan kerendahan hati. Taktanya adalah kayu salib, dan melalui pengorbanannya ia menyelamatkan manusia dari dosa dan maut, merentangkan tangan kasihnya untuk menyambut umatnya dalam kerajaannya yang abadi. Hati seorang raja yang lemah lembut mengingatkan kita tentang bagaimana kita memimpin, entah sebagai gembala, entah sebagai pejabat, atau seorang ayah atau ibu, teman-teman, entah di gereja, di rumah, di komunitas, atau di tempat kerja kita masing-masing. Dalam kehidupan yang terus berubah, bagaimana kita menemukan arah yang benar, di mana kita menemukan stabilitas yang kita butuhkan untuk memimpin dengan baik. Ingat, manusia tidak ada yang sempurna, penuh dengan kerapuhan dan kesalahan. Namun karena Yesus yang ada di dalam hati yang membawa kekuasaannya dengan hukum kasih, maka dia memerintah muridnya untuk saling mengasihi. Oleh karena itu, kita perlu belajar mengendalikan diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Mohon penerangan Roh Kudus agar diberi petunjuk melalui firman-Nya. Maka momen pertama dan paling penting kita untuk memakan firman Tuhan dekat dengan Yesus. Kalau kita dekat dengan Yesus atau firman yang ada dalam kitab suci, kita membiarkan suaranya menjadi yang pertama kita dengar setiap hari. Kita membiarkan diri dibentuk seperti seorang raja Israel yang paling saleh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, semoga sabda Tuhan senantiasa bersemayam dalam hati kita. Mendekatkanlah diri kita dengan membaca kitab suci terus-menerus, yang merupakan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Bandingkan dengan Mazmur 119 ayat 105. Sehingga kita sebagai umat Allah mampu memimpin dengan penuh bijaksana, baik memimpin diri sendiri maupun keluarga atau komunitas-komunitas yang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya Ammonius Hia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita berpisah, maka saya ajak kita untuk berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyelenggaraan dan berkat-Mu dalam hidup kami, terutama pengalaman iman yang kami alami dalam perjumpaan kami malam ini. Kami mohon rahmat-Mu untuk memampukan kami dalam melaksanakan tugas sebagai raja dalam kehidupan keluarga dan menggereja. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dan semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Majun edisi Kamis 23 Juli 2026. Pemerintah menargetkan sekitar 25.000 koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes mulai beroperasi pada September 2026. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan jumlah koperasi aktif akan terus bertambah hingga seluruh target nasional tercapai pada akhir tahun. Ia menjelaskan koperasi yang telah beroperasi akan terus dibina selama 2 tahun. Setelah masa pembinaan selesai, pengelolaannya akan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa karena koperasi tersebut merupakan milik desa. Jelas mengatakan Presiden Prabowo juga meminta seluruh pihak memberikan dukungan penuh terhadap operasional Kopdes Merah Putih. Dukungan tersebut diharapkan mampu mempercepat manfaat koperasi bagi masyarakat. Pemerintah menargetkan seluruh sistem operasional Kopdes berjalan optimal setelah Oktober 2026. Zulkas berharap masyarakat mulai merasakan manfaat nyata dari keberadaan koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun, bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda pecinta drama radio, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini persembahan dari RRI Gunung Sitoli dengan mengantarkan cerita Kita Sama Cuma Beda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
2: Makasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh,
3: iya,
2: seneng
3: nih
2: banget.
3: Aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
4: Iya, Rita di mana ya?
5: Hai.
2: Hai juga.
3: Ih, panjang umur dia
2: iya,
3: ya.
4: Maaf ya, aku lama.
3: Iya, gak apa-apa.
4: Maklumlah, beresin rumah dulu, kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, gak tahu lagi lah, pusing aku mikirnya.
6: Iya, kami memahami, kami ngerti kok Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
4: Ini aku beli gorengan tadi. Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
2: Ini kue kesukaan aku loh.
6: Sama lah.
4: Makasih ya Rita. Sama-sama. Ini juga aku sudah beli mie.
6: Wah,
4: sama minum. Ada jajanannya juga.
6: Aduh, seru. Wah, banyak banget ya kamu belinya.
4: Iya.
6: Waduh, kita makan enak nih hari
4: Betul,
6: ini.
4: Betul, ini hari spesial.
6: Oh iya, aku juga ini nih beli nasi bungkus.
4: Nasi bungkus?
6: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja, ya udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh. Ya, nih. Coba. Kelihatan enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
4: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja.
3: Rita, kamu bicara apa sih?
4: Gak apa-apa. Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah, aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Gak enak banget jadi aku.
6: Kok gitu sih Rita? Dulu aku juga gitu Rit. Pas nikah kan aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Tapi setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya. Benar kata Rita, jajan aja kita harus izin. Buat laporan keuangan lah inilah. Nah, mulai saat itu usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun itu, iya, apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemis-gemis nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
4: Rita dan kamu Putri, aku tahu ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus ya kan. Tapi dalam rumah tangga kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya aku sedih
3: waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja. Apalagi tuh Randi, dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya. Aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basah kena air mata.

0: yuk kita makan dulu, keburu dingin nanti. Kita dari tadi bahas itu sih.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian.
0: Udah, gak apa-apa, kita sama aja, cuma beda cerita aja. Udah, yuk makan yuk.
1: Oh iya Rita, apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget Siska. Emang bisa ya gitu?
1: Bisa lah, gampang ya, itu
2: bisa. Makasih ya, dari kalian lah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman lah itu. Ya enggak Put?
0: Iya. Oh ya Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
1: Iya benar.
0: Apa hobi yang kamu sukai gitu? Mungkin buat kue gitu dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
0: Ya udah nanti kita akan
1: modalin. Dimodalin loh sama Putri.
0: Heeh.
2: Enggak usah. Nanti nambah-nambah beban kalian aja.
0: Iya, enggak apa-apa loh.
1: Ikhlas. Udah terima aja.
0: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tau gak si Rita ini sis? Jago banget di kelas.
1: Wih.
0: Yang paling royal juga sama aku.
1: Kenal dia itu.
0: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Ibanya duit lah dulu Rita.
0: Iya. Makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita.
1: Iya, iya.
0: Dan aku
1: betul. Gini, dengerin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
1: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak Putri?
0: Iya.
1: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak Put? Rita ini dulunya
0: kenapa
1: paling
0: dia?
1: Dikejar-kejar.
0: Gadis desa.
1: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat lo muji-muji dia. Aku cemburu tau Rita.
2: Kalian bisa aja bikin hatiku jadi gembira nih.
0: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
1: bener.
0: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh, Rit.
1: Iya, bener
0: anak-anak
1: sih.
0: Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi. Aduh, serta jago lagi di sekolah.
1: Bener, setuju.
0: Anakku tuh ya, sering muji anak kamu. Jadi kamu
1: bener.
0: Punya kelebihan tersendiri loh,
1: Rit. Betul loh, Rita. Tau gak, ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
0: Aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda. Dan nikmatnya juga beda-beda, tapi kita sama pada akhirnya gitu.
1: Intinya nih, ya. Apapun yang kita alami sekarang ini ya kan, jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Inilah pilihan kita.
0: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh, gimana?
1: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
0: Iya.
2: Aku juga.
0: Aku juga dong.
1: Udah ayo kita makan. Satu hari ini kita harus bahagia.
0: Happy terus.
2: Iya, tapi uangku gak banyak.
0: Aku ada uang, udah.
1: Aku juga. Untuk apa uang ini ku bawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
0: Setuju. Udahlah Rita.
2: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang
1: kayak kalian, kaya-kaya ya. Kamu bisa aja.
0: Ya udah deh, kita aminin aja yuk.
1: Amin. Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
0: Iya, aku juga mau yang ini. Enak ini, banget
1: ini dong.
0: Ini sepertinya ini. Seger banget.
1: Iya loh.
0: Ya udahlah, ambil semua.
1: Yeay. Ya nanti lebihnya kita bawa pulang yuk tuan anak.
0: Kita lain dah foto yuk.
1: Ya udah, yuk kita makan yuk.
3: Kita sama, cuma beda cerita.

nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang.

0: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian acara ngobrol bareng komunitas. Malam hari ini bersama komunitas perempuan Parupa Madiun, hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Malam hari ini ada Mbak Dwi Kartika Rahayu. Selamat malam,
2: selamat
1: Mbak
2: malam,
1: Kartika.
2: Pak Moko.
1: Saya panggil akrabnya Mbak Dwi atau Mbak Kartika?
2: Mbak Kartika.
1: Mbak Kartika, ya, makasih. Iya. Juga hadir di malam hari ini ada Mbak Lintang Laili. Selamat malam.
3: Selamat malam, Pak.
1: Nah, tentu saja Mbak Lintang itu aja ya.
3: Iya.
1: Dan juga ini yang termuda nih dari iya, tiga.
3: Mbak Lintang.
1: Mbak Lintang malah ya gitu ya. Kok visnya masih muda, Mbak. Mbak Anis ya. Mbak Anis Marhayu Sudarsono. Selamat malam, Mbak Anis.
3: Selamat malam, Pak.
1: Tentu saja semua sehat ya.
3: Sehat.
1: Sehat. Pendengar untuk malam hari ini dari komunitas perempuan Parupa Madiun akan ngobrol bareng ini, yaitu tentang lukisan manual versus lukisan digital di zaman al. Mbak Kartika dulu ini ya. Tentang lukisan manual ini gimana, Mbak?
2: Iya
1: ya.
2: Pengertian dari lukisan manual kan lukisan yang kita buat dengan tangan kita,
1: gitu. Hasil karya dengan organ tubuh ya,
2: iya,
1: tangan gitu ya, manual.
2: Tidak menggunakan alat.
1: Oh ya, masih
2: teknologi.
1: Teknologi itu ya. yang manual ya, Mbak, iya. Kartika. Kemudian yang digital ini siapa? Kira-kira?
2: Mbak
1: Lintang. Gimana, Mbak? Sedikit aja tentang lukisan digital itu ya.
3: Ya pastinya kalau digital pakai komputer ya, Pak.
1: Komputer, betul
3: ya,
1: betul.
3: Kalau sekarang lebih trennya pakai tablet, lebih gampangnya.
1: Jadi gitu
3: bisa
1: ya.
3: Bisa dibawa
1: ya
3: kemana-mana.
1: Ya itu ya.
3: Iya.
1: Jadi lebih praktis.
3: Lebih praktis.
1: Praktis daripada yang manual.
3: Iya.
1: Kalau manual kita pakai perangkat ya, alat-alat seperti kanvas, seperti dan sebagainya, pewarna, cat dan lain tuh ya.
3: Betul.
1: Tapi kalau digital, situ sudah ada warna ya.
3: Iya.
1: Kalau mungkin
3: disimpel
1: itu.
3: Iya.
1: Nah, kemudian untuk Mbak Anis ini iya, memang desain ya, jenengan ya. Mungkin jenengan di desain ini menggunakan manual apa digital seperti Mbak Kartika?
3: Dua-duanya sih, Pak. Cuman
1: oh, dua-duanya.
3: Lebih dominan manual.
1: Oh gitu.
3: Ya, lebih dominan manual.
1: Manual itu ya.
3: Iya.
1: Tapi juga pernah ya pakai digital itu ya?
3: Iya,
1: pernah.
3: Juga.
1: Lebih dominan ke manual.
3: Karena lebih rasa, main kerasa.
1: Iya.
3: Kita
1: untuk mempersihkan, iya, mempersihkan
3: gitu. Kertas atau di media lain.
1: Iya. Mbak Kartika, dilihat dari apa background penjenengan ini juga alumni ya, alumni ISI Yogyakarta. Tahun berapa, Pak, kira-kira?
2: Saya lulus masuk 2002. Lulusnya 2009.
1: Cukup lama di Jogja. Sudah ya. Menekuni dengan seni rupa. Jurusan seni lukis ya.
2: Iya, jurusan.
1: Awalnya gimana penjenengan untuk menekuni seni rupa atau seni lukis ini, Mbak ya?
2: Dulu itu saya kan sekolah di SMA 4 Madiun. Terus panggilan jiwa saya ketika mau lulus SMA tuh kok berat di art gitu. Makanya saya terus berpikirnya ke arah sana, kebetulan sama pembimbing OSIS saya waktu itu, Pak Didik itu. Coba kamu

0: cari info di kampus ISI Jogja.
1: Jadi gitu, akhirnya dari situ.
0: Beliau itu akhirnya saya berangkat beneran ke sana. Oh, ternyata ini yaudah.
1: Nah, kemudian di apa SMA 4 dulu ya. Yes. Tapi dari kecil sudah hobi atau senang dengan lukisan itu ya?
0: Kata ibu saya, kalau saya nyoret-nyoret dinding itu udah bentuk gitu.
1: Oh, gitu ya. Dari awal mulanya hanya main-main itu ya mungkin. Coret-coret di dinding akhirnya sudah bentuk apa gambar atau apa itu.
0: Kak, dulu kan belum banyak ya sanggar lukis ya, belum, itu alat-alatnya juga terbatas. Jadi melihat itu dari siaran TVRI Pak Tino Sidin.
1: Oh gitu ya, sering Pak Tino Sidin itu.
0: Iya.
1: Kemudian untuk menekuni lukisan Mbak Kartika ya secara manual ya, mungkin perangkat atau alat-alatnya kan masih terutama ya. Ya, dari alat-alat yang sederhana ya, mungkin kanvas dan sebagainya, pewarna pernah. Untuk pertama kali penjenengan bisa melukis itu apa dulu yang dilukis? Pemandangan atau mungkin apa itu?
0: Iya, pemandangan gunung dua, matahari di tengah itu Pak.
1: Wah, itu ya, wah, itu ciri khas itu. Seperti hasil SD juga gitu ya.
0: Nah, dengan, ketika terus belajar di ISI itu kita eksplor banyak sekali.
1: Ya. Jadi untuk untuk pengambilan warna Pak, mungkin dari kecil bahwa gunung itu biru, bahwa atau matahari itu kalau baru terbit oranye dan sebagainya, itu untuk mencerminkan itu gimana dulu?
0: Ya kita kan ngikutin ya menyimak Pak Tino
1: Sidin itu. Oh ya, gitu. Jadi secara alam belum suatu misal melihat matahari terbit atau matahari terbenam warna gini-gini secara
0: belum,
1: langsung.
0: Oh belum. Masih hafalan waktu.
1: Oh hafalan ya. Itu. Iya ya.
0: Belum tahu cara mencipta karya seni yang ideal tuh seperti ini, belum tahu tuh kayak gitu. Tapi kalau ya itu namanya istilahnya mimesis, meniru alam ya.
1: Iya.
0: Misalnya pohon ya ijo-ijo.
1: Ijo gitu. Iya. Secara apa Mbak ya? Secara naluri ya penjenengan Bapak Ibu tidak ada darah seni. Biasanya kalau seni kan mungkin gen dari orang tua atau gimana?
0: Kayaknya kok dari ayah saya. Soalnya kalau tulisannya bagus, terus bikin kaligrafi itu bagus. Dari ayah.
1: Terus sampai sekarang masih menekuni di lukis manual itu ya?
0: Ya, tapi digital juga saya kotak-atik juga.
1: Yo, mengikuti era Mbak ya.
0: Yeah.
1: Tapi untuk apa? Mungkin lukisan penjenengan seperti dinikmati para apa ya, para penikmat lukis ya, cenderung ke kemana, ke yang manual atau mungkin ke yang digital, orang seneng atau gimana?
0: Yang
1: itu
0: manual.
1: Malah yang manual ya.
0: Ya
1: manual yang langsung dilukis dengan kanvas dengan itu ya. Gitu ya. Jadi manual perkembangan sekarang gimana kalau manual itu?
0: Masih stabil sih Pak.
1: Stabil.
0: Walaupun ada AI sekarang yang sangat AI. Sudah
2: canggih.
0: Iya,
1: sekarang
2: masif sekali.
0: Jadi ada
1: pembawaan ya nanti.
0: AI itu yang enggak bisa tergantikan oleh
1: gitu.
0: Kemanualan manusia.
1: Original itu ya. Ya sementara untuk Mbak Kartika ya, manual kita jeda sebentar lalu ke Mbak Lintang ya. Tertarik dengan digital. Awal mulanya gimana? Belajar digital kok lukisan kayak itu ya?
2: Sebenarnya saya dulu itu lulusannya kuliahnya jurusan desain interior Pak. Tapi setelah lulus kok ternyata panggilannya bukan ke interior malah ke desain grafis.
1: Gitu. Ya.
2: Akhirnya alhamdulillah dapat kerjanya langsung di bidang itu. Ditekuni terus mengikuti perkembangan zaman. Sekarang kan langsung pakai tablet itu. Jadi langsung lebih gampang coretnya pakai tablet kemana-mana.
1: Gitu.
2: Iya. Yeah.
1: Untuk pertama kali penjenengan yang dilukis apa di digital itu, ngambil gambar apa itu mungkin? Kalau Mbak Kartika tadi kan gunung dua. Kalau di digital apa? Apa langsung ambil dari browsing atau gimana pun enggak?
2: Kebetulan dulu pertama kali kerja itu langsung di media juga, Pak. Jadi langsung ilustrasinya tentang berita-berita gitu.
1: Oh, gitu.
0: Jadi dulu Mbak Lintang sempat di Radar Madiun.
1: Oh, jadi dulu ya, desain-desainnya gambar itu ya.
2: Iya.
1: Ilustratornya itu.
2: Misalnya ada berita kecelakaan yang gambar kecelakaan.
1: Jadi inspirasinya harus aneh, Mbak, ya.
2: Ya,
1: kuat ya,
2: luas, Pak.
1: Ya, itu dengan digital ya. Sudah ya, pertama mulai bekerja langsung pakai digital itu ya?
2: Iya, langsung digital. Tapi memang pertama harus basicnya manual dulu, Pak.
1: Oh, manual. Ya. Memang harus itu. Ada jiwa seninya juga ya, kalau manual itu ya, tidak ada gambar yang harus apa didesain di digital itu ya?
2: Iya.
1: Digital. Pertama kali tahun berapa, Mbak, dengan mulai di atuh?
2: Di digital itu mulai 2017.
1: 2017 sudah mulai itu ya.
2: Iya.
1: Sampai sekarang. Terus dari apa animo apa? Mungkin jenengan ada semacam penggemar dan kemana itu dengan lukisan jenengan sebagai digital itu?
2: Kalau saya sebenarnya ya langsung ke klien, Pak.
1: Oh,
2: sekarang
1: gitu.
2: Karena sekarang udah jalan sendiri, jadi terjunnya ke klien.
1: Wah, ini langsung berkarya ya ini.
2: Iya.
0: Malah kliennya dari luar negeri.
1: Wah, jajak luar negeri juga ya? Gimana nih, Pak? TikTok atau gimana?
2: Dulu pakai platform-platform gitu loh, Pak. Ada bisa pakai lewat Microstock. Dulu kita masih para desainer mainnya di Fiverr. Sekarang udah mencar semua
1: ya, sos banyak itu ya.
2: Pakai sosmed sekarang juga bisa.
1: Iya, iya, sosmed ya. Kemudian ke Mbak Anis ya. Mbak Anis memang cenderung ke desain ya. Desain untuk fashion ya.
3: Ya.
1: Gimana Mbak Anis untuk desain semacam fashion ya? Ini apa ada?
3: Sekarang itu dominannya ke gaun sih, Pak.
1: Oh, gaun.
3: Di bidang saya sekarang itu lebih ke make up artist dan desain.
1: Nah,
3: desainnya itu gaun, kebaya, fashion bajuan anak.
1: Dalam koleksi penjinan sudah berapa nih Mbak saya ini?
3: Koleksinya
1: lebih
3: dari tahun 2018 sampai sekarang. Lumayan banyak, Pak. Bingung hitungnya.
1: Jadi sudah berapa tahun?
3: Ya, itu juga disewakan.
1: Oh, gitu. Memang
3: dari klien by request bisa sewa, bisa juga jadi hak milik.
1: Gitu ya. Mungkin dari desain penjenengan yang untuk fashion kebanyakan anak-anak.
3: Kalau sekarang saat ini anak-anak.
1: Oh, anak-anak.
3: Anak-anak sama klien wedding.
1: The wedding. Mungkin itu dalam pemesanannya, Mbak. Mungkin juga menerima pesanan. Dalam pengerjaannya satu gaun sampai berapa hari atau gimana?
3: Kalau berapa hari, ada yang paling cepat itu satu minggu.
1: Satu minggu.
3: Ya, satu minggu pengerjaan. Paling cepat juga pernah itu untuk fashion show satu baju 2 hari. Kalau sekarang udah nggak bisa cowok cepet, Pak, soalnya kan juga udah punya anak kecil, dua anak kecil, jadinya waktunya sudah terbagi.
1: Ya, jadi nggak ngemonoton ke apa garapan itu,
3: ya.
1: Sudah berapa bercabang mungkin.
3: Iya, mungkin ya. Bismillah, bentar lagi, Pak. Kita up lagi.
1: Ya. Kemudian untuk desain-desain yang penjenengan apa kan sesuai dengan permintaan dari apa dari klien ya. Itu yang paling banyak apa, Mbak? Dari permintaan ini. Mungkin
3: ya tentang baju wedding itu, Pak. Jadinya misal klien pesan untuk tanggal sekian, terus misal temanya seperti ini, nanti konsepnya seperti ini, jadinya menyesuaikan klien juga. Jadinya saya juga menyesuaikan klien. Klien juga saya buatkan beberapa pilihan desain. Nanti klien juga bisa milih gitu. Jadi dari material, pewarnaannya, sama pengerjaan finishingnya.
1: Mbak Anis, dalam pengerjaannya ya, mungkin seorang seniman ya, mungkin dalam satu apa ya, istilahnya satu desain ya, itu mungkin kan jenengan tadi ngerti kok, wah ini masih disampi gini-gini. Nah, ini dari awal penjenengan Pak Man desain gambar dan sebagainya, terus ini putus. Putus kan harus ngerjakan yang lain. Untuk meneruskan ini mungkin ada anu enggak semacam apa Mbak Kritika sebenarnya? Kalau mood ya, aduh, kita
3: memang
1: mungkin
3: jaga moodnya itu yang paling susah. Nah, tapi ini kan mau nggak mau itu permintaan klien, jadi harus maksimal mungkin.
1: Nah, ya. Gimana Mbak Kritika dengan mood itu gimana kan penjenannya?
0: Betul, kalau seniman memang benar-benar kerja kita harus mood, jaga mood benar-benar.
1: Ya, ya, ya. Kadang-kadang dari awal gini terus nanti sudah hampir endingnya gini ya, terus ada apa kan gitu. Ya ini mungkin kan bisa mood. Untuk ngatasi seperti itu gimana?
0: Kalau saya biasanya saya tinggal dulu.
1: Wow, gitu. Istirahat sebentar, ya.
3: Terus nanti ngopi dulu.
1: Ya. Oh gitu, ngopi ya.
0: Kalau untuk mengembalikan moodnya supaya sama lagi ketika kita masuk studio pegang alat itu, biasanya pakai musik. Misalnya lukis sambil dengerin musik, nanti ketika keluar masuk lagi dengerin musik itu ya nyambung lagi. Asik, kayak gitu.
1: Iya, itu yang manual Mbak ya. Mungkin kalau yang digital Mbak Lintang mungkin
2: apa sama juga aja, Pak.
1: Oh gitu.
2: Biasanya tinggal makan apa
3: orang
2: tinggal
3: seni
2: tidur.
3: Biasanya gitu ya Mbak ya.
1: Sama. Kalau saya kan di ulah vokal ya. Kalau ngarang kan Jawa ya, mau copat atau gimana kita sesuaikan kejadian. Kalau enggak mood ya tadi bilang Mbak Anies tadi ngopi. Ngopi dulu. Nah, kemudian Mbak Kartika ya. Ketika penjenengan seorang pendidik atau guru tentang lukisan Mbak ya. Untuk memberikan materi, penjenengan kan sudah tahu ya anak ini kan banyak ya, anak mulai umur berapa yang dicek itu kira-kira?
0: Dari umur 2,5 ada.
1: 2,5? Gimana Mbak cara untuk memberikan materi?
0: Kalau untuk umur-umur di bawah 5 tahun itu biasanya diajak bermain-main.
1: Oh gitu.
0: Kreativitasnya kita ajak membuat sesuatu yang bikin dia happy. Mulai mengenalkan tentang warna-warna.
1: Cok warna dulu ya, warna ini.
0: Jenis-jenis warna.
1: Ya. Terus yang pertama dikenalkan? Semacam warna untuk pohon atau daun atau gimana itu?
0: Biasanya mereka sangat suka bermain printing tangan.
1: Gitu. Oh, cap-cap itu. Ya.
0: Kita ajak bercerita.
1: Nah, terus lukisan manual yang Mbak Kartika apa hasil karya penjenengan ini? Sudah tadi Mbak Anies kan tidak bisa dihitung ya, mulai 2018 hingga sekarang kan sudah banyak. Kira-kira penjenengan?
0: Ya sama kayak Mbak Anies sudah banyak. Banyak.
1: Yang paling di Anies siapa? Lukisnya penjenengan.
0: Oh, kalau saya akhir-akhir ini sering melukis tentang figur-figur tokoh-tokoh yang inspiratif kayak gitu. Juga pernah saya ada fase melukis tentang spiritual. Pernah juga, Pak.
1: Ya. Nah, kemudian ke Mbak Lintang ya. Memang digital sekarang sudah eranya Mbak ya. Kita harus pakai apa sarana yang bisa untuk digital itu ya. Mungkin dari penjenengan yang sudah di hasil karya penjenengan ini tadi sudah sampai luar negeri Mbak ya. Apa kira-kira yang menjadi di luar negeri itu?
2: Macam-macam sih Pak. Tapi yang paling berkesan itu bikin cover album.
1: Oh, covernya
2: buat
1: ya.
2: Salah satu band di sana. Mungkin bandnya gitu. Belum besar banget ya Pak, tapi kan salah satu kebanggaan gitu masuk Spotify juga.
1: Nah, itu memang kebanggaan dari seorang seniman itu kalau walaupun gimana-gimana itu kan sudah dikenal oleh apa ya? Bangga gitu ya. Bangga sekali seorang seniman memang begitu. Walaupun di sini enggak gini tapi sudah sampai luar negeri itu mereka kebanggaan penjenengan. Juga membuka apa seperti Mbak Kartika ini.
2: Buka studio tapi ya di rumah sendiri Pak, karena kan sendiri. Kliennya digital juga.
1: Gitu.
2: Kartika kan kliennya langsung datang. Online. Virtual semua.
1: Ya. Nah, kemudian ke Mbak Anies ya, memang di desain ya Mbak ya, seorang pendesain mungkin ada klien yang pesan disesuaikan dengan permintaan. Ada nggak yang pernah komplain terus wah kok nggak cocok gak ada pernah pengalaman coba cerita pengalaman.
3: Ada sih Pak, pasti ada klien seperti itu, cuman tinggal kita bagaimana menyikapinya. Dari kesepakatan awal, terus nanti hasilnya seperti apa, jadi harus dibicarakan di awal.
1: Ya. Gitu. Jadi tetap ada ya pengalaman seperti
3: ada,
1: itu ya.
3: Ya. Jadi nggak cuma desain baju aja, dari make up artis kita, bagaimana cara kita make upin orang, itu juga macam-macam kliennya, Pak.
1: Ya. Jadi semua pasti ada ya suka dukanya, Pak.
3: Iya. Kita bekerja pasti ada suka dukanya, Pak.
1: Suka situ, ya. Nah, kemudian ke Mbak Kartika ya, memang seorang pelukis atau seniman itu mau nggak mau ya Mbak itu harus mengorbankan waktu dan sebagainya untuk mencari inspirasi. Ya. Pernah nggak di tengah malam terus kita apa bayangkan mau yang satu kisah apa gitu, pernah nggak itu?
3: Sering Mbak.
1: Oh.
3: Dan selalu seperti itu.
1: Oh malam ya malahnya.
3: Iya.
1: Pernah nggak diminta apa dari klien untuk melukiskan apa seperti tadi yang nanti kok ada yang mitos atau apa tadi ya?
3: Nah,
1: gimana itu?
0: Pernah ada beberapa kali ya mereka, loh Mbak aku heran kok kamu berani. Aku minta tolong beberapa pelukis gak berani loh Mbak, kok kamu berani.
1: Ya.
0: Seperti itu.
1: Ya
0: gak apa-apa.
1: Ya.
0: Karena saya ketika melukis ya ada mitos-mitos atau spiritual kayak gitu, gak berpikir apa-apa kayak gitu. Yang penting
1: yakin
0: sama Gusti Allah
1: saja. Yakin itu enggak ada apa-apa kan gitu ya.
0: Enggak ada apa-apa. Nah. Itu penuh sajen itu pernah
1: saya. Wah, gitu ya. Ada saji yang harus
0: pengalaman yang sangat-sangat apa ya bagi saya mahal.
1: Ya.
0: Jadi
1: ya.
0: Saya pernah melukis itu seperti mendandani orang, Mbak Anies. Jadi kayak make upin
1: gitu. Oh, gitu padahal lukis ya itu ya.
0: Melukis. Jadi semacam itu.
1: Jadi apa? Panggilan jiwa jenian yang melukis itu seperti ngelukis apa?
0: Ya, ketika waktu itu saya di order oleh seseorang untuk melukis Ratu Kidul.
1: Gitu.
0: Jadi sensasinya ketika ada ritual juga semacam kejawen gitu, ya seperti mendandani orang. Jadi kayak benar-benar tiga dimensi gitu.
1: Dimensi ada ya tuh, seperti hidup tuh ya.
0: Iya, pengalaman saya.
1: Ya itu memang. Kemudian ke Mbak Lintang ya, memang sekarang desain lewat digital itu memang ya permintaannya cukup gimana ya saat sekarang ini?
2: Kalau sekarang itu jujur ya Pak, adanya AI benar-benar agak
3: berkurang.
1: Oh gitu ya.
2: agak mengganggu
1: gitu ya.
2: Ya mengganggu banget gitu.
1: Dulu sebelum itu
2: aman saja.
1: Ya.
2: Akhirnya
3: dikit-dikit AI.
2: Ya. Jadi akhirnya kita harus pintar-pintar sebagai desainer. Kita mau menempatkan diri ini mau jadi desainer yang kelas bawah atau kelas atas gitu. Kalau kelas bawah pakai AI aja bisa. AI satu menit bisa langsung 100 gambar. Tapi
1: gitu.
2: Kalau mau benar-benar jadi desainer kan enggak mungkin kita pakai AI gitu. Jadi desainer harus ada psikologi desainnya, kita lebih paham apa yang harus disajikan kepada klien. Kurang lebihnya Pak.
1: Untuk pernah nggak untuk mendesain seperti apa ya sekarang kan banyak apa gambar-gambar untuk seperti mohon maaf nggak menyebut merek ya. Mungkin ada Ciki atau gimana itu pernah ya.
2: Gimana Pak maksudnya itu?
1: Maksud ada makanan yang harus ada didesain dengan gambar lukisan itu loh sekarang kan banyak.
2: Oh, desain kemasannya gitu.
1: Kemasannya, heeh.
2: Ada sih Pak, cuman gimana ya kembali sama kliennya sebiasanya
1: gitu,
2: Pak. Kalau kliennya memang dia minta yang desainnya eksklusif gitu. Tahu pasar desainnya ini buat klien seperti apa gitu. Pasti kliennya akan nyari yang benar-benar desainer gitu. Tapi kalau cuman sekedar pengen desain aja seadanya mungkin ya Pak.
1: Iya gitu. Ya. Mbak Anies, ini kan termasuk komunitas perempuan.
3: Madiun Raya.
1: Ini untuk desain jenengan yang untuk fashion ini mungkin sudah mencapai luar kota atau gimana?
3: Kalau sekarang kemarin baru ngadain show di Jogja. Hmm. Itu show-nya anak-anak runway gitu, Pak. Nah, di show saya yang kemarin itu saya kombinasikan sama lukisan ya, Kak Tika. Jadi tetap ada seni rupanya.
1: Rupanya
3: di
1: ada.
3: Gaun anak-anak itu dilukis. Itu ada lukisan saya.
1: Oh.
3: Gitu. Jadinya limited edition.
0: Iya.
3: Jadi yang jadi gak cuman bikin baju make up aja, Pak. Jadi memang suka melukis.
1: Nah, Mbak Adi sendiri sudah mempunyai anu sendiri ya. Wah, ini orang kalau membaca lukisan, wah ini lukisannya Mbak Anis ini. Sudah ada tanda seperti itu belum?
3: Kayaknya gimana, Kak Tika?
0: Sudah.
1: Apa? Cenderung apa, Mbak? Mbak Anis?
0: Ada abstraknya.
3: Iya,
1: oh, okay. Abstraknya. Oh, gitu.
2: Stylenya gitu, Mbak ya.
3: Jadi kalau disuruh melukis realis detail gitu saya kurang. Itu lebih ke Kak Tika.
1: Oh, gimana Kak Tika?
3: Saya realis detail.
1: Oh, ya sudah itu ya. Kemudian ke Mbak Tika ya. Ini memang penjenan sudah mempunyai anak didik ya. Mungkin untuk apa mengembangkan, pernah gak diadakan semacam lomba atau festival itu?
0: Iya, itu hampir setiap tahun kita adakan.
1: Oh gitu, ya. Dari penjenas sendiri atau mungkin ada dinas instansi atau mungkin lembaga itu?
0: Kebetulan, kalau selama ini dari sanggar kami, karena sanggar. Untuk men-challenge murid-murid supaya ada kompetisinya gitu. Terus ini kemarin diminta sama Bapak PLT, nanti insya Allah bulan Agustus itu 500 anak.
1: Untuk
0: mau beliau bikinkan event khusus seni lukis
1: itu ya manual ya manual kalau melihat digital gimana Mbak, pernah ada semacam festival atau lomba itu?
2: Kalau lomba sebenarnya banyak Pak kalau digital.
1: Biasanya
2: kan di sosmed malah lebih banyak infonya.
1: Oh gitu.
2: Iya, ya, lebih meluas kadang se-Indonesia langsung, Pak.
1: Wah, itu ya.
3: Saingannya malah
0: karena
1: online. Oh, online itu ya. Lebih luas jaringannya.
2: Lebih luas, ya. Dan biasanya brand-brand besar kayak merek-merek itu sering Pak bikin kompetisi digital.
1: Iya.
3: Kalau apa desain digital sama manual itu, kalau digital itu lebih mengetahui ciri khasnya itu loh, aku tuh masih penasaran. Kalau manual kan kita dari goresannya kelihatan ya, Kak Tika.
1: Ya,
3: digital itu
1: gimana itu maksudnya ya? Nah,
2: sama aja sebenarnya.
3: Mengetahui ciri khasnya itu loh.
1: Ciri khasnya digital ya. Kalau goresan manual kan
3: kelihatan
1: Mbak Anis ya. Oh ini goresan Mbak Anis, ini Mbak Tika. Kalau digital gimana?
2: Sebenarnya sama aja. Kalau kalau sudah punya basic dari manual, pasti stylenya itu kebawa ke digital. Digital juga jenis brushnya juga macam-macam kan. Tapi kalau misalnya memang belum punya style itu yang
3: susah ya, brandingnya ya.
1: Maaf ini ada yang mau bergabung di YouTube RRI ya, ini dari Pak Hamid ya. Terkait lukisan manual dan digital, lebih banyak mana modal awalnya untuk melukis? Nah, ini gimana ini? Ini manual nanti Mbak Kartika, kalau yang digital nanti Mbak Lintang, gimana yang Mbak Kartika dulu yang manual ini modal awal ya?
0: Modal awalnya jelas itu kita perlu kanvas, kuasnya, catnya, semacam itu Pak. Dan kuas, cat, kanvas itu kan kualitasnya ada grade-gradean itu, yang mau yang bagus atau yang kualitas biasa. Nah kalau kita memang ingin menciptakan karya yang everlasting gitu ya, yang berusia panjang nggak cepat rusak ya, pilihlah bahan yang bagus kualitasnya. Dan itu otomatis lebih mahal harganya.
1: Ya, itu ya.
0: Satuannya aja bisa sampai
1: jutaan tertentu ya. Ada yang kelas biasa, menengah, terus yang kelas atas tuh. Itu hasilnya juga beda ya, Bu, mungkin kalau.
0: Sangat beda
1: ya. Pasti bagus yang lebih mahal itu mungkin.
3: Iya. Tapi menurut saya
1: gimana, Pak?
3: Bahannya bagus, mahal, tapi kalau kita membawakannya biasa-biasa aja ya kelihatannya biasa.
1: Iya. Skill nomor 1. Ya tergantung modalnya atau ada bakat tuh ya.
3: Bakat. Sama kayak make up juga, Pak. Jadi kayak brand makeupnya mahal.
1: Tapi kalau ya cuma
3: puluhan juta, cuman skillnya kurang ya tetap hasilnya tetap kurang.
1: Iya iya iya. Kita harus skill dulu ya, yang tetap yang modal nomor satu. Ya. Kalau yang digital gimana modalnya?
2: Modal sama aja, kurang
1: lebih. Oh gitu.
3: Cuma gadgetnya.
1: Iya gitu.
3: Gadgetnya itu.
2: Gadgetnya mahal, kalau nggak punya skill sama aja.
1: Oh gitu, yang terutama skill ya, punya bakat ya. Ya itu Pak Kamit, mungkin sudah puas ya dari jawaban Bu Mbak Kartika sama Mbak Lintang. Nah kemudian tentang desain Mbak Anis ya, mungkin dari desain yang untuk fashion-fashion yang apa sudah dan lakukan ya, mungkin ada kliennya permintaan dengan warna dan sebagainya, dengan cocoknya dengan yang dipakai baju itu bagaimana untuk menentukannya?
3: Menentukan tergantung permintaan Pak, jadi
1: minta
3: bahannya seperti apa, misal batik atau tenun atau nanti misal kalau wedding mintanya referensinya seperti ini, jadi kayak gaun internasional pakai bahannya beda lagi. Mau lebih ke etnik, nanti ada batik, ada tenun, itu beda lagi harganya. Gitu Pak, jadi menentukan harga itu sendiri tetap dari bahannya juga. Bahannya soalnya macam-macam Pak, ada yang murah, sedang, ada yang premium, sama aja
1: ya. Sama itu ya, ya, ya, ya. Tinggal permintaan.
3: Ada juga Pak, itu klien saya pengalaman itu tuh jahitin di tempat orang lain. Nah itu bahannya tuh mahal banget. Per meternya sekitar 500 ribuan ya, per meter itu. Nah itu dijahitin sama orang lain gitu. Nah hasilnya itu kurang memuaskan. Nah gitu, jadi kayak saya menyimpulkan itu meski bahannya aja mahal, tapi tetap hasilnya, skillnya kembali tadi kan, skillnya kalau kurang bisa
1: tetap kurang
3: eksekusi, tetap hasilnya ya tetap kurang Pak.
1: Ya.
0: Nah itu juga bisa disaingi oleh AI Pak.
1: Nah, oh gitu ya.
0: Skill manusia. Ya.
1: Pembawaan Bu ya mungkin.
0: Iya.
1: Karakter.
3: Iya. Karena AI kalau kita teliti kan tetap.
0: Iya ada. Ada janggalnya mesti.
1: Ya.
0: Jarinya jadi 6.
1: Iya.
2: Di digital
3: kadang
2: juga
3: sepatunya
2: gitu,
3: kemana, kakinya kemana.
1: Iya ya. Untuk peralatan gimana Mbak Anis, pentingan dalam
3: kalau
1: desain itu?
3: Peralatan kayaknya gabungan dari Kak Tika sama Kak Lintang ini
1: gitu ya. Ya.
3: Ada manual, ada digital juga.
1: Gitu, bisa dikerjakan di jaringan ya.
3: Jadi kalau ditanya misal kerjaannya apa, kayak serabutan aja nih Pak saya Pak. Serabutan, jadi apa-apa
1: bisa,
3: aja masuk semua ini Pak.
1: Itu yang perbanyak hasil juga semua masuk Pak ya.
3: Iya, semua masuk apa aja.
1: Kemudian Mbak Kartika ya, dalam mendidik penyanyi kan juga mempunyai sanggar dan sebagainya. Mulai dari tadi yang 2,5 umur lah ya, hingga dewasa. Kategori umur gimana untuk menyampaikan itu Mbak? Tadi kalau yang anak-anak kan kita hanya apa, warna-warna. Ada kategori nggak untuk yang umur sekian?
0: Ada. Biasanya saya mulai mengenalkan teknis seni rupanya itu ketika udah SD. Jadi
1: SD.
0: Tergantung nalarnya anak menangkap itu. Misalnya mulai dikenalkan perspektif, gambar bentuk, kayak gitu. Usia SD itu sudah bisa Pak dikenalkan.
1: Jadi mulai SD ya. SD nanti menginjak ke agak besar
0: SMP
1: lagi.
0: Lebih SMP lebih lagi, sekiranya di upgrade dikasih materi apa gitu.
1: Kan dalam mendidik untuk melukis itu kan anak beda karakter ya Bu ya. Gimana untuk menyamakan itu anak?
0: Nah, ini. Ya kemarin.
1: Kadang mendidik.
0: Ada dalam satu jadwal gitu kan, ada anak karakternya yang pendiam aja, ada yang ngomong kayak gitu. Sebenarnya yang pendiam tuh akhirnya bisa bersosialisasi. Nah, yang ngomong aja itu kan akhirnya juga teralihkan dengan kekaryaannya itu.
1: Jadi sudah jiwanya tuh mungkin ya.
0: Iya.
1: Pendiam, hasilnya gini.
0: Iya.
1: Kalau yang istilahnya.
0: Jadi, nah ini Pak, itu yang nggak bisa lagi digantikan oleh AI. Sosialisasi ketika berkarya.
1: Iya.
0: Kemarin kan ada robot Aida yang yeah. bisa melukis itu loh, Pak.
1: Yeah,
0: nah, yeah, ketika yeah, ada yeah. seorang reporter menanyai, apakah kamu seorang seniman? Gitu. Hmm, kan nggak bisa menjawab.
1: Oh, ya itu. Nah, kemudian Mbak Lintang ya, dalam digital itu mungkin anak sekarang kan sudah pakai tablet dan sebagainya itu ya, mungkin dari umur-umur atau gimana, sama nggak dengan Mbak Kartika tadi?
2: Sama Pak, sekarang sama. Anak kecil juga udah banyak
1: ya, sekarang cuma main HP dan sebagainya, digital itu ya.
2: Tapi paling bagus memang awalnya harus pakai manual.
0: Yeah.
1: Oh, gitu.
2: Jadi karena goresan di layar sama di kertas atau kanvas itu beda.
1: Beda. Iya. Jadi harus dari awal harus mulai bakat juga.
2: Iya.
1: Yeah. Dan awal manual kan juga.
2: Manual. Iya. Yeah.
3: Latih motoriknya juga.
2: Iya. Yeah, oh, gitu. Sama biar tahu basicnya berkarya itu ada macam-macam medianya juga gitu. Kalau di tablet kan semuanya satu gitu aja.
1: Ya. Kemudian dari komunitas perempuan Parupa Madun sendiri ya Bu ya, ini ada semacam strukturnya enggak? Ini siapa nih? Ketuanya
0: ada.
1: Siapa nih?
0: Ketuanya Mbak Anis.
1: Mbak Anis ya, gimana Mbak Anis? Mungkin ada semacam, kan sudah mempunyai organisasi atau komunitas ya. Kegiatan-kegiatannya apa ini selain lukis ini?
3: Kegiatannya kita diskusi sih ya Kak Tika.
1: Diskusi, saling sharing gitu ya.
0: Kemarin habis pameran di Jogja waktu hari menggambar nasional tuh kita mengirim delegasi.
1: Mau mengikuti itu ya?
0: Iya, kayak gitu-gitu.
1: Ikuti di Jogja. Mungkin di daerah yang lain, Jawa Timur atau gimana, pernah enggak itu ngadakan?
0: Belum, sementara ini kita keluar kota baru ke Jogja kemarin. Jogja. Terus pameran di Dekranasda itu, ya terus Joglo Ororombo, terus diskusi sama jaringan kebudayaan Madiun,
1: Pak Lukis itu kemarin, JKM, JKM.
0: Kolaborasi di situ.
3: Pak Lukis nggak diundang sekalian ya.
1: Pada saat dia calon sendiri, itu Jumat malam besok. Kalau mungkin Mbak Anis bisa bergabung JKM ya bisa, nggak apa-apa. Mbak Kartika juga sering gitu sama JKM ya, tentang lukis ya. Terus kemudian karya-karya dari perempuan Parupa ini untuk pameran ya, khusus ya, dari karya.
0: Karena kemarin Mbak Feren juga ikut yang di Yogyakarta. Mbak Feren juga salah satu anggota komunitas perempuan Parupa.
1: Ini untuk umum ya, ya.
0: Iya, siapapun yang ingin bergabung boleh silahkan.
3: Perempuan yang syaratnya ya.
1: Perempuan ya. Karena pelukis perempuan.
3: Syaratnya
1: ya. Perempuan syaratnya perempuan itu. Dan dari Parupa sendiri juga mengadakan menghimpun anak-anak atau apa nih ada itu? Kandungnya di Sanggar Penjenengan. Nah, kalau di perempuan Parupa ini
0: belum ada.
1: Belum.
0: Mungkin OTW ke depan
1: ya. Oh, masih dalam proses.
3: Iya, masih baru aja ini.
2: Masih anget ini Pak, masih komunitasnya.
1: Iya, komunitas masih anget ya. Ketuanya Mbak Anis ya.
0: Iya.
1: Dalam mengelola anu gimana Mbak Anis di perempuan Parupa ini?
3: Nah, manajemen dan sebagainya. Memang dibantu oleh Kak Tika yang memang spesialis jurusannya seni rupa. Kalau saya kan memang jurusannya desain ya Pak ya.
1: Desain.
3: Nah, yang lebih terjun lama di bidang seni rupa Kak Tika. Jadinya memang dibimbing juga sama Kak Tika.
1: Masih saling kan ya, saling mengisi ya. Iya. Sekretariatnya di mana? Ini untuk
3: gimana?
1: Sekretariat.
0: Masih gabung sama
1: masih di Sanggar.
0: Titikan,
1: masih di Sanggar.
0: Karena kebetulan Mbak Anis, Mbak Lintang sebenarnya bagian dari kita juga.
3: Dan kebetulan kan kita masih ya bukannya sibuk ya. Apalagi kan saya masih
0: semuanya punya tugas
3: masing-masing.
1: Kemudian anu ya,
3: mengusahakan di Madiun ini kayak pengen menonjol gitu ya Kak Tika. Jadi seni rupa orang-orang seniman khususnya perempuan itu
1: perempuan,
3: pengen kayak diangkat ayo gitu loh bareng-bareng gitu. Jadinya di Madiun itu enggak aslinya ada kemampuan para perempuan ini tuh aslinya kan punya bakat terus karya yang baik-baik, cuman Cuman ya kayak kurang ada wadahnya gitu loh Pak, jadi kayak kurang dimunculkan, makanya
0: kita muncul sendiri.
3: Terus ngajak orang-orang.
1: Ya, ya. Ini juga Pak Hamid masih penasaran terus ini, tanya terus ini. Ya. Terkait dengan AI dalam seni iklukis, bisakah menyamakan hasil AI dengan asli imajinasi kita? Apa bisa kelihatan bedanya? Ini gimana ini?
0: Bisa Pak, karena seni itu kan lahir dari rasa, tertangkap oleh rasa. Nah, biasanya ya karya AI itu ya apa ya?
3: Ya flat aja dia, ya, flat.
0: Flat ya rasanya kayaknya.
2: Sama semua.
0: Ya, ya. Kayak goresan itu biasa aja.
1: Ya gitu, jadi kelihatan bedanya.
0: Kelihatan sekali.
1: Kelihatan sekali ya.
2: Kalau yang AI itu sekarang warnanya itu sama semua Pak. Desainnya berisik gitu. Enggak punya style kalau AI.
3: Efek-efeknya.
2: Iya.
1: Itu bagi orang yang tahu tentang lukis ya.
0: Ya pasti bisa membedakan.
1: Bisa bedakan. Ya.
3: Kalau emak-emak yang di rumah main FB itu, nah itu susah Pak.
1: Oh, gitu.
3: Masuk grup-grup WA keluarga itu susah itu. Dikirain, "Oh, ini asli ini."
1: Wah, itu loh.
3: Susah belum itu emak-emak itu.
1: Ya, belum tahu itu ya tentang. Kemudian dari beberapa hasil karya Mbak Kartika, Mbak Linta, Mbak Anies, ini hasil karya yang sudah saat ini ya. Ini kira-kira apa Mbak yang masih booming dengan terutama Mbak Anies apa?
3: Gimana Pak maksudnya Pak?
1: Yang akhir-akhir ini?
0: Yang fashion show Jogja itu mungkin ya?
1: Karena iya itu
3: yang
1: mungkin.
3: Iya yang terakhir itu sih Pak. Itu juga anak-anak yang lain yang belum sempat ikut itu jadi ikut gitu, jadi tertarik.
1: Tertarik dengan desainnya itu mungkin?
3: Iya, tertarik dengan desain, tertarik dengan acaranya
1: tersebut. Kemudian Mbak Lintang?
2: Kalau saya karya terakhir Pak.
1: Ya, karya terakhir.
2: Sebenarnya lagi fokus bikin motif batik secara digital Pak sekarang. Karena banyak permintaan di situ.
1: Ya.
3: Jadi, kalau boleh tahu motif batik apa tuh Pak?
1: Apa Mbak?
2: Tergantung kliennya Mbak. Kadang minta dari kabupaten apa gitu nanti dia
3: apa ngasih. Apa ya waktu yang kemarin itu lomba itu bukan?
2: Enggak. Kebanyakan luar Jawa malahan Mbak.
1: Ya itu.
0: Kemarin saya lihat bikin bunga-bunga itu loh.
2: Iya. Dijadiin ini juga desain undangan.
3: Berarti desainnya masuk ke tekstil juga masuk ya?
2: Masuk.
1: Tekstil wah ini malah bagus.
3: Dulu malah tekstil. Juga lebih ke batik malah.
2: Oh, iya, gitu. Coba Mbak, kemarin dapat ini kok dari kabupaten mana gitu.
3: Cuman aku kayak sendiri. Udah bosen banget dari dulu batik, tenun, motif itu, produksi kain itu. Jadi sekarang pengen beda aja.
1: Iya.
2: Aplikasikan ke media lain, mungkin jadi desain undangan, nikah.
3: Iya sih.
2: Aku bikin itu
1: Tentang lukis Mbak Kartika ya, memang tadi ditanyakan Pak Hamid, walaupun prasarannya peralatannya bagus, tapi kalau kita nggak ada, seperti katakan Mbak Anies tadi, karena skill ya. Nah, ini gimana untuk dari pendidikan Mbak Kartika selaku pendidik anak-anak ya. Ini yang diprioritaskan benar untuk menjaring anak itu bakat dulu apa mungkin anu dulu ya?
0: Kalau saya minat dulu.
1: Oh minat ya, nah mau juga ada kemauan.
0: Bakatnya cuma 5% gitu, asal dia minat itu teknik
1: pasti
0: bisa diajarkan.
1: Ya. Tak bisa. Dan itu tidak harus keturunan dari seniman atau enggak ya?
0: Enggak.
1: Oh. Mbak Anies sendiri mungkin juga orang tua seniman atau gimana?
3: Kalau orang tua tuh Polri Pak,
0: anak kolong.
1: Oh gitu.
3: Bapak itu Polri, cuman bapak itu bikin tulisan bagus.
1: Oh tulisannya, memang orang tua tulisannya bagus.
3: Main seninya ke tanaman.
1: Oh.
3: Bikin bonsai, ukiran, apa gitu.
1: Berarti masih ada dan jiwa seni.
3: Pak D itu
1: seniman
3: juga.
1: Ya,
3: bikin kerajinan-kerajinan, terus lukis, terus bikin seni tanaman juga.
1: Iya. Mbak Tika, Mbak Anis dan Mbak Lintang, yeah. Karena kita dibatasi waktu ya, nggak tahu, nggak terasa satu jam kita ngobrol. Yeah. Bisa,
3: terasa,
1: ya. Bisa kita lanjut di acara ngobrol bareng komunitas sewaktu-waktu. Nanti kita lanjutkan di studio Pro 1 RRI Madiun. Karena kita batas waktu, kita sudahi. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam.
0: Malam. Terima kasih Pak Toko.
4: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Nuwun para marso Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos cangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Gunggung 56 warga binaan rutan kelas 2B Ponorogo tumut program pendidikan kesetaraan paket A, B, lan C lumantar makaro sesarengan kalian sanggar kegiatan belajar utawi SKB Ponorogo kangge upaya miyaraken akses pendidikan tumrap warga binaan. Kepala Rutan Kelas 2B Ponorogo Agung Nugroho ngandharaken sedaya peserta langkung rumiyin tumut masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sadèrèngipun miwiti kegiatan sinau. Program kula mau sasaranipun warga binaan ingkang dereng ngrampungaken pendidikan formal sehingga piyambakipun tetap gadah kesempatan angsal ijazah ingkang dipun akeni negari. Dipun jelentrehaken proses pembelajaran kalaksanaaken wonten lingkungan rutan kanthi cara ingkang sami kalian sekolah umumipun kanthi dipun dampingi wali kelas lan pamong belajar saking SKB Ponorogo. Agung nyuwun dhateng sedaya peserta manfaataken kesempatan kala wau kanthi maksimal kangge sangu rikala mangke wangsul dhateng masyarakat. Miturut Agung, warga binaan ingkang bebas sadèrèngipun program rampung tetap saged nglajengaken pendidikan kesetaraan ing SKB selaras alamatipun piyambak-piyambak ngantos angsal ijazah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Nurhadi Hanuri ngandharaken program pendidikan kesetaraan ing rutan mujudaken perangan saking upaya pemerintah daerah ngrampungaken program wajib belajar sarta ningkataken kualitas sumber daya manusia. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daup 7 Madiun nutup kanthi permanen perlintasan sebidang ingkang boten kadaptar utawi liar ing wilayah Kabupaten Kediri. Manajer Humas PT KAI Daup 7 Madiun Tohari ngandharaken penutupan perlintasan dipunlaksanakan kangge upaya nyegah kecelakaan lan ningkataken keselamatan melampahipun sepur. Sehingga jalur tetap steril supados sepur saged melampah kanthi aman, lancar lan pas wekdalipun. Tohari nyebat penutupan dipunlaksanakan bibar pinten dinten sadèrèngipun wonten kedadosan KA-06 komuter lian doho katabrak motor ing kilometer 172 plus gangsal petak jalan keras Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Penutupan dipun laksanakan dening unit pengamanan tapi AM lan unit jalan rel atau JR 7.13 Kediri kanthi dipun patok ginakaken rel sarta masang penutup saking bantalan wesi sehingga akses mboten saged dipun lewati kendaraan malih. Miturut Tohari, penutupan perlintasan liar mujudaken perangan saking upaya normalisasi jalur sarta mitigasi resiko kecelakaan ing wilayah operasional KAI Daup 7 Madiun. Kegiatan penutupan kolawau ugi angsal sengkuyungan saking Balai Teknik Perkereta Apian Kelas Tunggal Surabaya Satpel Kediri, Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, Koramil Kras, Polsek Kras, serta Pemerintah Desa Njambean Kabupaten Kediri. Pemerintah Kabupaten Madiun ngresmikaken operasional mobil Ronjen keliling kangge deteksi dini penyakit tuberkulosis atau DPC kangge upaya nyegah penularan lan langkung cepet nggayuh target eliminasi TBC tahun 2030. Bupati Madiun Hari Wuryanto ngandharaken mobil Ronsen keliling badhe dipun ginakaken dening Dinkes Kabupaten Madiun lumantar program Si Ratu inggih menika siaga Ronsen untuk penemuan tuberkulosis. Sinaso targetipun saking pemerintah pusat tahun 2030 kedah rampung, nanging kanthi wontenipun kendaraan Ronsen keliling Bupati ngajab tahun 2030 mangke sampun saged rampung.
Miturut Bupati, mobil rongsen badhe mubeng wonten pelosok-pelosok desa ing Kabupaten Madiun ingkang tebih saking fasilitas rumah sakit saehingga saged cepat deteksi, meriksan lan nangani kasus TBC. Kanti mobil rongsen ugi saged efektif jalaran masyarakat ingkang badhe periksa paru-paru mboten kedah kesek sah tebih wonten rumah sakit nanging cekap wonten mobil rongsen rikala dugi ing desa utawi panggenan kegiatan ingkang dipunlaksanakaken Pemkab Madiun. Dipun jelentrehaken wilayah Kabupaten Madiun ingkang wiyar lan wonten gangsal welas kecamatan wontenipun Bupten Sami, Mboten Sami, wiwit daerah Uban pinggiran hutan ngantos lereng Gunung Wilis sehingga layanan kesehatan gadah tantangan piyambak. Para malam niku wontenipun layanan mobil rongsen keliling dipun ajab saged bantu ingkang cepet screening lan tracing kasus TBC ing masyarakat. Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan nyinaoni langkung lebet rencana penggabungan 16 sekolah dasar negeri kangge upaya ningkataken efektivitas kegiatan pendidikan bibar kebijakan ingkang sami taun kanawu slawi dipun biji saged ningkataken jumlah siswa didik. Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Pacitan Wahyono ngandharaken penggabungan 16 SD dados 8 sekolah taun kanawu slawi nedahaken asil sae sehingga pemerintah daerah gadah tetimbangan kangge ngetrapaken kebijakan ingkang sami taun salajengipun. Data Dinas Pendidikan nyadet jumlah siswa inggal SD negeri ing Pacitan mindak saking 1,100 sekali anak taun kanawu slawi dados 1,100 anak ing taun ajaran 2016-2017. Miturut Wahyono, gegayuhan kala wau dados salah setunggalipun ukuran asilipun penggabungan sarta bahan evaluasi saderengipun netepaken sekolah ingkang badhe dipun gabung wonten tahap salajengipun. Wahyono negesaken kangge netepaken sekolah ingkang badhe dipun gabung tasih dipun sinaoni langkung lebet kanthi tetimbangan hasil seleksi penerimaan murid baru utawi SPMP, sebaran peserta didik, akses layanan pendidikan sarta potensi anak boten sekolah. Dipun sebataken wonten taun ajaran 2016-2017 boten wonten SD negeri ing Pacitan ingkang boten asal siswa enggal. Nanging wonten kalih sekolah ingkang sami-sami namung angsal setunggal siswa enggal. Pawartos ingkang pungkasan. Dinas Peternakan lan Kesehatan Hewan DPKH Kabupaten Tulungagung mesthiaken kawontenan rusa Jawa utawa rusa Timorensis ingkang dipun upakara ing Taman Satwa Pendopo Kongas Arum Kusmaning Bangsa Tulungagung wiwit pulih bibar dipun nangsal perawatan selama 3 bulan pungkasan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan DPKH Tulungagung Tutus Sumaryani ngandharaken tim kesehatan hewan kanding gantosan meriksa rusa nyukani vitamin sarta terapi selaras rekomendasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jawa Timur. Saben dinten Jumat tim nyukani perawatan khusus wiwit meriksa kesehatan dan nyukani vitamin kangge nyengkuyung proses pemulihan rusa Jawa ing pendopo. Kejauh menika petugas ugi nyukani obat cacing saben wulan sarta nglaksanakaken disinfeksi kandang kangge jagi kesehatan satwa. DPKH ugi ngubah cara nyukani pakan kanthi nyiapaken suket gajah lan buah-buahan sedinten kaping kalih supados kebetahan nutrisi rusa kecekapi selami wedal pamulihan. Tutus nyebat kawontenan rusa sakmenika ingkang langkung sae kabandingaken April 2016 rikala satwa wulunipun rontok mboten purun mangan lan kawontenan awakipun lemes. Sakmenika rusa sampun katingal langkung aktif lincah lan mboten ketingal tanda-tanda stres kados saderengipun. Para mirsa, namung cekap semanten pawartikan di basa Jawi lumantar program 1 RRI Madiun. Nuwun.

keluarga Kajen Keringan. Keluarga sing kerep didadekke tepo tulodo tumrap keluarga liyane. Apa maneh yen nyolong pethek? Nyolong pethek ora mergo dikira ora bisa apa-apa, nanging jebul duweni kepinteran utawa kewegikan. Nanging nyolong pethek mergo sing diarani bocah apik-apik jebule tumindak banget-banget oleh nalisir saka bebener lan norma bebrayan agung. Nah, sing kaya mengkono iku ora mung anak sing dadi paragane. Bojo embuh kuwi sing lanang apa sing wadon ora kurang-kurang sing malah dadi mala tumrap sisiane, malah nganti tekan keluargane. Mengko kaya kang dikandhakke ngarep, kudune bojo kuwi sisian sing bisa melu ngenteng-ngentengi sesangganing urip. Nanging nyatane ora melu ngenteng-ngentengake, malah ngebot-boti, malah gawe kuceme keluarga. Ana wae bojo sing dadi satru mungguing cangklaan. Dewi Banowati, garwane Duryudana Ratu Astina, dianggep dadi mungsuh jroning kemul tumrap Kurawa merga oleh bidung api ruang. Tata lair dheweke nresnani Duryudana. Ana ing barisane Kurawa, nanging jebule tresna jatine wis kadung tumancep ing atine Arjuna ya panengahe Pandhawa. Mulane Banowati dianggep minangka mata pitane Pandhawa jroning campuh Baratayuda. Dheweke ngerti keringkiane Kurawa lan kanthi mengkono bisa nyritakake karingkiane mau tumrap Pandhawa sing mujudake mungsuhe Kurawa. Tata lair dheweke sedih nalika Duryudana gugur. Nanging akeh sing ngira menawa ing kono dheweke nemokake kebungan merga kanthi gugure Duryudana. Banowati banjur dikukup dening Arjuna dibak bojo. Kudune pancen bojo mujudake mitra tama tumrap sisiane jroning bangun Bali Wisma. Klebu njaga praja, tegese njaga marang jeneng apike. Amrih keluarga mau tansah diajeni dening wong akeh, ora malah diece. Bojo bisa dadi srana kanggo bangun wibowo, perbowo lan kuncara. Nanging kosok baline bisa ngucemake lan dadi mala. Mesthi wae yen kurang permati, sisip sembire mala mau bisa manjilma kaya dene kemladian ngajak sempal utawa glendang carang saka

Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk saat ini Anda yang masih setia di Pro 1, masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Gending-gending Jawa hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih untuk Anda yang malam hari ini lagi istirahat, dan semoga gending-gending yang kami hadirkan di ruang dengan Anda bisa menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku. Buku Senyum Karyamin berlatar suasana pedesaan dan penggambaran kehidupan orang-orang kecil yang lugu dan sederhana. Buku ini merupakan kumpulan 13 cerita pendek atau cerpen karya Ahmad Tohari. Sosok Ahmad Tohari merupakan sastrawan dan budayawan Indonesia yang terkenal lewat novel triloginya Ronggeng Desa Paruk pada tahun 1982. Melalui buku Senyuman Karyamin, bahasa yang digunakan oleh Ahmad Tohari sangatlah sederhana, jernih, dan juga lugas, termasuk kuatnya gaya bahasa metafora dan ironi. Adapun kisah tentang sosok yang senantiasa tersenyum kala dihadapkan pada persoalan pelik dalam Senyum Karyamin. Judul yang sama seperti nama buku karya Ahmad Tohari. Lentaran senyum adalah simbol kemenangan bagi seorang Karyamin, terlebih lagi arti tertawa. Kita juga akan memahami arti kesetia kawanan dalam cerpen bertajuk Jasa-Jasa Buat Sanwirya dan Ah Jakarta. Selain itu, sosok-sosok lugu asal desa yang memiliki pemikiran akan pernikahan usia dini dalam Si Minem Beranak Bayi. Selain itu, ada kisah tentang kesombongan seseorang yang pada akhirnya membawa hal buruk padanya yang dikemas dalam kisah Tinggal Matanya Berkedip-kedip dan Kentus. Ada juga cerita pendek lainnya seperti Blokeng dan Wangon Jatilawang, Orang-orang Seberang Kali, Rumah yang Terang, kemudian tentang budaya daerah bertajuk Syukuran Suta Bawor, dan kisah seorang pengemis yang menggunakan salawat badar untuk mencari nafkah dalam pengemis dan salawat badar. Cerpen-cerpen yang ditulis oleh Tohari pada rentang tahun 1976 hingga 1986 ini pastinya mengandung konflik seperti harga diri, kepedulian, rasa putus asa, kekhawatiran, kesemena-menaan, dan toleransi. Di mana hal tersebut merupakan kenyataan daripada kehidupan manusia. Walaupun karya-karya tersebut sudah ditulis beberapa dekade silam, namun setiap kali membacanya, rasanya masih sangat relevan dengan kondisi saat ini. Buku kumpulan cerita pendek Senyum Karyamin, karya Ahmad Tohari dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Araria Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan juga FM 105,5 MHz. Akan menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Untuk itu, terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Hari ini Jumat 24 Juli 2026. Saya Prita Audia kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam Madiun pagi ini pendengar, dan nanti kami akan ajak Anda untuk menyimak Mutiara Pagi berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur yang disiarkan dari RRI Pro 1 Sumeneb dengan topik Adab Sebelum Ilmu sebagai Fondasi Moderasi Beragama di Dunia Pendidikan, bersama dengan Ustazah Latifatun Nadiliyah SHI. Beliau merupakan penyuluh agama kantor Kemenak Kabupaten Sampang, dan nanti akan dipandu oleh rekan kami ada Rini Wahyudi. Untuk itu pastikan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
2: rri.co.id, sumber

0: Era Pagi, siaran berjaringan. Mutiara Pagi, siaran berjaringan. RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang, Madura. Pagi hari ini, saya Rini Wahyudi akan bersama Anda di program Mutiara Pagi Berjaring. Oleh RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, SP Kediri, dan juga SP Tuban. Dan pendengar, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di HP Android Anda. Dan melalui akun YouTube RRI Sumenep Jar dan juga komen. Edisi hari ini, hari Jumat di lembar ke-24 di bulan Juli 2026. Pagi hari ini pendengar, topik kita di Mutiara Pagi yaitu adab sebelum ilmu sebagai pondasi moderasi beragama di dunia pendidikan. Nanti juga saya mengajak Anda untuk bergabung, Anda bisa bertanya jawab dengan narasumber kami pada pagi hari ini di line telepon 0323-323-661 atau 323-554, atau Anda juga bisa bertanya melalui via WhatsApp ya di 08777 atau 0874 kali 391008. Baik pendengar, prinsip adab sebelum ilmu ini adalah fondasi utama dalam tradisi, dan konsep ini menegaskan bahwa seseorang harus mengutamakan etika, moral, dan juga perilaku yang baik sebelum atau berbarengan dengan mempelajari suatu pengetahuan. Pepatah Arab yang masyur, al-adabu fawqal ilmi, bermakna bahwa adab itu lebih tinggi atau lebih penting daripada ilmu. Nah, seperti apa pembahasan kita pada pagi hari ini? Saat ini sudah hadir langsung narasumber, yaitu penyuluh agama kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang. Sudah hadir bersama kita Ustazah Latif Fatun Nahdia SHI. Kita sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Bu Ustadzah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, terima kasih pagi hari ini di tengah di pagi hari yang memang masih gelap ya gitu.
2: Angin sih
1: anginnya,
2: tadi.
1: Anginnya kencang banget, kenceng, ya. Kenceng iya. Banget ya. Alhamdulillah sudah bisa hadir pagi hari ini, menyempatkan untuk berbincang-bincang bersama RRI pada pagi hari ini, Ibu ya, Ustadzah.
2: Betul, betul.
1: Oke, sehat ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, Ibu, topik kita adalah adab sebelum ilmu sebagai fondasi moderasi beragama di dunia pendidikan. Tadi saya juga menyampaikan bahwa adab itu lebih penting atau lebih penting lagi daripada lebih tinggi atau lebih penting daripada ilmu begitu. Nah, barangkali Bu Ustadzah, sebelum kita berbincang lebih dalam lagi gitu. Lebih dalam ya, berarti
2: yes.
1: Ada. Oke, okay. Yeah. Mungkin bisa disampaikan begitu Bu Ustadzah. Kenapa pagi hari ini atau hari ini kita tertarik begitu untuk mengangkat tema adab sebelum ilmu untuk dibahas pada pagi hari ini nih?
2: Oke,
1: okay. Atau sebelumnya kenapa? Menyapa dulu nih kepada okay. pendengar, karena kita saat ini berjejaringan Sekorwil 10 Jawa Timur.
2: Ya, assalamualaikum pendengar RRI yang saya cintai, yeah. Dan tentunya di pagi yang alhamdulillah sejuk.
1: Iya, yeah, alhamdulillah.
2: Semoga semuanya dalam keadaan sehat.
1: Amin, amin.
2: Dan selamat berjumpa kembali di Mutiara Pagi dengan tema yang saat ini sedang marak ya, karena yeah. banyak sekali orang yang berilmu tapi adabnya kurang.
1: Wes, oke.
2: Okay. Ya. Dan kenapa di situ saya cantumkan ada moderasi beragama? Di situ? Karena itu nanti ada hubungannya dengan panca cintanya Kemenak.
1: Oh, iya, iya, iya, oke. Ini barangkali bisa dijelaskan ini Bu Ustazah, kenapa ini tertarik? Jadi topik kita adalah adab sebelum ilmu.
2: Oke. Okay. Bicara adab, bukan hanya ilmu ya. Karena memang banyak sekali fenomena yang kita jumpai di akhir-akhir ya, masa-masa kebelakang ini. Jadi yang pertama, krisis kesantunan. Jadi ada tiga hal yang bisa saya catat ya. Yang pertama, krisis kesantunan. Kenapa saya catat di sini krisis kesantunan? Yang pertama, santun itu kan tidak hanya kepada yang lebih tua, tapi santun itu juga kepada yang lebih muda dan juga kepada sesama. Santun itu kan seperti itu sebenarnya. Nah, sekarang ini banyak sekali kan kasus perundungan, bullying ya, di dunia sekolah, di dunia masyarakat sendiri juga kan ada ya.
1: Kemarin juga lagi viral di Sampang juga ada.
2: Nah, iya itu. Dan juga tindak kekerasan yang mungkin ada di sekitar kita. Nah, ini yang pertama. Jadi, kenapa itu jadi? Itu kan salah satu sebab dari krisis kesantunan yang dimiliki oleh orang-orang manusia-manusia sekarang lah istilahnya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adanya orang-orang yang berilmu tapi tanpa adab. Jadi mungkin banyak ya kita dengar dan kita tahu bahwa banyak sekali perdebatan-perdebatan tentang agama itu justru dilakukan oleh orang-orang di kalangan terpelajar.
1: Apalagi yang sudah berilmu tinggi begitu. Ya,
2: sebenarnya berdebat seperti itu bukan tidak boleh. Boleh memang. Itu kan salah satu sarana kita untuk menuangkan pikiran kita. Itu sangat boleh. Tapi ketika perdebatan itu dilakukan dengan keras kepala, tanpa mau mendengarkan apa yang orang lain
1: sampaikan,
2: sampaikan dan mau mendengar pendapat lain di samping kita, nah itulah yang nantinya menjadikan ilmu kita menjadi sia-sia gitu loh. Bahkan di salah satu imam madhab ya, salah satu imam madhab, Imam Syafi'i, yang orangnya terkenal kealimannya, bahkan ilmunya masih kita gunakan ya, sumber ilmunya sampai saat
1: sampai saat ini,
2: begitu. Itu beliau berkata, ro'i sawabun yahmilul khata, wa ro'yu wairi khata'un yahtamilus sawab. Itu yang artinya begini, pendapatku mungkin benar tapi mungkin mengandung kesalahan. Pendapat orang lain salah mungkin menurutku, tetapi mungkin itu yang mengandung kebenaran. Ini untuk sekali berimam Syafi'i yang hafalannya, kemudian ilmunya itu sudah tidak kita ragukan, bisa menerima pendapat orang lain, apalagi kita yang masih bukan apa-apa ini, gitu. Itu yang kedua. Jadi ilmu yang tanpa adab. Yang ketiga itu godaan ya di era digital ya, kita tahu yang mungkin di mana kita diberi kebebasan dalam bermedia sosial. Itu.
1: Ya saat ini begitu ya.
2: Ya. Apalagi ini membuat adab anak kepada guru, kemudian adab seorang guru juga kadang
1: tanda kutip gitu.
2: Ini mulai luntur. Bahkan sebagai seorang guru kan seharusnya menjadi contoh, bukan hanya memberi contoh, bukan hanya memberi contoh, tapi menjadi dirinya contoh kan seperti itu.
1: Oke, jadi role model lah gitu ya, nah, ibaratnya begitu.
2: Betul.
1: Oke, jadi ada beberapa fenomena-fenomena barangkali tadi yang Bu Ustadzah sampaikan begitu. Kenapa topik ini perlu kita bahas begitu ya? Apalagi ya itu tadi dalam dunia pendidikan juga ini nanti masuk ke dalam dunia pendidikan.
2: Iya betul.
1: Oke. Nah kalau menurut Bu Ustadzah, fenomena apa yang barangkali kali kita udah buat penting itu ya, fenomena penting. Ada yang bilang juga banyak orang pintar tapi kurang santun begitu. Nah ini dia. Barangkali setuju nggak sih sama pandangan itu begitu? Banyak ada orang pintar tapi kurang santun.
2: Nah itu tadi karena tidak ada adab sebelum ilmu. Karena adab ini pintu masuknya ilmu sebenarnya. Bukan kita berilmu dulu baru beradab, tapi adabnya didahulukan.
1: Adab dulu baru berilmu gitu.
2: Baru berilmu. Maka nanti ketika kita berilmu, ketika adab kita sudah baik, maka ilmu yang nantinya kita dapatkan itu nanti lebih berkah lah istilahnya. Lebih baik ketika kita menyampaikan kepada orang lain.
1: Begitu ya. Makanya makanya adab lebih penting begitu.
2: Jadi kalau karena adab itu pintu masuknya ilmu itu gitu. Bukan tentang ilmunya itu sendiri, tapi istilahnya gini, kita mau masuk ke rumah, kita kan punya kunci. Nah, adab itu kuncinya.
3: Iya, masuk kalo rumah kita, kalau nggak punya kunci nggak bisa masuk dong.
2: Iya, bisa oh aja masuk dibobol kan.
3: Oh iya, betul.
2: Nah
3: betul,
2: itu
3: betul.
2: Itu kan kalau tanpa adab kan seperti itu. Atau kita ke rumah orang nih, kita ke rumah orang nggak ketok pintu langsung masuk aja nyelonong kayak gitu. Itu ibaratnya adab tanpa ilmu, ilmu tanpa adab.
3: Oke, nah ilmu adab dulu baru ilmu begitu. Adab itu apa sih begitu, Bu Ustazah, dalam konteks menuntut ilmu dan kenapa memang juga harus didahulukan begitu?
2: Kalau menurut Imam Malik bin Anas itu kenapa penting mendahulukan adab dan perilaku sebelum menuntut ilmu secara mendalam? Itu karena memang dengan adab kita bisa menelaah ilmu itu dengan lebih baik. Bukan hanya asal pintar, bukan hanya asal yang penting aku pintar, yang penting aku cerdas, yang penting aku tahu.
3: Betul, kan, ada yang mengatakan nggak perlu menjadi orang pintar gitu, yang penting adabnya bagus begitu. Ada yang mengatakan begitu ya kan?
2: Iya. Bahkan begini, adab dengan adab ketika menuntut ilmu itu akan membawa kita kepada sikap yang lebih rendah hati, ya kan, nggak sombong, kemudian lebih santun, kemudian juga lebih menghormati kepada perbedaan yang ada. Nah itu jadi ketika sudah masuk ke situ, ketika kita sudah bisa beradab

0: artinya kita boleh menyanggah apa yang orang lain katakan meskipun itu berbeda dengan kita, kita boleh sanggah. Tapi kalau misalnya mereka tidak menerima, kita cari jalan tengah.
1: Itu menggunakan adab begitu, kembali lagi begitu ya. Oke, tapi bagaimana Bu Stada, barangkali apa yang terjadi jika seseorang ini punya ilmu tinggi tapi minim adab gitu?
0: Nah itu dia.
1: Nah apa yang terjadi kira-kira? Saya bisa bayangkan tadi yang Bu Stada sampaikan, lempar kursi dan lain sebagainya.
0: Iya, gitu. Itu yang terjadi ketika kita berilmu tapi tidak beradab. Kita akan sulit menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah kita. Ketika ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, kamu salah. Dan lebih cenderung mudah mengkafirkan orang lain.
1: Egoistis lah ibarat kata-kata sekarang gitu kan.
0: Iya, jadi lebih cenderung mengkafirkan orang lain, menganggap orang lain itu salah dan hanya kita yang benar. Nah itu kan yang sangat kurang dari orang yang berilmu tapi tidak beradab.
1: Banyak contoh-contoh saat ini begitu ya, apalagi dengan kecanggihan teknologi, dengan membebaskan kita bermedsos begitu. Banyak etika-etika dalam bermedsos yang barangkali tidak dipahami oleh orang-orang begitu.
0: Bahkan saya dulu ketika pendidikan di pesantren, yang ditekankan oleh Bu Nyai saya itu tawadunya, adabnya,
1: gitu.
0: Bukan pinternya yang dicari sama Bu Nyai, itu bukan yang pinter,
1: tapi yang beradab,
0: tapi yang santun, yang cara bahasanya, yang cara bertutur bahasanya itu yang baik.
1: Dan itu terbukti ini akan membawa diri kita juga menjadi orang yang tenang begitu.
0: Iya, lebih tenang. Jadi ketika
1: dampaknya apa itu Bu Ustazah?
0: Dampaknya ya
1: ke diri kita sendiri begitu.
0: Kalau mungkin di awal-awal dulu itu sulit sekali menekan ego itu kan sulit sekali. Betul. Apalagi di masa-masa usia 20-an atau belasan lah ya, belasan menuju 20 itu kan, itu sulit sekali menekan ego, Mbak.
1: Masa-masa labil-labil lah begitu.
0: Iya, jadi kita tuh kayak, aku tuh yang benar tuh begini seharusnya gitu. Jangankan kepada guru ya, kepada orang tua kan kadang kita.
1: Betul.
0: Di dalam Islam itu kan jangankan sampai berbantah-bantahan. Wala takul lahuma ufin. Enggak boleh hanya berkata ah saja kepada kedua orang tua kita, kan enggak boleh. Apalagi sampai berbantah-bantahan masalah kecil seperti sendal aja. Itu kan enggak boleh.
1: Gitu ya. Memang banyak hal yang tidak boleh kita lakukan, makanya adab itu perlu banget begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, nah Bu Ustazah tadi menyampaikan bahwa ini nanti masuk ke adab, ini masuk kepada moderasi beragama tadi ya.
0: Iya.
1: Yang seperti topik kita pada pagi hari ini begitu.
0: Ya, itu topik utamanya sepertinya sebenarnya di situ.
1: Sebenarnya di situ poinnya di situ, karena ini memang lagi ini baru ya.
0: Baru lama, tapi ya gimana ya bilang baru. Cuman memang sekarang ini saya sedang diberi tanggung jawab untuk menyebarkan informasi tentang moderasi beragama ke sekolah-sekolah, gitu loh. Karena memang ini untuk anak-anak muda. Kalau moderasi beragama di tingkat orang-orang yang sudah dewasa kan itu sudah pernah. Nah ini yang tingkat anak-anak muda.
1: Nah barangkali bisa dijelaskan nih moderasi beragama sendiri begitu ya, yang barangkali kita sering kita dengar begitu Bu Ustazah. Barangkali saat ini ada dari Gen Z
0: mendengarkan
1: kita begitu.
0: Jadi moderasi beragama itu kalau dalam Islam itu kita kenal dengan wasatiyah, jalan
1: apa
0: tengah.
1: Itu? Oh, jalan tengah.
0: Jalan tengah. Nah, moderasi beragama di sini, jalan tengah di sini bukan berarti jalan lemah.
1: Jalan tengah itu apa?
0: Bukan jalan tengah. Jadi kalau misalnya ada dua hal, ada di tengah-tengah. Bukan berarti ketika kita berusaha menerima pendapat orang lain dan menganggap pendapat kita
1: benar,
0: tidak gitu loh.
1: Oh gitu. Oke, kita
0: ternyata
1: potong.
0: Pendapat mereka yang lebih benar, itu bukan berarti pendapat kita lemah. Tapi itu adalah salah satu jalan di mana kita mencari jalan tengah demi mencari kenyamanan dan kedamaian bersama.
1: Oh gitu. Oke.
0: Itu moderasi beragama. Nah, moderasi beragama di sini itu ada 4 indikator yang bisa kita lihat. Ini menurut di Kemenak ya. Itu ada 4 indikator yang bisa kita lihat. Yang pertama di komitmen kebangsaan.
1: Komitmen kebangsaan.
0: Ya, yang pertama itu komitmen kebangsaan. Di mana kita punya Pancasila, kita punya undang-undang dan kita punya NKRI. NKRI harga mati kan.
1: Betul.
0: Itu kan gitu kan ya. Nah, itulah ada salah satu komitmen kebangsaan. Nah, orang yang sudah memiliki salah satu itu sudah berarti dia bisa bersikap moderasi gitu, moderat gitu loh. Jadi Pancasila dan NKRI ini menjadi bingkai kehidupan beragama dan bernegara di lingkungan masyarakat kita, itu yang pertama. Kemudian

0: Kemudian yang kedua itu toleransi.
1: Iya, nah ini penting banget nih kalau toleransi. Nah,
0: itu. Toleransi. Kenapa toleransi ada di nomor dua? Karena ketika kita dihadapkan pada dua sisi perbedaan sikap dan sifat manusia ya, apalagi berbeda ras dan agama.
1: Yeah.
0: Nah, ini ketika kita memiliki sikap dan sifat dengan penuh toleransi, kita bisa lebih menghargai orang lain, tidak mudah mengkotak-kotakan manusia, tidak mudah menyalahkan orang lain. Itu kalau kita sudah memiliki itu yang kedua. Yang ketiga, anti kekerasan. Nah, ini ketika menyampaikan pendapat, sampaikanlah dengan santun, sampaikanlah dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, tidak dengan kekerasan. Nah, dengan cara itu akan membuat anak-anak kita yang melihat ya, anak-anak kita yang melihat cara kita menghadapi persoalan, oh berarti tidak harus dengan kekerasan ya, dengan cara yang lembut pun bisa menyelesaikan masalah. Nah, itu yang harus kita tekankan.
1: Okay.
0: Kemudian yang keempat, ini akomodatif budaya lokal. Jadi kita harus tahu budaya di daerah yang kita tinggali ya, kita tempati. Kita harus tahu, kita harus terima tradisi yang ada di sana tanpa menyalahkan apa yang sudah orang-orang terdahulu lakukan.
1: Begitu.
0: Hanya saja nanti mungkin bisa kita sesuaikan dengan agama kita mungkin ya kan. Tidak perlu menyalahkan terlalu frontal, tapi kita sampaikan dengan santun, dengan baik. Sekiranya tradisi yang tadi memang sudah mendarah daging itu mungkin bisa tetap dilaksanakan, tapi dengan tata cara yang mungkin bisa lebih diterima oleh agama masing-masing.
1: Okay, seperti itu. Jadi ada semacam budaya-budaya lokal yang memang ini sudah dilakukan sejak dulu kala begitu, dan ya memang harus kita ikuti begitu, tetapi juga kita harus mengikuti ajaran agama kita.
0: Kita saring dulu. Kita saring dulu.
1: Enggak juga langsung mentah-mentah ditolak begitu ya, Bu.
0: Enggak usah. Enggak mentah-mentah kita tolak, dan tidak mentah-mentah pula kita terima gitu. Jadi kita sesuaikan dengan kondisinya seperti itu.
1: Oke, baik. Perjalanan kita masih panjang hingga pukul 6 nanti di Mutiara Berjejaringan Sekorwilnus 10 Jawa Timur. Dan nanti juga saya akan mengajak Anda untuk bertanya jawab. Anda bisa bertanya dengan Ibu Ustazah kita pada pagi hari ini ya, di line telepon kita 0323665396 atau di 0323663661 atau melalui via WhatsApp di 087-4x391008. Anda juga bisa berkomentar atau komentar ya di akun YouTube RRI Sumenep. Baik Bu Ustazah, kita masih akan berbincang-bincang lanjut dengan topik kita pada pagi hari ini, namun kita harus break sejenak, kita akan ikuti yang satu ini.
2: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Sintong, Manyitong Kaawa merupakan kesenian kuno yang berkembang di kalangan pinggiran Sumedang. Sintong terdiri dari alat musik jidor, gendang, tok-tok, yakni alat musik dari kulit biji siwalan, dan pembaca lirik serta penari. Bacaan Sintong adalah Barzanji Kitab Syarofi Anam. Sintong terdiri dari 26 tarian. Terdapat 28 jenis nazam yang berbeda. Dipisah dengan kalimat Ya Asikom Nabi, Husni Sollu Alai, dan dijawab Sollu Alaihi. Salah satu nazam Solla Rabbuna. Kesenian Sintong ini bercerita tentang rahmat Allah yang turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, serta menyampaikan risalah-risalah yang dibawa Rasulullah dalam bentuk gerakan tari dan solawat.

nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki Gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

0: siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Baik, kita masih di program Mutiara Pagi berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur yang disiarkan juga dirilai oleh RRI Sumenep, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, SP Kediri dan juga SP Tuban. Dan pendengar, kita masih bersama dengan narasumber kita yaitu Ibu Ustazah Latifatun Nahdia ya, penyuluh agama Kantor Kemenag Kabupaten Sampang, dengan tema kita pada pagi hari ini adalah adab sebelum ilmu sebagai fondasi moderasi beragama di dunia pendidikan. Dan juga kami juga mengajak Anda untuk bisa bertanya dengan narasumber kita pada pagi hari ini di line telepon 0323 663661 atau 323554 atau melalui via WhatsApp di 087-4x391008. Baik, kita terima dulu, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jawa Barat.
1: Dari Jawa Barat. Assalamualaikum, dengan Bapak siapa Bapak?
2: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Bapak Ahmad di Bandung Timur begitu Pak?
2: Ahmad, lengkapnya Ahmad Irwan Syah. Oh. Ahmad Irwan aja biar nggak panjang.
1: Ahmad Irwan di Bandung begitu ya Pak ya? Ya, kumaha damang ya. Pak?
2: Pangesto.
1: Pangesto, ya. Oke.
2: Nah, kalau jadi anak buah KDM harus semangat dalam segala hal.
1: Betul, ya. Pak KDM ini ya. Oke, okay. Ya Pak, silakan.
2: Masalah adab moderasi beragama.
1: Gitu. Betul.
2: Nah, mungkin ini tidak jauh dari tema Bu. Agama sering artikan dengan lakum dinukum waliyadintan. Agamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kan seringan beginilah. Kalau Islam, setiap agama punya aturan tersendiri, aturan mesti. Kalau Islam kan dalam Islam tidak boleh kan itu kan kecuali urusan sosial. Nah di sini, makanya di sini Bu, ada yang non Islam, saya punya teman non Islam mengatakan begini, kok umat Islam makanya tidak ada toleransi setiap ada hari besar Ka'bah belum mengucapkan selamat hari raya. Itu kata saya begini, kan itu aturan tersendiri Bu, dengan menghormati tidak mengucapkan itu sudah toleransi. Kalau tidak mengucapkan selamat hari itu ada aturan. Nah, bagaimana menurut Ibu Saudara tentang sejauh mana itu lakum dinukum waliyadin, agamu agamaku, agamu agamaku. Dan kan dalam hukum Islam tidak boleh kan menjual agama yang sudah punya agama atau mengajak agama yang lain, itu ada di Indonesia ada aturannya kan, tidak diperbolehkan. Ada undang-undangnya, tidak boleh misalkan di negara kita memaksa harus masuk ke agama yang lain. Nah itu bagaimana buat Ibu Ustazah? Terima kasih.
1: Oke, okay, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad Irwan begitu ya, di Jawa Barat ini. Wah ini jauh loh Bu Ustazah ya.
3: Iya. Gak nyangka ya ini jauh.
1: Iya, okay. Ini bagaimana Bu Ustazah bisa langsung menjawab ini?
3: Oke.
4: Okay. Kebutuhan dasar pembangunan ya. Jadi kami sebagai pemerintah provinsi Papua Pegunungan sangat-sangat berterima kasih dan sangat mendukung.
3: Sebenarnya memang menjadi patokan kita dalam beragama dan yeah. Ini juga diterapkan oleh Nabi kita. Jadi beliau pada saat itu bagaimana bersikap moderat ya, yeah. Pada saat itu. Jadi kalau menurut Bapak memang tadi itu kalau memang sudah mendekati ke akidah, mm-hmm. bukan ke ranah sosial. Ke ranah sosial memang kita harus toleransinya memang jelas ya.
1: Betul.
3: Tapi kalau memang sudah ke ranahnya ke akidah, ke keyakinan, kita harus mantapkan diri kita dulu nih Pak. Sudah sejauh mana keimanan kita yang memang sekiranya itu tidak mengganggu, tidak merubah keimanan kita. Mm-hmm. Jadi begini, ketika tadi mengucapkan selamat apa?
1: Selamat hari raya, Natal, misalnya.
3: Misal. Kalau memang itu hanya diniatkan hanya sekedar mengucapkan, itu kan salah satu cara kita menghormati
1: toleransi sebenarnya. Begitu.
3: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Yang penting tidak ada niatan untuk mengucapkan selamat dengan apa namanya ya, selamat dengan apa yang ada di dalam Natal itu sendiri.
1: Oh gitu. Misalnya. Jadi hanya lisan saja.
3: Begitu. Iya. Jadi tidak kan ada juga di dalam hadis ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu kan tergantung dengan niatnya. Iya,
1: betul.
3: Dan segala apa yang kita lakukan juga tergantung pada apa yang kita niatkan kan gitu. Jadi kalau misalnya memang mengharuskan, kondisi itu mengharuskan kita untuk mengucapkan entah itu selamat Natal atau yang lain sebagainya itu, ya monggo, daripada nanti apa, jika memang ketika kita tidak mengucapkan itu menyebabkan perpecahan di masyarakat kita, monggo, yang penting tidak merusak akidah kita sendiri. Tapi ketika itu mungkin bisa menjadi pilihan untuk tidak perlu mengucapkan, tidak perlu
1: begitu. Oke.
3: Jadi tergantung kondisi dan situasi yang ada pada saat itu dan siapa yang sedang kita hadapi.
1: Oh begitu ya. Jadi dilihat kondisi konteksnya dulu, iya. Begitu ya. Oke, baik, itu Pak Ahmad Irwan ya di Jawa Barat.
3: Jadi ini memang sebenarnya ada di apa namanya, di garis batas sebenarnya, agak ini juga sih saya. Tapi memang ini harus kita luruskan juga. Jadi sekedar mengucapkan dengan meyakini apa yang ada di dalam hari raya itu dua hal yang berbeda. Artinya kita dengan mengucapkan itu bisa membuat mereka bahagia, mungkin menyenangkan orang lain.
1: Pahala ya, juga itu berarti ya.
3: Ya, meskipun tidak dikatakan berpahala, tapi kan itu bisa menjadikan kita lebih apa namanya ya, keteraturan dan
1: ya mungkin karena bertoleransi,
3: keseimbangan yang ada begitu. Itu iya.
1: Oke, baik, itu tadi Pak Irwan ya di Bandung
3: Jawa Barat.
1: Oke, terima kasih. Dan yang lain barangkali saya juga masih menunggu yang ingin bertanya jawab langsung dengan narasumber kita, Ibu Ustazah Latifatun. Kita ada penelpon lagi, Ibu. Assalamualaikum. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa, di mana Bapak?
5: Dengan Bapak Muhammad.
1: Bapak Muhammad di mana Bapak?
5: Dari Sampang.
1: Dari mana Pak?
5: Dari Sampang.
1: Oh, dari Sampang. Oke.
5: Okay.
1: Iya, Bapak Muhammad, barangkali ada yang ingin ditanyakan Pak dengan Bu Ustazah kita pada pagi hari ini. Topik kita terkait adab.
5: Ya, terkait adab. Terima kasih Bu Ustazah yang penjelasannya luar biasa. Ini pencerahan, terutama bagi anak-anak kita terkait masalah adab. Pertanyaannya saya sekarang yang di sekolah itu banyak yang kita diajarkan adab, adab dan ilmu juga. Nah, bagaimana ketika seseorang itu memiliki ilmu tanpa disertai adab, apa dampaknya kepada keluarga kita?
1: Oke. Dampak itu saja keluarga, dampak di dalam keluarga jika ilmu tanpa adab begitu ya Pak ya?
5: Iya.
1: Oke, baik.
5: Sebelumnya terima kasih kepada Ustaz yang luar biasa.
1: Oke, terima kasih Bapak Muhammad dari Sampang. Assalamualaikum. Baik Pak, Ibu Ustazah tadi sebenarnya sudah kita bahas di awal begitu ya.
3: Sudah apa? Kita bahas dan sebenarnya akan kita bedah.
1: Akan kita bedah lagi di sesi saat ini begitu ya, ya. Karena kita masuk ke dalam moderasi beragama. Nah ini tapi gak apa-apa, kita harus jawab ini.
3: Oke, baik. Baik Bapak, terima kasih. Itulah kenapa sekarang itu saya mendapatkan tugas untuk menyebarkan moderasi beragama ini ke lingkungan sekolah-sekolah tingkat menengah di Kecamatan Sampang sebenarnya.
1: Oh, di Kecamatan
3: Sampang.
1: Sampang.
3: Hanya saja kemarin saya itu dapat undangan dari kecamatan lain. Alhamdulillah juga dari Camplong kemarin itu saya diminta mengisi dan ya ini yang saya isi selain tentang kepesantrenan, tapi juga ini kemarin saya sisipkan.
1: Gitu. Oke, tapi untung juga ini bisa langsung di RRI ya. Jadi luas itu banget ini penyebarannya.
3: Betul. Jadi tadi bagaimana moderasi adab ya?
1: Betul.
3: Adab di dalam rumah, dampaknya itu bagaimana?
1: Ilmu tanpa adab begitu di rumah seperti apa nanti?
3: Oke. Adab ini kan tadi saya sampaikan kalau adab ini adalah salah satu pintu masuknya kita untuk berilmu. Nah, adab ini juga menjadi fondasi untuk kita bermoderasi beragama, dalam moderasi beragama. Jadi adab ini adalah fondasinya. Fondasi awalnya kita itu dalam bersosial gitu loh. Jadi ketika kita adab baik, adabnya baik ya, adabnya baik, rendah hati, hormat kepada yang tua, hormat kepada guru, hormat kepada siapapun yang ada di lingkungan masyarakat kita, yang lebih muda pun kan bisa kita hormati juga. Maka dari situ itu akan membuat cara pandang kita lebih terbuka akan perbedaan pendapat yang ada di sekitar kita, gitu loh. Jadi ketika adab sudah baik, cara pandangnya juga sudah baik, maka nantinya ketika kita sudah dua ini sudah baik, sikap beragama kita pun akan lebih toleran kepada yang lain.
1: Wah, ini
3: tidak
1: berarti
3: mudah menyalahkan orang-orang yang tidak sama
1: dengan kita, gitu. Oke, jadi bisa dikatakan antara adab dan moderasi beragama ini memang benar-benar berhubungan, begitu ya,
3: Betul sekali. Ya. Makanya adab ini fondasinya moderasi beragama. Nah, ketika tadi sudah adabnya sudah baik, melahirkan cara pandang yang lebih baik, kemudian membuat sikap kita dalam beragama juga lebih baik, maka nanti akan lahirlah sikap kita yang lebih moderasi. Moderasi dalam beragama, gimana kita dapat melakukan banyak hal dengan cara yang seimbang dalam memperhatikan itu.
1: Betul.
3: Kemudian dan tanpa adab, ya tanpa adab, ilmu itu bisa menjadi alat untuk menjadikan kita merasa paling benar. Nah, itulah si salah satu sikap yang tidak moderat, tidak moderasi lah intinya.
1: Oke. Kalau dalam keluarga itu seperti apa itu, Bu Ustazah?
3: Kalau dalam keluarga gini, tadi kan bapaknya bagaimana di sekolah dan keluarga. Sebenarnya wujud adab dalam ekosistem pendidikan ini kan ada tiga pilar ya. Ada tiga pilar. Ada guru, ada anak di sekolah, kemudian ada orang tua. Nah, tiga pilar ini betul-betul saling berhubungan. Yang pertama, ketika guru sudah menjadi teladan yang baik, dia memberikan contoh yang baik, dia menegur dengan cara yang lebih baik, kemudian dia mengajarkan bagaimana cara toleransi yang baik, maka sebagai siswa dia nanti akan bisa menghormati gurunya dengan lebih baik, dia akan bisa lebih berbicara santun kepada gurunya, bersikap lebih baik, dan nantinya akan membuat dia juga ke orang tuanya juga
1: dampaknya,
3: menjadi lebih baik.
1: Dampaknya ke rumah juga, begitu, dalam keluarga.
3: Tapi jangan salah, adab di sini tidak hanya di sekolah, tapi juga harus kita mulai dari rumah.
1: Oke.
3: Ketika di rumah sudah kita bekali dengan adab yang baik, di sekolah gurunya juga ternyata memberikan
1: stimulus
3: tentang
1: begitu.
3: Adab yang baik, maka tidak, bukan mustahil anak ini nanti menjadi anak yang betul-betul beradab.
1: Betul. Berarti memang adab itu memang dimulai dari rumah dulu, begitu.
3: Rumah ya, dulu.
1: Ustazah. Oke. Ustazah, sebelum kita lanjut, ada yang mau ingin bergabung kembali, kan ada tadi menunggunya sangat lama.
3: Oh gitu.
1: Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Selamat pagi.
6: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dengan ibu siapa? Di mana?
6: Fatim.
1: Ibu Fatim di mana, Ibu?
6: Iya, di Sampang, Mbak.
1: Oh, di Sampang. Oke, Ibu Fatim. Silakan, ada yang ingin ditanyakan pada pagi hari ini?
6: Iya, menarik sekali karena sekarang yang namanya adab sebelum ilmu itu agak-agak mulai terkikis gitu. Dan takutnya kan juga anak gitu ya, kita sebagai orang tua itu kan ada rasa khawatir anak terkikis juga karena dari lingkungan teman-temannya gitu. Kemudian kita di rumah udah berusaha, tapi di luar kita gak tahu. Sebenarnya yang paling prinsip kita sebagai orang tua itu sebelum yang ke arah tadi disampaikan Ustazah, kitanya sendiri harus gimana, Ustazah? Jadi supaya anak itu juga gak terkikis gitu. Jadi kita udah menyiapkan bekal adab gitu ya. Kita udah pesan ke anak, kita juga udah kasih contoh. Nah tapi kalau
1: di luaran begitu ya, kita gak tahu.
6: Apa yang harus kita lakukan supaya anak itu terbentengi, supaya itu apa ya istilahnya, teguh gitu,
1: kokoh lah begitu, dari rumah tuh udah kokoh begitu ya.
6: Karena itu filternya kurang gitu kan, masih belum gitu.
1: Baik. Ya begitu saja, Bu Fatim.
6: Ya.
1: Terima kasih, Bu Fatim.
6: Iya, sama-sama.
1: Ya, gimana ini, Bu Ustadzah? Bagaimana kita, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua, begitu, di rumah ya? Karena kita juga tidak bisa mengawasi anak kita 1-24 jam, gitu kan?
3: Ya, kembali lagi tadi kan memang saya sampaikan di awal bahwa rumah itu adalah tempat pertama anak mendapatkan ilmu, ya kan? Dan adab. Nah, itu adalah tempat pertama. Kemudian selain di rumah ada sekolah. Di sekolah juga ada guru-guru yang baik yang sudah kita tahu, oh benar nih sekolahnya misalnya sudah baik. Kemudian di rumah kita sudah merasa kita sudah cukup baik untuk memfilter apapun yang mungkin bisa diterima anak kita di luar. Nah, ini bisa menjadi salah satu tantangan kita memang bagi orang tua-orang tua di masa kini ya, yang era digitalnya luar biasa ini. Jadi kita selain memfilter dari sekolah dan rumah, kita juga harus tahu, kita harus bisa menerapkan ke anak-anak kita bahwa bahwa kamu itu suatu saat akan hidup dengan duniamu. Orang tua dan sekolahmu ini hanya sebagai backinganmu aja di belakang, kan gitu kan ya. Nah, jadi kita sebagai orang tua, kalau sudah ikhtiarnya sudah, kita rasa ikhtiar kita udah cukup banyak, udah cukup baik untuk memfilter hal-hal yang negatif tadi itu ke anak kita. Yang perlu kita ingat lagi, ada Allah yang ada di samping kita, yang selalu menjaga anak-anak kita. Kita titipkan kepada beliau.
1: Itulah kekuatan doa gitu.
3: Iya. Kalau saya begini, ikhtiar saya sudah cukup. Di sekolah sudah saya sekolahkan di tempat-tempat yang mungkin pilihan, menjaga begitu. Akhlak okay. gitu ya. Kemudian di rumah sudah saya tekankan beberapa aturan yang memang itu untuk menjaga adabnya anak-anak. Tapi di luar itu kan kita tidak tahu dengan penjagaan di luar bagaimana. Maka cukup kita titipkan kepada Allah dengan Fatihah 11 kali kalau saya setiap selesai sholat untuk khusus untuk anak-anak saya.
1: Ini ilmu di pagi hari ini ya. Jadi Al-Fatihah 11 kali.
3: Ya, dan ini rutinitas saya setiap selesai sholat. Karena saya, anak saya satu di pesantren. Anak saya satu masih di rumah ya, satu di pesantren. Ketika di pesantren itu kan kita gak tahu ya di sana tuh ada apa, bagaimana dia. Entah dia sedang apa, kan kita gak tahu. Apalagi kalau tidak di pesantren misalnya, di luar bersama teman-teman. Maka cukup ketika aturan itu sudah kita buat, ketika semuanya ini sudah kita sudah, kita tinggal titipkan saja kepada Allah. Kalau saya melalui Fatihah 11 kali memang.
1: Oke, jadi
3: dan ini terbukti sebenarnya.
1: Gitu ya.
3: Iya. Jadi ketika koneksi kita kepada Allah dan kepada anak ini melalui Fatihah ini, kita dawamkan, kita rutinkan. Apa yang terjadi dengan anak kita di pesantren itu kayak nyetrum gitu.
1: Oh, gitu. Jadi misalnya kontak gini, batin gitu.
3: Jadi gini, kok tiba-tiba mimpi anak saya, kok tiba-tibaan. Tiba-tiba ada telepon dari pesantren, ibu anaknya sakit.
1: Oh begitu.
3: Langsung berangkat saya, ibu begini. Oke, berarti ini adalah salah satu cara kita mengkoneksikan diri kita kepada anak kita melalui Rob kita.
1: Betul betul. Gitu. Wah ini luar biasa. Nanti bisa diterapkan juga begitu ya Bu Ustazah.
3: Iya. Okay. Karena kan kalau kita apa ya? Kalau kita 1 kali 24 jam mengawasi anak kita kan kita nggak mungkin gitu loh.
1: Iya.
3: Nggak mungkin. Jadi kita serahkan saja penjagaan yang terbaik itu kepada yang Maha Menjaga.
1: Oke, nah ini juga salah satu ini salah satu semacam ini ya, ungkapan dari orang tua yang barangkali. Sebenarnya tadi saya mau tanyakan nih untuk orang tua yang sedang mendengarkan apa yang bisa mulai diterapkan di rumah gitu sebenarnya tadi, tapi karena Bu Stada tadi sudah menjawab gitu apa yang dilakukan, nah ini salah satu suara dari orang tua begitu ya.
3: Iya, betul.
1: Iya, baik, itu tadi Bu Fatim di Sampang ya. Dan waktu kita sangat tidak memungkinkan begitu Bu Ustazah. Sebenarnya masih panjang. Barangkali ada bisa lebih dipersingkat saja barangkali Bu Ustazah, bagaimana juga kita menjaga atau tantangan menjaga adab di era digital, kemudian solusi dan responnya itu seperti apa begitu.
3: Oke, kalau di era digital kan banyak nih ustadz-ustadz ceramah di TikTok, di Instagram
1: ya, betul.
3: Nah, kita biasakan untuk saring sebelum sharing.
1: Oh, saring dulu sebelum sharing begitu.
3: Kita saring dulu apa yang beliau sampaikan. Jika memang itu baik untuk di-sharing ke orang lain, silahkan sharing. Tapi jika itu mengandung kekerasan atau mungkin hal-hal yang kurang baik, stop di kita. Tidak perlu kita sharing ke orang lain. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita lihat anak kita ini lebih santun kepada gawainya daripada ke orang tuanya.
1: Ya, nah, untuk saat ini begitu.
3: Ya, ketika HP-nya jatuh, duh HP-ku. Jangankan jatuh, diduduki saja kan. Itu bagaimana caranya biar anak itu tidak terlalu fokus kepada HP-nya tapi fokus kepada kita. Itu hanya kita yang tahu sebenarnya di rumah. Ini sebenarnya panjang ya pembahasan ini panjang.
1: Hanya karena memang terbatas dengan waktu begitu ya.
3: Tapi ini singkat saja. Kemudian bagaimana informasi-informasi keagamaan tadi itu betul-betul yang instan, tanpa sanad, dan tanpa adab keilmuan itu kurang baik. Jadi apa yang kita terima di media sosial itu kalau tidak kita saring dulu itu akan bahaya buat kita sendiri. Kemudian tadi Mbak Rini, kita waktu jeda tadi itu kan ada ini ya, ada iklan tentang
1: budaya.
3: Budaya apa betul tadi ya?
1: Sintung.
3: Sintung. Apa? Sintung ya. Apa tadi? Itu sebenarnya salah satu budaya yang baik.
1: Iya.
3: Kearifan lokal yang baik yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, kita lanjutkan. Kenapa? Tadi pakai pelepah, apa itu ya? Pelepah pohon apa tadi itu, saya lupa, pohon
1: siwalan,
3: siwalan
1: ya, betul ya.
3: Jadi pelepah pohon siwalan yang dibaca itu adalah berjanji, tapi memang ada tarian-tariannya ya deh. Itu memang adatnya, mungkin dirubah menjadi berjanji dan bacaan-bacaan sholawat,
1: tapi itu tidak masalah begitu ya.
3: Itu tidak masalah. Jadi itu ketika
1: kearifan lokal barangkali itu ya,
3: kearifan lokal, ketika adab dan ilmu kita bisa apa ya, kita sinkronkan, nah itu bisa menjadi lebih baik.
1: Oke, luar biasa. Ibu, karena waktu kita sangat terbatas, barangkali ini yang terakhir ya. Oke. Kalau harus memberi satu pesan singkat untuk pendengar RRI Jawa Timur pada hari ini, atau pendengar di mana saja, karena juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dengarkan di mana saja begitu. Apa pesan begitu dan harapan khusus untuk kita, dunia pendidikan kita ke depan begitu, dengan topik kita pada pagi hari ini? Singkat saja barangkali Bu Ustazah.
3: Oke. Ada satu catatan saya di sini. Ilmu akan memenuhi kepala kita, tapi adab akan memenuhi hati kita. Ilmu membuat kita mampu berbicara, sedangkan adab mengajarkan kapan harus berbicara dan bagaimana menghargai sesama. Bangsa yang besar bukan hanya dibangun oleh orang-orang pintar, tetapi oleh orang-orang yang berilmu sekaligus beradab.
1: Oke, quotes pagi ini yang luar biasa begitu ya. Banyak ilmu yang kita dapatkan bersama Ibu Ustazah pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan, ilmu yang diberikan ini sangat bermanfaat begitu ya Bu Ustazah.
3: Amin, para semoga bermanfaat.
1: Amin. Baik, terima kasih Bu Ustazah sekali lagi pada pagi hari ini sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan pagi hari ini, nanti dengan segala aktivitas. Mungkin dengan kesempatan kita bisa sambung kembali.
3: Amin.
1: di program lain.
3: Di program-program yang lain, oke. Okay,
1: baik, terima kasih sekali lagi Bu Ustazah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian tadi bincang-bincang kita di Mutiara Pagi bersama penyuluh agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambang, Ibu Ustazah Latifatun Nahdia SHI, dengan tema kita adalah adab sebelum ilmu sebagai pondasi moderasi beragama di dunia pendidikan. Program Mutiara Pagi berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur yang juga disiarkan oleh RRI Sumenep, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, SP Kediri, dan juga SP Tuban. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih juga yang sudah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi hari ini. Saya Rini Wahyudi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja kita ikuti bersama program Mutiara Pagi berjaringan bersama RRI Korwil 10 Jawa Timur.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Iya, mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, baru saja kita mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil No 10 Jawa Timur. Dan pastikan tetap bersama kami, pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Pagi untuk Anda.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kegiatan menyukseskan program nasional yaitu CKG untuk sekolah kita mulai untuk minggu depan sampai 25 September.
2: Hari anak ini dilakukan setiap tahunnya, jadi kalau bisa setiap hari itu anak-anak juga nyaman, merasa dilindungi, tidak ada kekerasan nih.
3: Jadi kami mengambil langkah nyata membuat sekat bakar sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi kebakaran.

Selamat pagi Saudara Warta Pagi RRI Madiun edisi Jumat 24 Juli 2026 kembali mengudara dengan serangkaian informasi di antaranya. Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan bersinergi lintas sektor untuk percepatan target cek kesehatan gratis CKG. Hari Anak Nasional menjadi pengingat bahwa setiap anak berhak tumbuh di lingkungan yang aman. Perhutani BKPH Lawu Selatan mulai membangun sekat bakar di kawasan hutan lereng Gunung Lawu untuk mengantisipasi karhutla. Selain ketika topik tersebut, pendengar Warta Pagi juga kami lengkapi dengan serangkaian informasi lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Bersama saya, Prita Audia, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Kami awali informasi pertama dari Pacitan, Saudara. Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan bersinergi lintas sektor untuk percepatan target cek kesehatan gratis CKG, di mana triwulan kedua tahun ini Kabupaten Pacitan baru mencapai 22% dari total target 46%. Laporan selengkapnya disampaikan Angela Reska.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan bekerja sama dan bersinergi dengan lintas sektor untuk mendorong percepatan capaian target cek kesehatan gratis CKG. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, Dr. Daru Mustiko Aji, mengungkapkan pada triwulan kedua tahun ini, Kabupaten Pacitan baru mencapai 22% dari total target 46% yang diberikan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan melakukan evaluasi untuk dapat memenuhi target tersebut. Salah satunya adalah dengan menggandeng sejumlah pihak, seperti Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD, Camat, hingga Klinik Kesehatan TNI dan Polres Pacitan. Selain itu, Dr. Daru juga mengatakan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi, hingga Kepala Sekolah Rakyat untuk menyukseskan program CKG anak sekolah.
2: Kegiatan menyukseskan program nasional, yaitu CKG, yang dimulai dari Januari sampai Desember untuk umum, namun untuk sekolah, kita mulai untuk minggu depan sampai 25 September sehingga kita bersama-sama berkolaborasi bersinergi dengan seluruh stakeholder untuk bisa mensukseskan target kita 46% di akhir tahun.
1: Dr. Daru juga menambahkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan CKG ini sangat penting karena meliputi seluruh siklus hidup mulai dari bayi baru lahir hingga lansia. Tidak hanya itu, khusus untuk anak usia sekolah, pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan CKG tuntas pada bulan September mendatang. Sehingga, Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan melakukan berbagai upaya untuk mencapai target tersebut. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dari Pacitan kita menuju Kabupaten Madiun, Saudara. Pemerintah Kabupaten Madiun meluncurkan mobil ronsen keliling yang diharapkan dapat mempercepat deteksi dini kasus tuberkulosis TBC. Laporan selengkapnya dihadirkan Ulfa Larasati.
3: Pemerintah Kabupaten Madiun meluncurkan mobil ronsen keliling yang diharapkan dapat mempercepat penemuan kasus tuberkulosis di Kampung Pesilat. Peluncuran dilakukan pada hari kedua Bahana Bersahaja di Desa Dempelan, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Dr. Heri Setiana, menjelaskan mobil ronsen keliling merupakan layanan pemeriksaan radiologi yang akan dijadwalkan beroperasi di sejumlah wilayah di Kabupaten Madiun. Ia mengatakan mobil tersebut dilengkapi perangkat X-ray yang telah melalui uji Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN. Hasil ronsen kemudian dibaca menggunakan aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan melalui kerjasama dengan Universitas 11 Maret, UNS Caruban.
4: Nanti akan terjadwal untuk di beberapa wilayah. Itu kan sebelum penjadwalan kan disiapkan sasaran. Dan siapkan itu otomatis yang suspek. Tidak semua orang di ronsen. X-ray-nya sendiri dan itu sudah melalui uji BAPETEN. Jadi sudah aman, tidak ada kebocoran radiasi. Terus juga ada untuk ini laptopnya, pembacaannya secara IT nanti yang tadi sama UNS, aplikasinya UNS.
3: Menurut Dr. Heri, hasil pemeriksaan dapat diketahui dalam waktu singkat. Meski demikian, hasil pembacaan tersebut tetap dikonsulkan kepada dokter spesialis radiologi. Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto berharap kehadiran mobil ronsen keliling dapat mendukung percepatan penanganan kasus TBC di Kabupaten Madiun sekaligus membantu pencapaian target Zero TBC 2030.
5: Ini alhamdulillah, ini karena memang kita baru meresmikan untuk mobil keliling cek paru. Ini harapan kami betul-betul diawali dari Desa Dempelan ini nanti kita bisa mensegerakan untuk evaluasi penanganan TBC. Kita berharap tidak usah menunggu tahun di 2030, tapi kami target 2028 kita sudah selesai.
3: Hari menambahkan, mobil ronsen keliling ini akan menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Madiun. Pada tahap awal, layanan akan dihadirkan di desa-desa yang sedang menggelar kegiatan, sehingga masyarakat dapat langsung mengikuti pemeriksaan tanpa perlu diundang secara khusus. Lebih lanjut, Hari menilai layanan tersebut akan berjalan efektif karena memudahkan masyarakat memperoleh pemeriksaan tanpa harus datang ke rumah sakit. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Berhasil menekan angka pernikahan dini hingga hampir 2 kali lipat dari tahun lalu, Pemkab Madiun mempertahankan predikat Kabupaten Layak Anak kategori Nindya. Laporan selengkapnya disampaikan Zulfa Khairina.
6: Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPKB PPPA terus berupaya memenuhi 4 hak dasar anak. Hak dasar anak yaitu hak untuk hidup, tumbuh kembang, mendapat perlindungan, serta hak berpartisipasi. Langkah perlindungan tersebut diwujudkan melalui hadirnya fasilitas pendukung seperti sekolah dan puskesmas ramah anak. Hal ini guna menjamin ruang gerak yang aman dari diskriminasi maupun kekerasan. Meski demikian, Kepala Bidang PPPA Yeni Mayawati mengungkapkan jika jaminan pemenuhan hak anak tidak dapat dibebankan semata kepada pemerintah, juga dibutuhkan kepedulian aktif dari orang tua, pendidik, dan seluruh anggota masyarakat.
7: Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya keterlibatan dari seluruh pihak, baik itu dari lintas sektoral ataupun dari masyarakat.
6: Selain aspek perlindungan, pendekatan pemberdayaan juga memberikan ruang bagi anak-anak untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah melalui forum anak. Wadah ini memosisikan anak tidak hanya sebagai sasaran program, tapi juga sebagai subjek yang berhak menyuarakan aspirasi mereka.
7: Bersama-sama untuk mempersiapkan anak-anak itu menjadi anak-anak yang lebih berprestasi, lebih tangguh untuk menuju generasi emas tahun 2045.
6: Meski masih dihadapkan pada tantangan keterbatasan anggaran dan perlunya peningkatan kolaborasi lintas sektor, sinergi yang kuat dari semua pihak diyakini mampu mewujudkan lingkungan yang aman bagi masa depan anak-anak di Madiun. Saya Nisa Aufiah melaporkan.
0: SDN Sebayi Satu Gemarang Kabupaten Madiun berkomitmen menciptakan sekolah ramah anak dan anti-bullying. Informasi selengkapnya disampaikan Devi Nurfaidah.
8: Peringatan Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Peringatan tahun ini memanggil seluruh elemen masyarakat mulai dari tenaga pendidikan hingga orang tua untuk hadir secara utuh dalam tumbuh kembang anak. Bagi tenaga pendidikan, Hari Anak Nasional bukan sekedar agenda seremonial tahunan, melainkan pengingat atas tanggung jawab menciptakan ruang belajar yang kondusif. Hal tersebut disampaikan oleh Dewi Kristiana, guru kelas 6 SDN Sebayi 1 Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun. Dalam mendukung lingkungan belajar sehari-hari, Dewi menekankan pentingnya pendekatan berbasis kasih sayang tanpa kekerasan. Langkah nyata yang terus ditekankan di sekolah adalah pencegahan tindakan perundungan atau bullying, serta pemenuhan hak-hak anak yang disesuaikan dengan keberagaman karakter tiap murid. Untuk memperingati Hari Anak Nasional tahun ini, SDN Sebayi 1 juga telah menyiapkan rangkaian kegiatan interaktif.
9: Kalau untuk Hari Anak Nasional tentunya sangat penting ya Mbak ya, yeah. Karena apa, mengingat kita semua ini untuk bisa memenuhi hak anak serta menciptakan lingkungan sekolah yang mungkin menjadi aman, nyaman untuk belajar maupun bermain. Ya tentunya insya Allah kita akan mengadakan yang tentunya acara tersebut nanti akan membentuk kegiatan yang edukatif, menyenangkan, dan melibatkan seluruh peserta didik yang ada di SDN Sebayang 1.
8: Tidak hanya di lingkungan sekolah, perlindungan dan kasih sayang di lingkungan keluarga menjadi pondasi terpenting. Hal ini diungkapkan oleh Dina, salah satu warga desa Sebayi, Kecamatan Gemarang. Bagi Dina, memberikan perhatian sejak dini adalah modal utama agar anak merasa aman dan tumbuh secara optimal.
10: Jujur, temanya bagus karena mengajak orang tua untuk lebih peduli, lebih menyayangi dan memperhatikan anaknya. Dengan mendengarkan ceritanya, memberikan perhatian, mengingatkan hal-hal yang baik, menjaga makan, menjaga agar mereka tetap aman, termasuk juga melindungi dan memperhatikannya.
8: Bentuk kasih sayang dan perlindungannya ditunjukkan melalui hal-hal sederhana namun bermakna seperti mendengarkan cerita dan keluh kesah anak secara aktif. Devi Nurfaida, RRI Madiun melaporkan.
0: Hari Anak Nasional menjadi pengingat bahwa setiap anak berhak tumbuh di lingkungan yang aman. Jovita melaporkan selengkapnya untuk Anda.
11: Perayaan Hari Anak Nasional setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh pihak bahwa setiap anak berhak tumbuh dan belajar di lingkungan yang aman serta nyaman. Guru kelas 5 SD Negeri Sebayi 1, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Ivan Agil Saputra mengatakan bahwa makna Hari Anak Nasional menjadi pengingat agar anak-anak selalu mendapatkan keamanan dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
12: Hari Anak ini dilakukan setiap tahunnya, jadi kalau bisa setiap hari itu anak-anak juga nyaman, merasa dilindungi, tidak ada kekerasan ya. Jadi seperti itu, intinya ramah anak.
11: Untuk mendukung hal tersebut, sekolah menerapkan pembelajaran yang lebih menyenangkan melalui kegiatan belajar di luar kelas, eksperimen, serta memberikan ruang bagi anak untuk berpendapat serta bertanggung jawab agar tidak merasa bosan saat belajar. Selain itu, pihak sekolah menilai keberhasilan menciptakan lingkungan yang ramah anak tidak dapat dilakukan sendiri. Diperlukan sinergi antar guru dan orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak, mengingat sebagian besar waktu anak dihabiskan bersama keluarga di rumah. Peran orang tua juga menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan yang ramah bagi anak. Upaya pihak sekolah menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak telah dirasakan oleh sejumlah siswa. Salah satunya Alifa, siswi kelas 6 SD ini mengaku suasana belajar yang menyenangkan membuatnya merasa nyaman berada di sekolah dan semakin bersemangat mengikuti pembelajaran.
13: Senang belajar di sekolah karena gurunya baik, jadi saya jadi senang belajar.
11: Hari Anak Nasional sendiri diperingati sebagai bentuk komitmen bersama dalam memenuhi hak-hak anak, mulai dari hak memperoleh pendidikan, perlindungan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Melalui peringatan ini diharapkan seluruh elemen masyarakat terus menciptakan lingkungan yang aman, ramah dan mendukung anak agar mereka dapat menjadi generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas dan berkarakter. Jovita Erari Madiun melaporkan.
0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih menyimak Warta Pagi produksi RRI Madiun edisi Jumat 24 Juli 2026. Informasi berikutnya akan disampaikan oleh Yusron Al-Fatah terkait musim kemarau memicu lonjakan kebakaran lahan di Magetan. Hingga pertengahan Juli 2026, petugas damkar telah menangani sedikitnya 49 peristiwa kebakaran.
14: Kebakaran lahan menjadi kasus yang paling banyak ditangani bidang pemadam kebakaran damkar Satpol PP Kabupaten Magetan dan Magetan selama musim kemarau tahun ini. Hingga pertengahan Juli 2026, petugas telah menangani 49 peristiwa kebakaran dengan lebih separuhnya terjadi di lahan terbuka. Kepala Bidang Damkar Satpol PP Magetan Ali Sukamto mengatakan, angka tersebut sudah mendekati total kebakaran lahan sepanjang 2025 yang tercatat sebanyak 60 kasus. Menurut Ali, tren peningkatan mulai terlihat sejak Juni seiring masuknya musim kemarau dan dimulainya masa panen tebu. Sebelumnya pada awal tahun, laporan yang masuk lebih banyak berupa kebakaran rumah tinggal akibat kelalaian saat memasak. Selain areal tebu, petugas juga beberapa kali diterjunkan untuk memadamkan api di kawasan semak belukar, rumpun bambu, hingga tumpukan sampah. Berdasarkan hasil penanganan di lapangan, kebakaran umumnya dipicu aktivitas pembakaran sampah yang tidak diawasi maupun penggunaan api secara sembarangan. Damkar juga menemukan indikasi adanya lahan tebu yang sengaja dibakar sebelum dipanen. Praktik tersebut dinilai masih dilakukan oleh sebagian pihak meski berpotensi merugikan petani. Dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan tebu, bahkan ada insiden yang melalap lahan hingga belasan hektar. Menghadapi potensi kebakaran yang masih tinggi, Damkar Satpol PP Magetan mengerahkan 25 personil yang didukung 8 unit armada, terdiri atas 5 kendaraan rescue dan 3 mobil tangki air.
15: Memang di dalam musim kemarau ini memang ada peningkatan terkait kebakaran lahan dan bambrongan. Ya, karena pertama kekurangan kesadaran dari masyarakat sendiri. Biasanya untuk bambrongan, biasanya ibu-ibu mengumpulkan sampah, setelah itu untuk sampah dibakar. Dan akhirnya untuk bambrongan itu, yaitu pring itu loh, bambrongan. Terus akhirnya merambat ke pring, akhirnya akan terbakar. Dan di situ tidak melihat sekitarnya, yaitu ada di situ ada rumah. Itu akhirnya memanggil damkar. Kalau musim kemarau itu sangat meningkat sekali, terutama ya untuk lahan tebu. Karena kebakaran di Kabupaten Magetan selama itu mulai bulan Januari sampai bulan Juli ini itu total 49. Lah kebanyakan tebu, bambrongan, tapi yang banyak paling banyak yaitu lahan tebu. Sekarang musim-musim ini kebanyakan lahan seperti lahan tebu ini kebanyakan bisa 2 kali, 3 kali.
14: Ali memperkirakan ancaman kebakaran masih akan berlangsung selama musim kemarau belum berakhir. Karena itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terutama saat menggunakan api di area terbuka maupun di lingkungan rumah. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, sebagai langkah antisipasi kebakaran lahan dan hutan, Karhutla musim kemarau, Perhutani BKP Lawu Selatan mulai membangun sekat bakar di kawasan hutan lereng Gunung Lawu Magetan. Kembali, Yusron Al-Fatah melaporkan untuk Anda.
14: Perhutani BKPH Lawu Selatan mulai membangun sekat bakar di kawasan hutan lereng Gunung Lawu Magetan mulai Rabu 22 Juli 2026. Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan Karhutla selama musim kemarau. Pembuatan sekat bakar tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi penanganan kekeringan dan Karhutla yang digelar pemerintah Kabupaten Magetan. Asisten Perhutani Asper BKPH Lawu Selatan Mulyadi mengatakan sekat bakar yang dikerjakan berada di jalur pendakian sisi kanan Cemoro Sewu dengan panjang sekitar 1,9 km. Pekerjaannya melibatkan masyarakat setempat, BPBD Magetan, Polsek, dan Koramil Pelausan. Menurutnya, sekat bakar atau ilar-ilar berfungsi membatasi rambatan api agar tidak meluas hingga mendekati kawasan pemukiman. Lokasinya berada di atas Dusun Cemoro Sewu, sehingga diharapkan dapat menjadi penghalang apabila terjadi kebakaran di kawasan hutan. Selain membangun sekat bakar, Perhutani juga meningkatkan patroli di kawasan hutan yang menjadi wilayah kerjanya. Petugas akan menegur masyarakat yang menyalakan api saat berburu, mencari madu, maupun melakukan aktivitas lain di dalam kawasan hutan.
16: Jadi kami mengambil langkah nyata membuat sekat bakar sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi kebakaran. Nah, sekat bakar ini kita buat di jalur pendakian melingkar ke arah kanan dari Cemoro Sewu itu sepanjang kurang lebih 1,9 kilo bersama masyarakat Cemoro Sewu dan jajaran Polsek dan Koramil Pelausan dan teman-teman BPBD juga. Jadi sekat bakar itu memang hanya sebatas ini ya, kalau terjadi kebakaran supaya api itu tidak merembet menjauh ke mengarah ke pemukiman itu. Kalau sekat bakar kan memang di atasnya Dusun Cemoro Sewu ya. Jadi kalau terjadi kebakaran supaya tidak mengarah ke pemukiman.
14: Mulyadi menjelaskan kondisi vegetasi di wilayah bawah lereng Lawu sisi Magetan masih relatif hijau dan lembap. Namun vegetasi di kawasan sabana sekitar puncak Gunung Lawu mulai mengering sehingga berpotensi memicu kebakaran apabila tidak diantisipasi. Karena itu setiap pendaki yang akan memasuki jalur Gunung Lawu diwajibkan mengikuti pengarahan dari petugas. Perhutani menegaskan larangan membuat api unggun baik di jalur pendakian maupun di area perkemahan. Rencananya pembangunan sekat bakar akan diperluas mengelilingi kawasan Gunung Lawu yang menjadi wilayah kerja BKPH Lawu Selatan, mulai dari Cemoro Sewu hingga perbatasan Lawu Utara. Adapun total panjang sekat bakar yang akan dibuat direncanakan mencapai sekitar 33 km. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari Magetan kita menuju ke Madiun, Saudara, Pemkot Madiun akan melakukan pembenahan rumah tahanan militer RTM di Kelurahan Panggongangan, Kecamatan Manguharjo yang kedepannya akan dimanfaatkan untuk event kreatif. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
17: Pemerintah Kota Madiun bakal menata area rumah tahanan militer RTM di Kelurahan Panggongangan, Kecamatan Manguharjo. Bangunan lawas tersebut rencananya diekspos sebagai ruang kegiatan kreatif. Hal itu disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat meninjau langsung kawasan RTM bersama Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiyarto dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD. Bagus mengatakan penataan dilakukan sebagai tindak lanjut setelah kawasan RTM dibersihkan beberapa waktu lalu. Pemkot berencana melakukan sejumlah pemeliharaan agar kawasan tersebut tampak lebih bersih dan menarik. Menurut dia, kawasan RTM akan dimanfaatkan untuk kegiatan kreatif, salah satunya menjadi lokasi kompetisi fotografi Madiun yang dijadwalkan berlangsung Agustus mendatang.
18: Ya tadi menindaklanjuti setelah RTM dibersihkan, kita mau nambahin nanti untuk yang apa, yang bawah supaya kelihatan bersih. Sama tadi ada satu pohon yang harus dipotong lagi, sama mungkin ini ya apa, bikin ekspos bata-batanya begitu. Ini untuk yang pertama karena nanti Agustus itu akan jadi tempat untuk kompetisi potohan begitu. Jadi akan langsung kita manfaatkan sama yang depan mungkin akan kita tambahi sedikit taman begitu.
17: Bagus

0: di antaranya adalah di Pasar Minulyo dan Pasar Arjowinangun, Kecamatan Pacitan, Pasar Arjosari, Pasar Tulaan, dan sejumlah pasar lain yang tersebar di kecamatan lainnya. Pimpinan Cabang Pulau Ponorogo, Budiwan Susanto, menyebut distribusi minyak goreng merek Minyak Kita merupakan salah satu tugas bulog dari pemerintah di bidang pangan untuk mensuplai masyarakat.
1: Itu kita dikasih kuota 35% dari kuota nasional ya. Kalau kuota nasional kan 100%. Jadi yang 65 masih di swasta, yang 35% diserahkan ke BUMN pangan. Salah satunya di kami ya. Jadi dari 30% itu pun kami masih dibagi menjadi beberapa BUMN pangan. Dan alhamdulillah ketika kami dikasih tugas dimulai dari awal tahun, kita senantiasa mensuplai itu ke pasar itu rutin. Setiap minggu pasti kita suplai untuk kegiatan salah satunya stabilisasi harga minyak kita di pasar itu.
0: Budiwan menerangkan, distribusi minyak kita ke sejumlah pedagang dilakukan setiap minggu. Setiap pedagang pengecer akan menerima 20 hingga 30 kardus minyak kita tergantung stok yang tersedia dari bulog. Lebih lanjut, Budiwan mengatakan, pendistribusian minyak kita ke para pedagang akan terus dilakukan hingga akhir tahun. Ia juga berharap dinas-dinas terkait, seperti Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan, dapat melakukan pengawasan terkait pendistribusian minyak goreng tersebut. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
2: Informasi berikutnya akan disampaikan oleh Ulfa Larasati. Pendengar dan juga pemirsa, Bupati Madiun menanggapi aspirasi masyarakat Desa Dempelan, Kecamatan Madiun terkait pengembangan pasar desa.
3: Program Bahana Bersahaja di Desa Dempelan, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat. Salah satu aspirasi yang mengemuka pada saat sarasehan ialah berkaitan dengan pengembangan pasar desa setempat. Menanggapi hal itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, pasar desa memiliki peran penting sebagai pusat perekonomian masyarakat, sekaligus menjadi salah satu sumber pendapatan asli Desa Dempelan. Karena itu, pasar perlu terus dikembangkan agar potensi ekonomi lokal dapat dioptimalkan.
4: Insya Allah nanti sudah kami sampaikan ya, karena memang pasar itu merupakan pusat perekonomian kita dan salah satu sumber PADES-nya. Desa Dempelan ya pasar itu sesuatu yang harus kita kembangkan karena potensi yang ada itu harus terus kita.
3: Selain menanggapi aspirasi mengenai pasar, Hari menilai pembangunan infrastruktur di Desa Dempelan secara umum cukup memadai. Menurutnya, jalan, kantor desa, gedung pertemuan, lapangan hingga fasilitas pendidikan telah tersedia dalam kondisi baik. Meski demikian, masih terdapat beberapa saluran irigasi atau selokan yang perlu diperlebar. Sebagai informasi, Bahana Bersahaja di Desa Dempelan dilaksanakan pada 21 hingga 22 Juli 2026. Selain menghadirkan berbagai layanan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Madiun juga melaksanakan kerja bakti pembangunan drainase di lingkungan Desa Dempelan, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni pada 3 rumah warga. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Selain itu, inovasi digital dan layanan terpadu warnai Bahana Bersahaja di Desa Dempelan, Madiun. Laporan selengkapnya disampaikan Dayus Warno.
5: Puluhan layanan publik gratis hadir ke tengah masyarakat Desa Dempelan, Madiun melalui Bakti Harmoni Madiun Bersahaja, Bahana Bersahaja, putaran ke-6. Kegiatan yang berlangsung pada 21 dan 22 Juli 2026 itu juga menjadi momentum penguatan digitalisasi kesehatan melalui teknologi deteksi dini tuberkulosis TBC. Dalam rangkaian sarasehan, Universitas 11 Maret UNS Kampus Jaruban Madiun menyerahkan inovasi hasil penelitian berupa Super APPS TB Smart, di mana aplikasi berbasis kecerdasan buatan untuk analisis citra toraks ini diserahkan langsung kepada Bupati Madiun Hari Wuryanto lengkap dengan unit tablet pendukung. Inovasi tersebut nantinya akan diintegrasikan dengan armada mobil ronsen milik Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun guna meningkatkan jangkauan dan akurasi screening TBC hingga ke pelosok desa. Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan bahwa pemboyongan seluruh OPD dalam agenda ini merupakan langkah konkret untuk mendekatkan birokrasi dan menyerap aspirasi warga secara langsung.
6: Desa Dempelan. Ini seluruh OPD mulai dari Dinas Kesehatan, Dukcapil, DPM, PTSP, perizinan, rumah sakit, datang semua pelayanan dari Dinas Koperasi dan Perdagangan, pasar murah, dari pertanian, peternakan, wonten. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi, dalam nyuwun,

0: masyarakat Dempelan, yang penting guyub rukun.
1: Di samping menghadirkan beragam pelayanan gratis, mulai dari dokumen kependudukan, izin usaha, pemeriksaan kesehatan, hingga pasar murah, Bupati juga memanfaatkan momen tersebut untuk merespon kebutuhan infrastruktur lokal, di mana pihaknya secara khusus meminta Dinas Perdagangan segera meninjau dan merencanakan revitalisasi pasar Desa Dempelan agar moda perekonomian warga semakin bergairah. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
2: Kami hadirkan informasi dari dunia olahraga, pendengar dan juga pemirsa. Ratusan atlet Mixed Martial Arts MMA menjalani timbang berat badan sebelum bertarung di Piala Wali Kota Madiun kejuaraan IBJA MMA 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
3: Sekitar 200 atlet Mixed Martial Arts MMA dari berbagai daerah di Jawa Timur menjalani sesi timbang berat badan menjelang kejuaraan Piala Wali Kota Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA MMA 2026. Mereka akan bertanding di alun-alun Kota Madiun pada 24 hingga 25 Juli mendatang. Ketua Pelaksana Kejuaraan Piala Wali Kota IBCA MMA 2026, Robi Rohmana mengatakan, rangkaian kegiatan diawali dengan registrasi ulang dan timbang berat badan. Setelah itu peserta mengikuti technical meeting dan coaching klinik. Kejuaraan MMA tersebut diikuti atlet hampir dari seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Sejumlah daerah yang mengirimkan atlet diantaranya Surabaya, Tuban, dan Pacitan. Robi mengatakan total hadiah pembinaan atlet yang disiapkan mencapai 50 juta rupiah. Dia optimistis antusiasme penonton dalam kejuaraan MMA perdana di Kota Madiun tersebut bakal tinggi.
4: Dan hasil rakor kemarin Pak Wali ya, itu ada rasa khawatir karena yang dilihat selama di TV itu kemungkinan cedera itu kan luar biasa ya, dan kami jelaskan bahwa nanti wasitnya itu inspektur pertandingannya itu level internasional, tiga wasit nasional dan yang empat wasit itu regional, itu sertifikatnya begitu Pak Wali. Tadi saya sampaikan bahwa Pak Wali ini membuka dan membantu sangat luar biasa. Jadi untuk medis, kita sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan rujukannya 10 rumah sakit di Madiun sudah kita tembusin dan itu Polresta mengendaki ada kesanggupannya. Karena Polresta tanpa ada lampiran kesanggupan untuk mengcover itu, pertimbangannya seperti itu. Itu harus dilengkapi.
3: Adapun kategori yang dipertandingkan meliputi standing fight dan MMA full. Berdasarkan usia, kelas youth diikuti peserta berusia 10 hingga 18 tahun, junior 18 hingga 21 tahun, dan senior 22 hingga 35 tahun. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, penyelenggaraan kejuaraan tersebut tidak hanya penting untuk pembinaan atlet, namun juga menjadi sarana memperkenalkan olahraga MMA kepada masyarakat.
5: Kami ingin selain pembinaan di cabur, pengenalan cabur itu penting. Kenapa? Karena ini olahraga fighting. Kota Madiun yang dikenal di luar Kota Pendekar itu mindset pasti kotanya sangat menyerangkan. Orang berpikirnya begitu. Dari orang luar kota yang datang ke sini dengan kegiatan besok yang akan ramai ini dan insya Allah besok itu aman, ini akan membantu mindset bahwa Kota Pendekar melalui teman-teman IBJMMA ini bahwa Kota Madiun itu warganya ramah. Ini yang kami harapkan. Karena ini seiring dengan apa yang kami inginkan yaitu pariwisata di Kota Madiun. Kebetulan saya lagi bangun pariwisata di Kota Madiun. Ini nanti bisa menjadi salah satu daya tarik wisata di Kota Madiun, sport tourism begitu. Tidak hanya pendekar tetapi dari sisi MMA atau fightingnya.
3: Bagus meminta seluruh pihak melakukan evaluasi setelah kejuaraan berakhir. Dia pun menyebutkan Pemkot Madiun siap memberikan dukungan yang lebih baik untuk penyelenggaraan kegiatan serupa pada masa mendatang. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.

Sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, pendengar, kembali kami bacakan sari berita. Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan bersinergi lintas sektor untuk percepatan target cek kesehatan gratis CKG. Hari Anak Nasional menjadi pengingat bahwa setiap anak berhak tumbuh di lingkungan yang aman. Perhutani BKPH Lawu Selatan mulai membangun sekat bakar di kawasan hutan lereng Gunung Lawu untuk mengantisipasi karhutla. Dengan demikian, tuntas sudah kebersamaan kita dalam Warta Pagi, pendengar. Anda bisa mengakses informasi teraktual lainnya melalui situs resmi kami di rri.co.id. Wakili Kerabat Kerja Bertugas, saya Prita Audia. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitasnya untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu mulai keesokan harinya. Meski demikian, Bandara Polonia tetap akan melayani penerbangan militer.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: info harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Madiun
2: dari sebelumnya 9.668 menjadi 9.500 rupiah.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga 22.000 per kilo.
5: Komoditas bawang merah masih berada di angka 22.695 rupiah. Sedangkan
2: untuk harga kacang hijau turun sebesar 2.77%.
0: Info harga pasar.
6: Selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan pastinya pagi hari ini kami lengkapi untuk informasi Anda dengan harga sejumlah komoditas di Jawa Timur yang kami lansir dari siska.perbapo.jatimprov.go.id. Kami awali dari komoditas beras premium pendengar, di mana 1 kilogramnya mengalami kenaikan 1.21% atau menjadi Rp15.118. Kemudian beras medium ini mengalami sedikit penurunan di mana hari ini ada di angka Rp12.731 per kilogram. Kita berlanjut pada komoditas gula pasir di mana pagi ini pendengar mengalami sedikit kenaikan atau sebesar 1.93% menjadi Rp17.468 per kilogram. Kemudian di komoditas minyak goreng ini ada yang mengalami kenaikan dan juga yang mengalami penurunan. Untuk yang mengalami kenaikan, kita mulai dari minyak goreng curah, pendengar 1 kilogramnya menjadi Rp20.197 per kilogram. Sedangkan 1 liter minyak goreng minyak kita ada di angka Rp16.306. Kemudian untuk minyak goreng kemasan premium turun menjadi Rp21.281 per liter, disusul oleh minyak goreng kemasan sederhana di mana 1 liternya ada di angka Rp17.600. Kemudian untuk harga daging sapi sebelumnya di angka Rp124.150 per kilogram, pagi ini menjadi Rp120.500 per kilogram. Kemudian daging ayam ras ini masih ada di kisaran Rp34.000 pendengar untuk 1 kilogramnya. Dan untuk 1 ekor daging ayam kampung turun menjadi Rp67.062 per ekor. Kemudian kenaikan terjadi pada harga telur, di mana telur ayam ras 1 kilogramnya menjadi Rp25.853 atau naik 3.62%. Sedangkan untuk telur ayam kampung juga mengalami kenaikan 2.74% menjadi Rp44.050 per kilogram. Dan kemudian untuk 1 kilogram tepung terigu pagi ini ada di Rp12.260 atau naik 6.88% dari harga sebelumnya. Sedangkan kedelai impor juga sedikit mengalami kenaikan menjadi Rp13.748 per kilogram. Namun untuk kedelai lokal turun menjadi Rp13.738 per kilogram. Kemudian untuk komoditas cabai, pendengar, cabai merah keriting pagi ini turun 0.44% menjadi Rp30.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah besar dan juga cabai rawit merah ini mengalami kenaikan. Untuk cabai merah besar, di mana sebelumnya Rp33.508 per kilogram naik Rp1.992 atau pagi ini menjadi Rp35.500 per kilogram. Sedangkan cabai rawit merah naik 7.05% atau pagi ini menjadi Rp43.728. Sedangkan untuk komoditas bawang ini pagi sama-sama mengalami penurunan ya. Di bawang merah ada penurunan 2.16% untuk 1 kilogramnya menjadi Rp32.968. Sedangkan bawang putih, pendengar, ini juga ada di angka Rp32.250 per kilogramnya. Sedangkan untuk harga kacang hijau ini masih ada di Rp25.031 per kilogram.
0: Demikian info harga pasar.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua.
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

0: cuaca hari ini.
1: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman ya, cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Kota Rokto ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Hati-hati untuk Anda yang berkendara pagi ini ya, menuju ke tempat kerja ataupun juga mungkin mengantarkan ke sekolah ya. Ini dari pantauan di dalam studio, tepatnya di depan kantor RRI terpantau ramai lancar pendengar ya, untuk arus lalu lintas kendaraan baik itu roda 4 maupun juga dengan roda 2. Kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota dan juga Kabupaten Madiun Raya, yang mana kami kutip dari BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk pendengar. Dari Kota Madiun ya, kemudian Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi dan juga Ponorogo, pagi hingga siang nanti diperkirakan akan cerah pendengar ya. Namun untuk Kabupaten Pacitan ini berawan, sedangkan kondisi cerah berawan ini diperkirakan terjadi dari siang hingga sore untuk seluruh wilayah yang ada di kota atau kabupaten di Madiun. Sedangkan untuk sore hingga jelang malam nanti kondisi akan kembali cerah untuk Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi dan juga Ponorogo, namun cerah berawan masih akan tetap terjadi di Kabupaten Pacitan. Sedangkan untuk suhu udara ini berkisar mulai dari 17 ya hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara di antara 44 hingga 96% pendengar. Sehingga memang kondisi saat ini kemarau ya, panas juga kalau siang hari, namun memang berangin. Jadi juga harus berhati-hati pendengar ya, untuk Anda ketika berkendara di luar ruangan atau mungkin beraktivitas di luar ruangan ketika terjadi angin ya, jangan sekali-kalinya juga berteduh di bawah pohon yang rindang apalagi tinggi ya, jauhi. Dan tentunya juga jangan lupa untuk menggunakan peralatan atau perlengkapan ketika Anda berkendara untuk menghindari dari paparan debu pastinya. Dan tetaplah bersama kami pendengar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Kita akan menyimak warta berita pastinya ya, yang akan kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini.
0: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Dan saya mengundang pengusaha